0: juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
1: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3. Bersenggara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
3: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
4: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang tadi disampaikan oleh
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih.
8: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
8: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
7: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
9: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
8: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
10: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
11: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
12: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansi, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan.

0: memiliki performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas termaklukan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia baru saja menghadirkan berita baik dari dalam maupun luar negeri. Di antara topik utama yang kami sajikan adalah Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyusunan regulasi untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan narkotika cair jenis etomidin, hingga Ketua Komisi 2 DPR RI yang meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk memperkuat standar pengawasan pelayanan publik secara intensif. Kali ini Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan rangkaian program Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu bagus dari Run, begitu saja sudah mengantarkan kita pendengar ke menit ke-41 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan berbincang dalam Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan opini publik pendengar. Hari ini kita akan berbincang seputar pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri. Kalau kata Ran, bukan begitu saja wacana atau rencana ini muncul. Karena dalam hal ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto memang punya rencana begitu ya, menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, bagaimana reaksi sejumlah mahasiswa yang biasanya bayar kuliah dengan banting tulang, bahkan tak jarang gagal meneruskan kuliah? Apakah wacana ini realistis di tengah ruang fiskal kita yang kian sempit pendengar? Anda juga boleh bagi opini Anda, komentar Anda terkait dengan hal ini, rencana Presiden Prabowo Subianto yang menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Ada saran, ada komentar terkait dengan hal ini, silahkan ya. Kami tunggu di 081-555-600-915. Silahkan kirimkan WA Anda, nanti kita akan sama-sama berbincang. Jadi bahan diskusi bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang akan kami bahas nanti selengkapnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, anggaran yang dibutuhkan pendengar untuk menggratiskan uang kuliah itu diperkirakan sekitar 94 triliun rupiah untuk lebih dari 2,8 juta mahasiswa. Menurut pengamat pendidikan, anggaran pemerintah ini sebenarnya cukup untuk menggratiskan uang kuliah asalkan tidak dalam tanda kutip disunat untuk pembiayaan program lain seperti makan bergizi gratis atau MBG dan biaya kementerian atau lembaga yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Opsi lainnya yaitu menggenjot penerimaan negara lewat pajak, cukai, dan mengurangi kebocoran pendapatan. Sasarannya pendengar yaitu wajib pajak terutama yang kalangan atas dan perusahaan besar termasuk multinasional yang masih belum menjalankan kewajiban pajaknya. Dalam satu pidatonya, Presiden Prabowo itu menyampaikan anggaran tersebut nantinya akan berasal dari uangnya yang dikorupsi atau yang dicolong atau yang dicuri oleh para koruptor. Wacana perluasan pendidikan gratis ini sedang dibahas dalam rapat dan juga pertemuan-pertemuan terbatas antara pemerintah dan juga DPR. Bagaimanapun pendengar, sejumlah mahasiswa yang sudah dalam tanda kutip ngos-ngosan begitu ya, membayar kuliah berharap wacana ini bukan sekedar angin surga, tapi bisa menjadi realita. Salah satunya adalah Abdullah Umar Al-Faruk, 21 tahun, yang tengah menempuh kuliah di Universitas Sumatera Utara jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Umar berasal dari desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Keluarga Umar ini merupakan penyintas bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera di penghujung 2025 yang lalu pendengar. Nah, rumahnya itu diterjang banjir dan terdapat lumpur, namun seluruh anggota keluarganya itu berhasil selamat ya. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana pendengar, Umar ini masih harus berjibaku dengan kenyataan tingginya biaya kuliah. Apalagi orang tuanya itu bekerja serabutan dan kini coba berladang begitu di sepetak lahan ya. Setelah lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP pada 2025 yang lalu, Umar sempat dipatok uang kuliah tunggal atau UKT senilai 5,5 juta rupiah per semester atau 11 juta per tahunnya. Nilainya kemudian turun menjadi 3,5 juta rupiah per semester atau 7 juta per tahun setelah Umar mengajukan banding. Angka UKT itu mendengar, kata Umar, mungkin terbilang murah untuk sebagian kalangan, namun tergolong mahal bagi para pelajar yang berasal dari keluarga dengan kondisi finansial yang pas-pasan seperti dirinya. Apalagi Umar, ini berstatus perantau di Kota Medan dan lokasi kampus perguruan tinggi negeri tempatnya dia berkuliah itu jauh dari tempat dia tinggal. Nah, guna meringankan beban itu pendengar, Umar gencar memburu beasiswa dan menumpang tinggal di masjid. Ia juga berniat utang ke seseorang demi membayar UKT yang sudah jatuh tempo. Meski banyak rintangan, bagi Umar, pendidikan ini merupakan instrumen penting dalam menghadapi
menghadapi masa depan yang serba tidak pasti, termasuk menghindari kemiskinan dan juga pengangguran. Menurutnya pendengar, walaupun ada subsidi dari pemerintah untuk PTN, namun itu sebenarnya masih kurang. Apalagi sekarang efisiensi, sebagian dana pendidikan sudah untuk MBG ini. Harusnya lebih diutamakan dana pendidikan kalau memang betul-betul mau masyarakat ini cerdas dan juga terdidik. Itu menurutnya pendengar. Oleh karena itu, dia pun pesimistis rencana kuliah gratis dari Presiden ini dapat direalisasikan. Keraguan Umar ini muncul bukan tanpa sebab. Dia menilai sektor pendidikan itu bukan prioritas dari pemerintah sekarang ya. Anggapannya itu didasarkan atas proporsi anggaran belanja negara yang lebih condong ke sektor lainnya, terutama untuk proyek makan bergizi gratis atau MBG. Padahal kata Umar pendengar, nasib pendidikan tidak kalah krusial dan juga mendesak. Umar khawatir ada niat buruk di balik ini semuanya. Nah, ini sudut pandang dari salah satu mahasiswa pendengar yang menilai kebijakan atau rencana kuliah gratis ini adalah sekedar wacana atau rencana begitu ya, di tengah efisiensi, di tengah kemudian fokus pemerintah yang kini menjalankan program-program prioritas seperti MBG dan lain sebagainya. Kalau menurut Anda, mana ini pandangan Anda atau proyeksi Anda sebagai masyarakat melihat rencana dan juga wacana dari Presiden Prabowo Subianto yang punya gagasan agar kuliah ini gratis begitu pendengar? Di tengah saat ini memang tinggi sekali ya biaya perguruan tinggi negeri baik UKT dan lain sebagainya. Silakan kalau ada yang punya komentar terkait dengan hal ini, kami tunggu di 081-555-600-915. Sekali lagi di 081-555-600-915. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bahas lebih lengkap bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang, Dr. Hayat SAPMSI, dipandu oleh Esti Sulistia. Nanti komentar Anda, kemudian mungkin ada pendapat, ada saran dari Anda, akan kita jadikan bahan diskusi ya bersama beliau, selengkapnya dalam dialog interaktif Malang Menyapa. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Udah kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, aduh, aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Seperti Jikustik barusan bilang, dia harus tahu, maka kita juga wajib tahu ya bahwa Presiden Prabowo Subianto ini menginstruksikan jajarannya agar program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri atau PTN dapat disiapkan secepat mungkin dengan tetap mempertimbangkan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal negara pendengar. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Politeknik Negeri Malang atau Polinema, Insinyur Supriyatna Adi Suwiknyo STMT menyebut bahwa wacana pendidikan gratis yang diusung oleh pemerintah merupakan bukti bahwa masih banyak generasi muda Indonesia yang membutuhkan akses pendidikan tinggi. Ia menambahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka partisipasi KASAR atau APK perguruan tinggi di Indonesia pada 2025 itu tercatat 32,89% dan data tersebut merupakan kelompok usia 19 hingga 23 tahun. Lanjutnya pendengar, angka tersebut menunjukkan masih terdapat banyak generasi muda yang perlu mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu, ia menyebut bahwa ini menjadi langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai pendengar salah satu kendala yang dihadapi generasi muda dalam mengakses pendidikan tinggi adalah akses menuju perguruan tinggi yang sangat sulit. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya akomodasi hingga kebutuhan tempat tinggal apabila mahasiswa harus tinggal jauh dari rumah. Ia mengatakan pendengar bahwa pihaknya siap memberikan data yang dibutuhkan pemerintah dalam penyusunan skema pendidikan gratis tersebut, meliputi besaran biaya kuliah tunggal atau BKT, kemudian kelompok uang kuliah tunggal atau UKT, serta data mahasiswa dari berbagai jalur penerimaan. Menurutnya, data tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran pendidikan tinggi secara lebih rinci. Kendati demikian, Supriyatna juga menyebut bahwa konsep pendidikan gratis ini perlu dimatangkan kembali, sembari pemerintah harus mempertimbangkan biaya mahasiswa di luar pendidikannya. Menurutnya pendengar, pemerintah dapat menjamin pembiayaan pendidikan standar minimal yang dibutuhkan mahasiswa, sementara kebutuhan tambahan yang sifatnya pilihan dapat menjadi ruang pembiayaan mandiri atau gotong royong. Nah, terkait dengan hal ini pendengar, bagaimana komentar Anda, bagaimana saran Anda atau tanggapan Anda dari wacana yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang punya instruksi agar jajarannya ini sesegera mungkin dapat menjalankan program pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri atau PTN. Saya masih tunggu di 081-555-6915 ya. Silakan komentar Anda. Nanti dari komentar Anda jadi bahan diskusi kita bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang, Dr. Hayat S.A.P.M.S.I. selepas satu lagu berikut ini.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, BPBD Kabupaten Probolinggo akan terus dropping air bersih ke 8 kecamatan hingga akhir Oktober mendatang. Laporan selengkapnya dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
3: Baik, Arda dan pendengar, BPBD Kabupaten Probolinggo terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Mas Arief, mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan secara rutin dengan frekuensi mencapai 4 rit dalam sehari. Distribusi menyasar sejumlah kecamatan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, diantaranya Kecamatan Tiris, Banyuanyar, Wonomerto, Sukapura, Kuripan, Bongas, Leces, dan juga Tegal Siwalan. Menurutnya, kegiatan dropping air bersih ini diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Hal ini mempertimbangkan perkiraan masuknya musim hujan pada November. Meski demikian, Umar menegaskan perkiraan datangnya musim hujan tidak menjadi satu-satunya patokan penghentian distribusi air bersih, sebab kondisi krisis air di sejumlah wilayah juga dipengaruhi faktor lain. Selain faktor alam, akibat kekeringan, krisis air bersih juga dipicu kerusakan fasilitas perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tetap membutuhkan pasokan air bersih meskipun curah hujan mulai meningkat. BPBD Kabupaten Probolinggo akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Masduki melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Probolinggo akan terus dropping air bersih ke 8 kecamatan hingga akhir Oktober mendatang. Dilaporkan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki, untuk Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas, Lintas

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberikan

Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semuanya. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Interaktif Malang Menyapa. Anda mungkin dalam beberapa hari belakangan juga sempat diskusi tentang apa yang akan kita perbincangkan pagi ini. Ya, wacana pendidikan negeri gratis dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi negeri yang kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto pada 18 September lalu menyatakan kalau biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas negeri itu harus gratis. Presiden juga kemudian menggelar rapat terbatas pada tanggal 23 September untuk membahas implementasinya. Nah, dalam rapat itu, pemerintah menekankan bahwa program pendidikan gratis itu perlu dipersiapkan secepat mungkin dan juga dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Nah, untuk pendidikan tinggi, itu pemerintah masih menyusun seperti apa nanti skema pembiayaannya, kemudian menghitung kebutuhan setiap mahasiswa itu berapa besarannya. Nah, salah satu angka penting muncul dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Pak Menteri, yakni Pak Brian Yuliarto, menyampaikan kalau perhitungan kebutuhan untuk menggratiskan PTN itu mencapai sekitar 93,74 triliun rupiah. Itu mencakup sekitar 2,83 juta mahasiswa untuk program D3, D4, S1 di PTN akademik maupun vokasi. Dan angka itu merupakan hasil dari perhitungan kebutuhan biaya standar per mahasiswa dan masih menjadi bagian dari pembahasan skema implementasinya akan seperti apa. Artinya ini masih dalam tahap pembahasan, tetapi ini menjadi menarik untuk kita perbincangkan karena kemudian muncul pertanyaan dari mana nanti uangnya, kemudian bagaimana pula kesiapan dari lembaga pendidikannya, kampusnya gitu ya. Kalau misalnya SD, SMP, SMA, bagaimana pula kesiapannya? Ini tentu bukan hal yang kemudian simsalabim abrakadabra, karena sebenarnya istilah gratis itu sebenarnya gratisnya gratis di bagian yang mana gitu ya. Karena kalau untuk pendidikan wajib SD, SMP kan sudah gratis sebenarnya, tapi gratisnya seperti apa? Tahu pada prakteknya sekarang juga masih ada bukan pungutan tapi sumbangan ya, kontribusi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kalau gratis nanti bagaimana kualitas dan sebagainya, itu yang jadi pertanyaan publik. Nah, kami nanti akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber yang nanti akan berbincang bersama kami untuk mengupas dari kacamata soal bagaimana sebenarnya kebijakan publik ini berpengaruh pula pada bagaimana kualitas pendidikan. Nanti kami akan berbincang bersama pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang, Pak Hayat SH PMSI, Dr. Hayat nanti akan menyampaikan analisanya seputar hal ini. Nah, tapi tidak hanya itu, sebenarnya dari pihak perguruan tinggi negeri juga sudah merespon. Salah satunya Universitas Brawijaya. Jadi UB kabarnya juga sudah menyambut positif rencana

0: sebenarnya cukup terbuka karena jumlah perguruan tinggi di Indonesia relatif banyak, baik negeri maupun swasta. Persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat adalah kemampuan ekonomi untuk membiayai pendidikan. Karena itu, wacana pemerintah untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dinilai dapat membantu memperluas akses tersebut. Namun kemampuan fiskal pemerintah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skema kebijakan. Di sisi lain, UB selama ini telah menerapkan sejumlah skema untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Keringanan diberikan melalui penetapan UKT pada kelompok tarif rendah, pembebasan UKT bagi mahasiswa tertentu hingga pemberian beasiswa. Prof. Widodo menyebut sekitar 10% mahasiswa UB menerima beasiswa. Selain itu, kampus juga memberikan sejumlah keringanan lain seperti penundaan pembayaran dan bantuan biaya pendidikan. UB juga memanfaatkan dana abadi serta kerjasama dengan berbagai institusi dan donor untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi mahasiswa tersebut. Terkait status UB sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH, Prof. Widodo menjelaskan bahwa status tersebut tidak otomatis membuat biaya pendidikan menjadi mahal. PTNBH memberikan otonomi yang lebih besar kepada perguruan tinggi untuk mengelola pendidikan sekaligus mencari sumber pendanaan di luar UKT. Sumber pendanaan tersebut antara lain dapat berasal dari kerjasama, badan usaha maupun pengembangan dana abadi. UB sendiri dalam sekitar 4 tahun terakhir telah menghimpun dana abadi lebih dari 100 miliar rupiah yang berasal dari dukungan masyarakat, alumni, dan pengalokasian sebagian sisa anggaran kampus.
1: Tentu kita menyambut baik, saya kira kalau pemerintah ingin berupaya untuk memberikan pendidikan murah ya pada pendidikan tinggi. Karena kita melihat bahwa perguruan tinggi atau pendidikan ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan dan juga salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Memang idealnya bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi itu juga harus naik. Di Indonesia ini kita masih angka partisipasi pendidikan tinggi itu masih rendah.
0: Ia menambahkan UB juga menghadapi tuntutan untuk meningkatkan kualitas akademik dan memperkuat posisi di tingkat internasional. Kondisi tersebut membuat kebijakan pembiayaan pendidikan perlu disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keterjangkauan bagi mahasiswa dan keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi. Terkait kemungkinan perubahan kuota mahasiswa atau mekanisme penerimaan jika kebijakan pendidikan tinggi murah diterapkan pemerintah, Prof. Widodo mengatakan UB masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Namun UB siap mengikuti kebijakan pemerintah apabila skema pendidikan tinggi yang lebih terjangkau tersebut resmi diterapkan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu informasi yang dihimpun oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia, tentang seperti apa Universitas Brawijaya sebagai salah satu PTN merespon rencana atau wacana pendidikan gratis dari SD negeri hingga ke perguruan tinggi negeri. Nah, problemnya sekarang sudah siapkah kita gitu ya? Sudah siapkah Indonesia? Siap anggarannya, siap sarprasnya, siap apalagi ya? SDM-nya dan sebagainya gitu. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan narasumber pagi ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang yang insya Allah beliau ini, semoga saya tidak salah ya, ingat betul ini, beliau juga pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Malang, jadi tentu tahulah bagaimana sebenarnya seluk-beluknya di dunia pendidikan kita. Saya bersama Dr. Hayat SAP MSI, selamat pagi, assalamualaikum Pak Hayat.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Jeh, konfirmasi dulu pernah jadi anggota Dewan Pendidikan juga kan Pak, beberapa tahun lalu?
3: Siap.
2: Betul, siap. Baik. Berarti saya gak salah nih ya. Oke, Pak Hayat, Pak Hayat kan ngajarnya di perguruan tinggi swasta.
3: Oke.
2: Ketika teman-teman dengar ada kabar ini SDN sama PTN mau gratis, ini gimana ini respon teman-teman ini?
3: Iya, sebenarnya hampir akses untuk pendidikan itu sebenarnya harus ada. Tapi karena ini menggunakan anggaran negara, sebenarnya pemerintah.
2: Oke, Pak Hayat, ini suaranya agak terputus-putus, mungkin Bapak menggunakan headset ya?
3: Bentar.
2: Oke.
3: Putus-putus kan?
2: Iya, putus-putus suaranya. Sebentar, udah dilepas headsetnya mungkin, jadi okay, langsung
3: ke... Nggak
2: pakai headset ya, oke. Okay. Tadi headset. Sinyal berarti. Oke, okay, aman, ini sudah tidak putus-putus lagi. Oke, okay. Boleh diulang lagi tadi soal bagaimana respon teman-teman PTN.
3: Jadi memang untuk berbicara tentang pendidikan gratis ini kan sebenarnya sudah wacana lama ya. Sejak zaman Orde Baru itu, wacana pendidikan 9 tahun, 12 tahun, dan hari ini ada wacana tentang pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Ini sebenarnya kan sangat

0: mengembirakan sebenarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tentu karena pendidikan itu menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, mengingat atau melihat dari beberapa data yang mungkin banyak kita temukan, termasuk dari beberapa hasil penelitian, bahwa dalam perspektif kebijakan publik itu, hari ini tax ratio kita masih belum mampu untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi negeri. Karena APBN 20% yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 itu sekarang kan juga masih banyak keluar ke alokasi-alokasi anggaran pendidikan yang belanja rutin ya, seperti gaji guru, gaji dosen, tunjangan profesi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau memungkinkan misalnya, temanya bisa ditentukan saja, dan itu harus diikat dan dipastikan di undang-undang itu tidak berubah-ubah gitu. Karena perspektif masyarakat itu, Mbak Esti, yang namanya kebijakan itu, ini kan selalu berubah. Rezimnya siapa itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan dan janji politiknya kan begitu. Saya khawatir kalau misalnya, ini kekhawatiran saya saja sih dari beberapa pengalaman-pengalaman sudah ada. Contoh misalnya administratif itu akan menurunkan mutu dan kualitas pendidikan. Kesehatan gratis saat ini pada beberapa itu kualitas layak itu lebih rendah daripada yang berbayar. Dari hulu dan hilirnya, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang kebijakan publik itu harus dilihat tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tetapi penyelesaiannya itu benar dan tepat sesuai apa yang menjadi harapan bersama. Jangan sampai gratis begitu yang menikmati malah orang-orang yang betul-betul bukan yang membutuhkan begitu. Karena kalau melihat berbicara tentang UKT yang tinggi itu hampir rata-rata akses pendidikan bagi masyarakat bawah itu yang hanya sedikit, tidak banyak. Dan ini kekhawatiran kita jika nanti diterapkan kebijakan gratis perguruan tinggi dengan sistem mekanisme pendaftarannya seperti ini, maka akan ini juga bilang kurang skill juga.
1: Okay.
0: Contoh misalnya masyarakat yang memiliki pembiayanya cukup bagus, misalnya pendidikan mulai dari SMP SMA unggulan misalnya, ada dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Ini juga menjadi pertimbangan. Jadi kalau mau melihat dari kebijakannya, apakah negara dengan pola atau kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, kalau menurut saya belum siap.
1: Belum
0: yang
1: siap.
0: Pertama, melihat dari aspek hal kita ya, seks rasio kita masih di angka 9-11% gitu.
1: Oke. Rasio rasio apa tadi Pak?
0: Teks rasio kita.
1: Teks rasio, oke. Okay.
0: 9-11%. Kalau mau dibandingkan negara-negara maju kan masih jauh. Nah ini juga yang menjadi kekhawatiran. Kalau misalnya mau menerapkan secara langsung, misalnya seperti pada kebijakan MBG dan KOMDES ya. Kami biasanya dalam konsep kebijakan itu biasanya untuk membuat sebuah kebijakan tentu harus ada riset akademiknya. Bisa memastikan bahwa kebijakan yang harus dilakukan seperti apa. Karena kebijakan itu tidak bisa dilakukan dengan gerusa-gerusu gitu. Tidak bisa dilakukan dengan pola yang tidak melihat prinsip-prinsip dasar dari sebuah kebijakan.
1: Baik.
0: Okay. Walaupun sebenarnya kebijakan publik itu kan bisa lahir dari atas ke bawah, atau yang paling banyak itu harusnya lahir dari bawah ke atas. Sehingga kebijakan publik ini dilakukan untuk menyelesaikan persoalan akar gitu.
1: Oke. Okay. Baik, nggak top down tapi bottom up gitu ya. Nah,
0: bottom up.
1: Siap. Pak Hayat, kami mohon izin untuk kami berganti line telepon ya, karena agak terputus ini tadi suaranya Pak Hayat tidak. Iya. Yang kita bahas ini penting dan menarik, makanya kita nggak pengen ada yang missing di sini. Maka kita coba untuk berganti melalui saluran telepon yang lain ya, melalui voice call WA aja kita coba ya supaya boleh, bisa clear suaranya. Siap-siap. Oke, sebentar kami sambungkan dulu. Kita hold dulu perbincangan bersama dengan Dr. Hayat S.A., PMSI, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang. Pernah juga menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Malang. Jadi Pak Hayat juga tahu seperti apa sih sebenarnya selama ini runningnya gitu ya. Nah, tadi Pak Hayat lebih mengatakan soal kita belum siap nih kalau misalnya pendidikan gratis SD sampai dengan perguruan tinggi negeri. Belum mampu, tadi poin pertama. Yang kedua, belum siap. Nah, tentukan perlu kita bikin poin-poin apa saja yang kemudian membuat kita belum mampu dan kita belum siap ini. Pak Hayat sudah tersambung kembali bersama kami. Semoga lebih jelas nih suaranya.
2: Insya Allah sudah. Negaranya lebih,
1: nah,
2: jelas.
1: Beda nih lebih jelas nih sekarang. Baik-baik. Okay. Ya, jadi tadi poin yang saya coba catat tadi sebenarnya kita belum mampu. Belum siap, yang bikin belum mampu dan belum siap tadi soal anggaran salah satunya Pak. Tadi karena anggaran pendidikan betul, kita 20% ternyata kebanyakan juga bahkan untuk belanja rutin gitu ya, gaji guru dan sebagainya.
2: Jangan, dan operasional birokrasi lainnya.
1: Oke, artinya kalau dari perspektif kebijakan publik, maka apa sebenarnya yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum kebijakan sebesar ini kemudian diterapkan di negara ini?
2: Mungkin kalau bagi kami biasanya, kalau kita mau menerapkan pendidikan gratis, maka perlu dilakukan secara bertahap gitu. Kalau menurut teorinya Elmore itu, pendekatan yang paling memungkinkan untuk menerapkan desain kebijakan yang baik itu adalah berdasarkan pada perumusan-perumusan yang bertahap gitu. Jadi mau menyelesaikan persoalan, terutama itu ngomongin negara ya, maka perlu dilakukan dengan kebijakan bertahap. Dimulai dari akarnya dulu. Akar masalah pendidikan itu sebenarnya di mana? Akses pendidikan misalnya. Maka bagaimana kita menyelesaikan persoalan akses pendidikan bagi masyarakat rentan misalnya. Masyarakat yang desil 1 sampai desil 4 misalnya. Nah, itu yang harus dimulai digali. Atau bisa dilihat dari aspek tingkat pendidikannya. Bisa dimulai dari pendidikan 12 tahun dulu lah. Wajib untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Baik negeri maupun swasta misalnya. Digratiskan. Tanpa ada pungutan apapun, tanpa ada pungli apapun, tanpa ada sedekah lah, dan lain sebagainya. Free, gratis semua. Tentu ini juga berkaitan dengan kebijakan nanti di daerah ya, berkaitan dengan APBD dan seterusnya. Baru nanti setelah pendidikan 12 tahun ini tuntas, minimal 3 tahun, itu kan sudah bisa kelihatan nantinya. 3 tahun atau 5 tahun, satu periode pemerintahan misalnya, itu dituntaskan dulu. Semuanya digratiskan. Baru masuk tahap kedua, itu nanti membebaskan UKT di PTN misalnya, yang fokus kepada masyarakat yang memang betul-betul berada pada desil 1 sampai desil 5 atau desil 4. Ini juga bisa. Jadi tahapan-tahapan kebijakan itu nanti akan menjadi akumulasi sebuah kebijakan yang komprehensif itu. Jadi tidak bisa langsung tahun ini 2027 pendidikan dari SD sampai pendidikan tinggi itu digratiskan dengan tanpa melihat atau tanpa melakukan beberapa riset persoalan sebenarnya di pendidikan kita itu apa. Okay. Itu sih kalau kita berbicara tentang desain kebijakan, Mbak.
1: Baik, karena implikasinya nanti akan panjang ya.
2: Betul, dan itu akan luas banget.
1: Betul.
2: Dampaknya juga sangat besar, baik bagi ekonomi, politik, sosial, termasuk ekonomi masyarakat misalnya, itu juga bisa berdampak.
1: Oke. Jadi yang perlu disusun apa dulu nih yang mendesak untuk dilakukan? Kita kemudian merumuskan apa diregulasinya supaya jelas gitu, dasar hukumnya apa? Ngitung anggarannya dulu atau gimana nih? Pemetaan penerima manfaatnya? Menyiapkan ya, sekolah, kampusnya?
2: Sebenarnya kan bicara tentang pendidikan ini kan sudah lama lah. Saya dari awal juga sudah menyampaikan bahwa pendidikan 12 tahun wajib 12 tahun dengan gratis dari SD sampai SMA itu sudah sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia hari ini. Sehingga buat dulu regulasinya, kebijakan berkaitan dengan pendidikan gratis dari SD sampai SMA misalnya. Baru nanti tahap berikutnya membuat sebuah kebijakan yang lain yang berkaitan dengan diferensiasi misalnya perguruan tingginya. Sehingga tahapan-tahapan kebijakan ini tentu harus dimasukkan ke dalam regulasinya. Yeah. Bisa membuat peraturan misalnya, bisa membuat membuat undang-undang dan seterusnya, atau dimasukkan ke dalam undang-undang pendidikan yang sekarang sedang dibahas misalnya. Itu juga bisa saja. Jadi yang penting kan bagaimana desain kebijakan, tahapan-tahapan kebijakan ini dikunci di regulasinya, Mbak. Maka tentu harus dengan undang-undang. Mengunci regulasi tentang pendidikan gratis itu dimulai dari hari ini. Sehingga nanti siapapun pemimpinnya, siapapun nanti rezimnya, itu akan melanjutkan kebijakan pendidikan gratis ini. Sehingga tidak hanya sekedar menjadi wacana gitu.
1: Baik.
2: Tidak hanya dalam jangka pendek gitu. Oke lah, sekarang gratis tapi tahun depan misalnya, atau 5 tahun yang akan datang berubah lagi, bergeser lagi, berganti lagi. Dan ini menjadi catatan penting ya. Kurikulum pendidikan kita juga masih belum istiqomah ya.
1: Baik.
2: Dan lain sebagainya. Baik. Sehingga ini juga catatan kita bahwa pendidikan gratis itu harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Oke. Okay. Tapi ya Pak Hayat, bicara soal pendidikan gratis ini kan harus dimaknai juga ini. Gratis ini menerjemahkannya berbeda-beda loh. Ketika pemerintah mengatakan pendidikan negeri gratis, definisi gratisnya apa gitu? Secara jelas supaya nggak mispersepsi ini sampai di bawah.
2: Kalau menurut saya, kalau pendidikan gratis berarti kan tidak ada pungutan apapun dalam dalam praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan. Contoh misalnya 12 tahun misalnya 12 tahun wajib 12 tahun gratis misalnya. Ya tidak ada pesan apapun SPP dan bentuk-bentuk pembiayaan lainnya, seragam, buku, semua fasilitas di
1: tanggung oleh negara.
2: Begitu juga yang PTN misalnya, tidak ada UKT. UKT sekarang UKT kita kan antara 10 sampai 30 juta kan, Mbak Esti. Setiap tahun ya, tiap tahun. Itu antara 10 sampai 30 juta. Nah itu kalau misalnya dihitung-hitung, kemarin beberapa analis kebijakan juga menghitung ya, bahwa kalau secara keseluruhan misalnya, itu akan berat banget. Maka mungkin yang disebut gratis itu kan tidak berbayar, pendidikannya tidak bayar. Mulai dari mendaftar sampai dia lulus, itu sudah difasilitasi oleh negara.
1: Negara, oke.
2: Okay. Ada pungutan apapun, pungutan wisuda, pungutan ujian skripsi, dan lain sebagainya.
1: Oke, tapi nanti kan kemudian korelasinya dengan setelah gratis ini bagaimana kualitas dan layanan pendidikan.
2: Nah, itu yang juga menjadi pertanyaan kami gitu. Apakah bisa menjamin pendidikan gratis itu menjaga mutu dan kualitasnya? Saya mencontohkan tadi di aspek kesehatan ya. BPJS dengan non-BPJS itu perlakuannya ya tentu teman-teman atau bapak ibu masyarakat sudah tahu semua. Dengan berbagai standar misalnya, itu juga menjadi perhatian serius. Jangan sampai pemerintah memberikan pendidikan gratis tetapi malah menurunkan mutu dan kualitas pendidikannya. Mutu dan kualitas pendidikan tetap harus dijaga. Karena ini yang menjadi sumber sebenarnya, sumber yang harus diselesaikan. Bagaimana menjaga mutu dan kualitas, karena mutu dan kualitas pendidikan itu berpengaruh terhadap luaran atau output dari mahasiswa ini ketika sudah lulus. Fasilitas laboratoriumnya, fasilitas layanannya, fasilitas akademiknya, fasilitas perpustakaannya, referensinya, dan seterusnya. Itu tetap harus bisa dijaga.
1: Baik, saya mau baca WA yang udah masuk dulu ya Pak ya. Udah ada yang gabung di 0815556915. Sekolah anak saya SD gratis tapi standar minimal banget. Kalau ada apa-apa, guru selalu bilang, kami nggak bisa nambah fasilitas karena anggarannya tidak ada. Baik, ini curhatan orang tua nampaknya. Silakan direspon dulu, Pak. Ketika gratis, maka standar minimal. Jadi, kemudian sekolah nggak punya, apa istilahnya mungkin, nggak bisa bikin kreasi karena terbatas anggaran tadi, Pak. Silakan, Pak Hayat.
2: Iya, karena itu yang mungkin banyak kelihatan ya di masyarakat, bahwa berbicara tentang gratis itu berdampak pada penurunan mutu dan kualitas, termasuk di pendidikan misalnya. Artinya kekurang mandirian dari sekolah misalnya dalam mengelola, dalam mengembangkan, dalam membangun pendidikan bermutu dan berkualitas itu memang tidak bisa dilepaskan dari anggaran. Tetapi minimnya anggaran itu tidak kemudian bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian kita memberikan layanan yang paling minimal, bahkan bisa dikatakan layanan yang tidak layak gitu lagi dalam pendidikan. Contoh misalnya ada bantuan guru yang kemudian dibayarkan dari urunan orang tua misalnya. Itu juga banyak ditemukan di masyarakat kita, di tingkat SD, tingkat SMP misalnya. Atau untuk misalnya melakukan pengembangan pendidikan soft skill siswa misalnya. Itu harus hanya urunan dulu baru bisa dilaksanakan misalnya. Itu juga banyak kami menemukan kasus-kasus begitu, Mbak Esti. Tetapi sebenarnya kalau kita mau kreatif ya, kita mau mandiri secara finansial, mau melakukan langkah-langkah konkret dalam mengembangkan pendidikan, itu sebenarnya bisa. Maka ini juga tergantung dari case yang terjadi di masyarakat.
1: Tapi kan bukannya sekolah sekarang juga takut gitu, khawatir mau minta sumbangan, walaupun sebenarnya kan peraturan Menteri Pendidikan juga memperbolehkan kan ada kontribusi masyarakat ya, bukan pungli ya, tapi sumbangan atau kontribusi masyarakat untuk pendidikan. Tapi sekolah kan sekarang takut, karena nanti takut viral, kemudian distempel, ada pungutan liar dan sebagainya itu, Pak.
2: Iya, karena memang stigma itu, stigma masyarakat itu kan sudah
1: namanya sudah gratis gitu kan.
2: Namanya gratis itu berarti kan bebas dari semua biaya. Padahal kalau misalnya, contoh misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan pembiayaan di luar skema pendidikan gratis itu, itu sebenarnya bisa saja diatur. Memang sebenarnya kan aturan pendidikan gratis itu kan fleksibel sih, Pak. Walaupun yang dikunci pada tatanan aturan pungutan sekolah kepada siswa. Tapi pengembangan soft skill, penambahan jam misalnya, penguatan kapasitas siswa itu juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau misalnya, ya mungkin itu jejaringnya banyak ya, yang perlu ditelusuri. Karena tidak hanya selesai di persoalan pendidikan gratis, ini juga berkaitan juga misalnya dengan kesejahteraan guru, berkaitan dengan kelengkapan fasilitas sarana prasarana, itu juga mendukung banget. Idealnya begitu. Tapi kalau kita ngomongin di Indonesia, maka memang perlu ada banyak perbaikan-perbaikan.
1: Ini kayaknya banyak yang harus disiapin, betul gitu, detail ya, kalau misalnya memang mau gratis gitu. Nah, saya mau baca dulu WA yang udah masuk. Walaupun nggak bayar SPP yang katanya gratis, tapi kan kami masih menanggung biaya transportasi, seragam, buku, perangkat digital, dan kebutuhan lain di luar yang sudah diberikan oleh sekolah. Kami terima WA ini dari Bu Indah yang tinggal di Blimbing. Ya, jadi biaya transportasi, seragam, buku, apalagi perangkat digital, sama kebutuhan lain. Itu yang disampaikan Bu Indah. Lanjut, ada juga yang komentar begini. Apa kabar sekolah swasta dan kampus swasta? Mereka berjasa, harusnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Dua WA dulu, Pak, silakan direspon.
2: Oke, baik. Jadi untuk pendidikan gratis itu memang kalau dimaknai secara menyeluruh itu kan sebenarnya pada tatanan pengelolaan keuangan sekolah ya. Seperti itu yang digratiskan. Ada beberapa kebijakan di daerah yang kemudian diambilkan dari anggaran belanja daerah, itu misalnya menggratiskan seragam misalnya, menggratiskan buku, menggratiskan lain-lain. Maka memang semua stakeholder pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini memang harus bersama-sama di dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang gratis ini.
1: Ya. Contoh, jadi tergantung kemampuan daerah juga dong, Pak Hayat, karena kan ternyata tiap daerah beda gitu. Ini beda, soalnya beda. Ada yang WA juga, kok beda ya, keponakan saya di Jombang itu SMP negeri dapat seragam, SPP semuanya gratis, nggak bayar apapun. Tapi kalau di Kota Malang kan masih ada seragam dan beberapa pungutan lainnya.
2: Ya betul, tergantung dari kemampuan daerah. Tergantung juga kemampuan dari provinsi dan daerah, kota atau kabupaten. Jadi pembagiannya kan juga tergantung. Jadi pendidikan gratis yang kemudian hari ini sedang berjalan itu sebenarnya kan pada tatanan SPP saja. Walaupun ada ketentuan-ketentuan lain yang misalnya mengikat untuk seragam, untuk alat teknologi dan seterusnya. Tapi APBD juga bisa mendukung, sehingga nanti skemanya misalnya bisa saja diatur untuk yang pendidikan dasar misalnya sampai dasar menengah misalnya 70% APBD, 30% nanti pemerintah pusat, APBN misalnya. Untuk yang SMK 70% APBD misalnya, 30% APBN. Begitu juga dengan perguruan tinggi dan seterusnya. Jadi tinggal nanti temanya aja dibuat seperti apa, dan ini juga juga menjadi catatan penting nantinya ketika yang gratis ini dilakukan, maka banyak faktor mungkin yang terus perlu dibenahi.
1: Ya, ya. Oke. Ini
2: karena hari kita melihat dari kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, fasilitas dan lain sebagainya juga menjadi penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
1: Betul, sepakat soal itu. Saya buka data di Kementerian Keuangan itu Pak, ternyata Indonesia itu sebenarnya sudah mengalokasikan sekitar 757,8 triliun itu untuk pendidikan di tahun 2026. Sementara di RAPBN 2027 itu rencananya naik menjadi 820,9 triliun rupiah. Nah, apakah besaran anggaran ini berarti ruang fiskal untuk pendidikan gratis sebenarnya sudah tersedia atau masih perlu kayak apa ya? Sumber pendanaan tambahan atau realokasi gitu Pak kalau melihat angka itu Pak?
2: Iya, kalau menurut kami tax ratio-nya dinaikkan.
1: Oke.
2: Okay. Pendapatan negara itu dinaikkan dari 9 sampai 11 menjadi 30 misalnya. Tapi apakah realitas finansial itu memungkinkan begitu? Kan enggak juga, Mbak. Jadi kalau misalnya APBN di 20% APBN itu untuk pendidikan, tapi sekali lagi untuk alokasi anggaran itu kan kebutuhannya banyak ya. Terutama berkaitan dengan kebutuhan rutin ya, belanja rutin itu juga sangat banyak sekali. Sehingga perlu didorong kebijakan-kebijakan yang lebih humanis, yaitu dengan melakukan analisis kebijakan, kemudian memetakan kira-kira mana tahapan-tahapan yang perlu diprioritaskan, sehingga prioritas-prioritas kebijakan itu menjadi penyelesaian dari kebijakan secara komprehensif gitu.
1: Yeah.
2: Jadi untuk melihat bahwa di Indonesia sudah diimplementasikan kebijakan pendidikan gratis dari SD sampai S sampai perguruan tinggi misalnya, maka harus bertahap penyelenggaraannya. Desainnya harus bertahap. Kalau secara keseluruhan langsung misalnya seperti pada pemenuhan gizi hari ini, itu akan kesulitan, Pak. Tentu negara punya niat yang baik untuk bisa mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Tetapi desain kebijakan yang keliru itu juga bisa berdampak pada kebocoran-kebocoran anggaran yang mungkin hari ini kita menyaksikan itu. Ya, jangan sampai di pendidikan ini kita mengalami hal yang sama. Maka kebijakan secara bertahap itu menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Bagaimana mendorong bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu tidak ada yang putus sekolah. Mendorong seluruh masyarakat Indonesia itu seluruhnya memiliki akses yang berkeadilan dalam pendidikan dari SD sampai atas, menengah atas misalnya.
1: Ya.
2: Syukur-syukur nanti pada kebijakan berikutnya di perguruan tinggi.
1: Oke. Okay. Tadi soal bagaimana swasta tadi kan sempat ada yang singgung, swasta itu kan sebenarnya juga punya banyak jasa. Ini kalau di Indonesia banyak juga sekolah-sekolah swasta loh, mulai dari SD, SMP, SMA sampai jenjang perguruan tinggi yang kontribusi pada dunia pendidikan kita juga luar biasa ini, Pak.
2: Betul. Memang kami sepakat kalau seandainya, sekali lagi kalau kita ngomongin fiskal ya, jadi ngomongin swasta gitu, sebenarnya juga menjadi tugas negara untuk bisa memberikan bantuan. Tapi untuk di tingkat SD sampai SMA kan sudah ada bantuan, bantuan yang sifatnya membantu.
1: Dana BOS dan sebagainya ya.
2: Ya, dan lain sebagainya.
1: Ya.
2: Walaupun tidak penuh ya seperti di negeri. Begitu juga di perguruan tingginya, itu juga akan bisa membuka skema seperti itu. Jadi akses dan pendidikan itu memang dijamin oleh negara. Nah, tinggal bagaimana teknisnya itu nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dan peradaan tax ratio kita itu.
1: Baik, ini ada juga yang WA nih komentar. Setuju aja kalau sekolah gratis, tapi negeri ini uangnya dari mana ya? Katanya sekarang lagi banyak efisiensi di mana-mana. Oke, okay. Baik. Ini ketawanya gimana nih? Makna dari ketawanya Pak Hayat nih? Gimana Pak?
2: Tergantung dari kebijakan yang diambil. Efisiensi itu kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain misalnya. Kebijakan-kebijakan yang lain. Contoh misalnya seperti hari ini kita seringkali mendengar kita sedang efisiensi, tapi di sisi lain kita keluarkan anggaran misalnya. Itu kan juga ada anomali. Maka kita tergantung bagaimana menyikapi itu. Kalau misalnya kita ngomongin uangnya dari mana, tentu pemerintah harus memikirkan tentang keberlanjutan dari kebijakan ini. Sehingga kebijakan ini hanya sekedar untuk memuaskan sesaat saja, tetapi setelah 5 tahun kemudian berganti dan berubah.
1: Ya.
2: Dan itu tentu bisa mengecewakan masyarakat, dan itu bisa merubah tatanan sistem pendidikan kita, Mbak.
1: Baik. Tapi karena, Pak Hayat, kemarin kan Pak Presiden sempat nyebut kalau dana hasil pengembalian korupsi itu bisa jadi salah satu sumber yang bisa digunakan untuk pendidikan gratis. Nah, kalau dari perspektif kebijakan publik dan penganggaran negara, apakah sumber seperti ini sebenarnya layak dijadikan apa istilahnya mungkin ya, basis pembiayaan program-program seperti ini yang sifatnya sebenarnya permanen?
2: Ya, kalau ngomongin tentang kebijakan, maka tetap harus dimasukkan dulu ke pos-posnya kan begitu, Mbak. Jadi pendapatan kita tuh kan banyak loh, tidak hanya dari pajak, termasuk mungkin bagian-bagian yang disebutkan oleh Pak Presiden tadi. Maka tinggal itu dimasukkan ke pos-pos itu. Sebenarnya anggaran itu bisa digunakan ketika sudah ada posnya. Walaupun uangnya banyak tapi tidak masuk ke pos itu, kan nggak bisa digunakan.
1: Betul-betul. Nanti banyak yang pakai rompi oranya nanti kalau gitu.
2: Kan nggak bisa direalisasikan juga. Penyelenggaraan pendidikan gratis itu, ketika ada anggaran, maka anggaran itu harus masuk ke posnya dulu.
1: Okay.
2: Posnya ini, menurut saya, ini juga perlu harus dikunci. Dari misalnya, oh ini untuk pendidikan gratis, oh ini untuk misalnya apa BOS, oh ini untuk misalnya kesejahteraan guru dan dosen dan seterusnya.
1: Okay. Artinya sumber pembiayaannya itu harus stabil gitu, bukan yang kemudian kayak misalnya dari dana hasil apa penyitaan korupsi yang sifatnya kayak nggak pasti atau insidental dong, Pak?
2: Ya, karena kan program itu kan berkelanjutan, Mbak.
1: Betul.
2: Namanya kan itu kan sustainability-nya kan perlu diperhatikan. Jadi, tidak hanya sekedar diselesaikan hari ini kemudian hari berikutnya dibiarkan begitu aja. Apalagi kita pendidikan. Karena dampak terhadap kebijakan pendidikan gratis ini juga akan besar.
1: Ya, baik. Pak Hayat, ini banyak yang udah WA, saya baca dulu ya. Banyak yang sharing nih. Ada yang udah gabung di nomor WA kami. Untuk yang mungkin baru saja menyatu bersama kami, silakan. Karena pagi ini saya bersama dengan Dr. Hayat, pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Malang. Anda bisa gabung karena kita masih bahas topik kita pagi ini. Masih berbincang tentang... Anda mungkin sudah mendengar tentang wacana pendidikan gratis yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden yang meminta agar pendidikan kita bisa gratis gitu ya, dari SD sampai dengan perguruan tinggi negeri. Nah, pendidikan gratis dari SD hingga PTN sudah siapkah Indonesia? Silakan komentar Anda bisa Anda kirim ke 081555-60915. Ada yang bilang begini, pendidikan mahal tapi berkualitas, atau pendidikan gratis tapi kualitasnya tidak merata. Saya orang tua 3 orang anak, masih usia SD semua, anak saya sekolahkan di swasta. Memang mahal, tapi kualitasnya terjamin, dan masa depan mereka menurut saya akan lebih cemerlang karena lebih banyak inovasi-inovasi yang kekinian. Itu komentar dari pendengar yang nomor telepon atau nomor WA-nya, nomor akhirnya adalah 781. Direspon dulu Pak, yang ini Pak, apalagi ini anaknya 3 nih di sekolah swasta semua. Ya. Lebih baik malah bayar mahal tapi kualitasnya terjamin, katanya begitu. Silakan.
2: Ya, itu banyak di kalangan masyarakat menengah ke atas bahwa memang perspektif tentang gratis itu biasanya beriringan dengan penurunan mutu dan kualitas, Mbak.
1: Okay.
2: Sehingga lebih baik bayar mahal tapi anaknya mendapatkan fasilitas layanan yang baik daripada gratis tapi layanannya malah semakin buruk.
1: Boleh, Pak Hayat kan pernah ada di Dewan Pendidikan Kota Malang, tolong tunjukkan kepada publik gitu ya, ketika misalnya dengan standar minimal biaya pendidikan yang memang gratis tadi, tapi kemudian sekolah punya kreasi, punya inovasi, dan kualitasnya tetap baik, ada buktinya mungkin di Malang, Pak?
2: Sebenarnya kalau melihat dari kasus-kasus begitu ya, tidak semua sih. Jadi ada juga banyak sekolah-sekolah yang negeri yang gratis tapi kualitasnya juga bagus. Tapi ada beberapa perspektif dari masyarakat itu lebih baik biaya mahal tapi fasilitasnya bagus. Bahkan swasta itu dalam beberapa catatan masyarakat itu juga lebih baik mutu dan kualitasnya daripada negeri. Kan gitu, itu perspektif, Pak.
1: Ya.
2: Tapi kalau di Kota Malang, sebenarnya kalau ngomongin tentang pendidikan negeri yang gratis, itu sebenarnya juga banyak yang bagus, banyak yang baik, banyak yang berkualitas. mungkin hanya sebagian kecil ya. Tetapi memang perspektif-perspektif itu kan menjadi sebuah menjadi sebuah pandangan dari masyarakat bahwa memang ketika digratiskan itu kan berdampak kepada proses layanan, kepada proses pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan kepada masyarakat, misalnya dengan berbagai alasan tidak ada anggaran, anggarannya minim, ada efisiensi dan seterusnya, sehingga untuk melakukan pengembangan atau inovasi-inovasi itu kan biasanya terjadi yang namanya kesulitan dan seterusnya.
1: Oke, kalau Kota Malang tadi alokasinya gimana Pak? Dana pendidikannya, skema pembiayanya 70% dari Pemkot, 30% dari pusat juga, seperti tadi Anda
2: sebutkan. Betul, okay. Jadi kalau di Kota Malang yang saya tahu, itu pembagian pendanaannya, karena di Kota Malang juga cukup bagus tekresionya ya, sehingga akses pendidikan bagi masyarakat itu juga cukup bagus. Walaupun memang penyelesaian terhadap kasus putus sekolah itu juga sudah mau dibenahi ya, dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi sama itu bagus untuk akses pendidikannya Mbak Esti, termasuk kualitasnya sudah bagus lah untuk di Tamalang.
1: Tadi Anda sempat singgung juga soal anggaran pendidikan yang 20% itu kan sebenarnya disebar untuk begitu banyak kepentingan gitu. Tidak. Tapi termasuk untuk pengeluaran rutin ya, tadi gaji guru, kemudian apalagi sih Pak? Itu juga dibagi ke beberapa ini kan? Kalau misalnya sekolah-sekolah kan ada juga yang di bawah Kementerian Agama tuh Pak?
2: Iya, yang sekolah Kemenag di bawah Kementerian Agama itu beda lagi nanti.
1: Anggarannya udah nggak masuk yang 20% itu?
2: Itu dari Kementerian Agama nanti anggarannya. Termasuk mungkin ada juga yang dari 20% sebagian. Karena kalau di Kementerian Agama itu kan terpusat, Mbak.
1: Oke. Termasuk kan juga ada banyak tuh pendidikan yang diselenggarakan oleh misalnya pendidikan-pendidikan kedinasan itu termasuk masuk dalam anggaran 20% itu enggak? Beda, Pak?
2: Oh, beda, beda. Jadi kalau yang anggaran pendidikan itu yang murni di pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Okay. Jadi untuk yang keagamaan itu terpusat sendiri di Kementerian Agama, yang mungkin di 40% juga ada posnya. Yang tergantung kedinasannya seperti di Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, itu juga ada pos-pos anggarannya sendiri-sendiri.
1: Baik, saya juga mau baca komentar yang sudah masuk dari pendengar ini. Pendidikan gratis, apakah otomatis kemudian ini adil untuk semua orang? Karena akses pendidikan kita juga masih terbatas bagi beberapa kalangan saja. Komentar ya, berikutnya. Silakan. Okay. Direspon dulu.
2: Perlu diatur memang. Jadi berbicara tentang pendidikan gratis ini tidak hanya sekedar melihat dari angka misalnya, tidak hanya bisa melihat dari angka kelulusan, tetapi juga melihat dari aspek ekonomi masyarakatnya. Karena harapan di Undang-Undang 31 itu kan sebenarnya bagaimana akses pendidikan itu bisa berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Desil 1 sampai desil 4 ini juga menjadi poin penting untuk bisa diperhatikan dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi di negeri ya. Jadi jangan sampai misalnya hanya fokus kepada hasil rapot misalnya yang memiliki akses pendidikan cukup baik dengan pembiayaan yang cukup baik, maka untuk yang di desil 1, desil 4 ini malah tidak memiliki akses pendidikan yang cukup baik bagi peningkatan. Kualitas.
1: Artinya ini tadi kan pendengar nyinggung soal prinsip keadilan nih. Apakah kemudian misalnya anak dari keluarga yang kaya dan anak dari keluarga mohon maaf miskin misalnya itu sama-sama bisa mendapatkan subsidi pendidikan gratis? Apakah itu memenuhi prinsip keadilan dalam kebijakan publik sebenarnya? Itu tadi kayaknya harusnya, pertanyaan ya, begitu.
2: Jadi harusnya memang prinsip keadilan itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi siapapun berhak untuk bisa sekolah di perguruan tinggi negeri. Bisa sekolah di sekolah SD, SMP, SMA negeri yang bermutu dan berkualitas. Maka sekarang kan sudah ditiadakan yang namanya sekolah unggulan. Untuk memenuhi akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk pendidikan yang baik dan berkualitas.
1: Jadi ini soal apa ya bahasanya sekarang tuh kayak universal versus targeted policy gitu. Jadi ini berlaku umum atau sebenarnya hanya untuk target-target tertentu saja dari kebijakan ini. Umum ya Pak ya, berarti ya pendidikan gratis ini ya.
2: Jadi pendidikan gratis itu harus umum dan mencakup seluruh masyarakat.
1: Baik, nah ini kembali menguji bagaimana sebenarnya kesiapan negara kita. Maka sebenarnya apalagi ini sudah ada rapat terbatas, kemudian Pak Menteri Pendidikan Tinggi juga sudah sempat apa ya menghitung berapa kebutuhan, berapa triliun dan sebagainya. Maka menurut Anda step-step apa yang perlu dilakukan untuk bisa mewujudkan apa ya keinginan atau apa wacana yang sudah dilempar oleh Pak Presiden ini tentang pendidikan gratis SD sampai perguruan tinggi negeri ini, Pak Hayat?
2: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kebijakannya yang pertama mungkin perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SMA, dan tidak sampai 5 tahun. Kalau ini berjalan dengan baik, dengan kemampuan finansial kita yang cukup mumpuni misalnya, mengatasi persoalan ini, maka bisa dilanjutkan dengan skema di perguruan tinggi negerinya. Ya. Tentu dengan skema itu harus diatur juga pembagian dengan daerah misalnya. Seperti yang sudah terjadi misalnya untuk tingkat SD, SMP, SMA, 70% di daerah, 30% di APBN misalnya. Untuk perguruan tinggi 85% misalnya di APBN, 25% nanti misalnya di APBD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nanti subsidi seperti apa? Bisa dengan misalnya beasiswa, bisa dengan bantuan operasional, bisa dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Maka dengan skema-skema itu, kita akan tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan melihat bahwa kita akan menikmati bahwa masyarakat Indonesia itu sudah bisa menikmati pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri.
1: Oke, kita tunggu nanti. Saya juga pengen anak cucu saya nanti juga bisa sekolah dengan nyaman, kualitas bagus, gratis lagi gitu ya. Ya, kan kalau generasi sekarang itu kayak indis ekonomi, kalau mau punya anak tuh harus berpikir panjang gitu, kayak misalnya nanti biaya pendidikannya berapa, biaya ini apa, asuransi, investasi dan sebagainya gitu ya. Terima kasih banyak pagi ini sudah sharing bersama kami, Pak Hayat. Sebenarnya rencananya ngobrolnya 20 menit, tapi ternyata nggak bisa ngobrol dalam waktu pendek ya untuk topik semacam ini. Jadi matur nuwun waktunya sudah berbincang panjang bersama RRI pagi ini. Salam sehat untuk Anda dan kawan-kawan di Unisma. Pak Hayat, sampai ketemu lain kesempatan. Gih, monggo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, demikian tadi Dr. Hayat SH PMSI, pengamat kebijakan publik Universitas Islam Malang, yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Malang, yang tadi sudah menjabarkan tentang, sebenarnya kita sudah siap atau belum sih ini menjawab tentang pendidikan gratis dari SD negeri hingga PTN. Sudah siapkah Indonesia? Nah, tadi banyak step-step yang harus kita lalui, dan let's see, kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan selanjutnya ya. Saya Esti Sulistya, terima kasih Anda sudah bersama kami. Sesaat lagi kami kembali untuk program Halo RRI. Silakan berbagi informasi, laporan, keluhan, atau bahkan mungkin juga komplain Anda tentang layanan publik, termasuk mungkin juga informasi ragam peristiwa di tanah air, terutama di Malang Raya. Anda bisa gabung, kami akan sambungkan dengan pihak terkait untuk Halo RRI edisi hari ini. Saya Esti Sulistya, selamat pagi.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial menginformasikan mengenai program bantuan pensiun oleh Bapak Menteri Keuangan Suhaisil Nazara. Faktanya, klaim program bantuan pensiunan oleh Menteri Keuangan Suhaisil Nazara adalah hoax atau berita bohong. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Keuangan, Suhaisil Nazara membantah telah mengumumkan adanya program dana bantuan pensiun. Video yang beredar adalah hasil rekayasa artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 100%. Kementerian Keuangan menghimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayai informasi yang diterima. Informasi resmi terkait kebijakan dan program pemerintah hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Kementerian Keuangan. Jadi pendengar, klaim terkait dengan video yang menyatakan di media sosial informasi terkait program bantuan pensiun oleh Menteri Keuangan adalah berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar kami temani Anda dalam program Halo RRI. Saatnya Anda bersuara lewat Halo RRI ya. Anda bisa sampaikan laporan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya. Pantauan arus lalu lintas boleh, pantauan pelayanan publik di berbagai bidang juga monggo, pantauan harga kebutuhan pokok dan juga stoknya juga silahkan pendengar, dan apabila ada keluhan begitu ya terkait dengan layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau ketentuan yang berlaku, Anda juga boleh sampaikan. Nah, Anda pula dapat lengkapi berupa foto, mungkin ada video, ada informasi seputar lokasi, waktu dan juga kejadiannya kapan, begitu pendengar, kronologi lengkap dari beragam macam peristiwa ataupun keluhan terkait dengan layanan publik atau pantauan harga kebutuhan pokok, Anda pagi hari ini juga boleh sampaikan pada kami ya. Mau kirim informasi seputar pantauan arus lalu lintas, cuaca di daerah Anda juga boleh mendengar. Saya tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami terima ya laporannya lewat Halo RRI melalui WA di 081555600915. Sekali lagi, Anda boleh telepon langsung, Anda boleh kirim pesan singkat Anda. Anda juga boleh kirimkan voice note Anda melalui WhatsApp di 081555600915. Di antara pendengar Pro 1 RRI Malang yang juga menyaksikan lewat live TikTok RRI Malang Official, mungkin tidak hanya berasal dari Malang Raya ya, di luar Malang Raya pun juga boleh join bergabung lewat Halo RRI. Ada peristiwa yang menarik, ada pantauan arus lalu lintas, pelayanan publik di berbagai bidang yang perlu kita soroti, begitu mendengar. Mau kasih pantauan harga kebutuhan pokok dan juga stoknya di wilayah Anda juga silahkan ya. Monggo tinggalkan komentar di live TikTok RRI Malang Official melalui program Halo RRI. Kita tunggu sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari berbagai komentar Anda, WhatsApp Anda yang masuk lewat Halo RRI pagi hari ini, coba kita akan tidak lanjuti, kita konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk dapat kejelasannya begitu ya. Kalau ada masalah, kita dapat solusinya. Kalau ada pertanyaan dari Anda, kita dapat jawabannya. Sekali lagi ditunggu di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di WhatsApp ya. Untuk semua beragam informasi tersebut, Anda bisa laporkan pada kami di 081555600915. Telepon boleh, kirim pesan singkat boleh, mau voice note juga monggo, kirim komentar lewat live TikTok RRI Malang Official juga monggo pendengar. Anda dapat mengakses siaran kami di FM 94,6 kalau di wilayah Malang Raya, Probolinggo dan sekitarnya di FM 88,3 MHz. Di luar Malang Anda juga dapat akses melalui www.rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Download sekarang di App Store ataupun di Play Store RRI Digital agar ketika Anda di luar Malang begitu ya dapat terus mendengarkan RRI, utamanya program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selamat bergabung dalam Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Esti Sulistia hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang gatekeeper pendengar. Siap juga kasih info untuk Anda dan juga sudah kami himpun ya WA yang sudah dikirimkan oleh para pendengar. Akan kita coba bahas satu persatu kira-kira ada apa saja info yang akan disampaikan oleh Esti Sulistia. Kita lanjut ke ruang gatekeeper bersama Esti Sulistia. Esti, selamat pagi.
2: Pagi Arga.
1: Kabar baik ya, Esti?
2: Alhamdulillah.
1: Ya,
2: udah Rabu aja.
1: Sudah Rabu aja.
2: Tanggal 30 loh, hari
1: nah,
2: terakhir di bulan September.
1: Itu dia. Ya. Sudah ada yang gajian. Kalau kita ASN tinggal tunggu satu hari lagi ya, besok. Sih. Insya Allah baru gajian.
2: Ya, Alhamdulillah di keluarga saya tanggal muda terus.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ada yang gajian tanggal 1, ada yang gajian tanggal 20, ada yang gajian tanggal 25 gitu ya.
1: Betul. Beragam sekali.
2: Oke, Arga, ya. Ini tanggal 30 September kita juga mau mengingatkan untuk warga masyarakat, kan sudah ada himbauan untuk pasang bendera setengah tiang ya.
1: Oh
2: iya,
1: betul.
2: 30 September. Ya. Jadi hari ini itu benderanya setengah tiang, baru besok tuh tanggal 1 Oktober
1: kita upacara ya.
2: Full ya, full bendera satu tiang. Itu adalah rangkaian kegiatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu besok. Yes. 1 Oktober. Kalau hari ini, jadi himbauan untuk seluruh warga Kota Malang juga sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Malang.
1: Betul.
2: Untuk mengenang sejarah dan menjaga semangat persatuan. Nah, ini hari ini benderanya setengah tiang, peringatan tragedi G30 SPKI, kemudian besok peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kibaran bendera full satu tiang penuh.
1: Ya.
2: Tapi ini tadi saya sempat melintas masih apa ya, jarang saya lihat ada.
1: Nah itu dia.
2: Bendera dikibarkan saat ya. Semoga gak lupa ya kalau hari ini 30 September.
1: Betul, ini tanggal 30 September 2026 pendengar. Mungkin diantara pendengar juga belum menaikkan bendera setengah tiang. Monggo ini dinaikkan bendera setengah tiang. Bentuk kita apa ya, penghormatan, kemudian mengenang sejarah peristiwa G30 SPKI ya.
2: Memperingati tragedi G30 SPKI. Kemudian besok Hari Kesaktian Pancasila. Kita upacara sih besok pagi.
1: Nah, itu dia.
2: Ya, kayaknya kantor-kantor lain juga mungkin upacara.
1: Betul.
2: Juga di sekolah juga. Ya, kemudian selamat pagi, saya menghimpun beberapa komentar dari pendengar. Hari Senin waktu itu, Senin malam kita juga dapat laporan tentang kebakaran yang terjadi di Pasar Besar Malang tuh di lantai 1 yang dekat toilet.
1: Terbakar lagi Pasar Besar?
2: Ada yang terbakar. Okay. Tapi udah berhasil dipadamkan. Disampaikan informasinya, kabarnya itu karena konsleting listrik. Nah, itu di Pasar Besar. Tapi kita tentu juga bersyukur bahwa masih apa istilahnya, mungkin nggak gede kayak dulu lagi ya. Kan pernah dulu ada kebakaran yang besar di Pasar Besar. Jadi yang kemarin terjadi sudah bisa dipadamkan. Nah kemudian kami juga dapat informasi dari beberapa pendengar yang bergabung. Sempat melihat hari Selasa itu Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban dan pembongkaran bedak semi permanen yang ada di fasilitas umum di Jalan Majen Sungkono Kota Malang.
1: Oke.
2: Di sana tuh yang banyak orang jual buah-buah itu, bukan sih?
1: Majen Sungkono itu artinya dekat mana ya? Pasar Besar ya, Estia?
2: Majen Sungkono itu sebelah mana sih?
1: Share tikumnya dong enggak. Pendengar Majen Sungkono itu mana ya? Kalau saya enggak, arah itu enggak paham. Kalau
2: Anda tahu arah utara, barat, timur, selatan enggak?
1: Nah itu
2: enggak?
1: Dia.
2: Majen Sungkono. Majen Sungkono yang banyak jual buah itu loh. Ada yang komentar juga nih lewat WA. Majen Sungkono yang banyak jual buah itu loh, Mbak, kemarin yang ditertibkan gitu. Wait, saya cek dulu. Majen Sungkono itu di Gedung Kandang, di Buring itu loh.
1: Oh, Buring, Gedung Kandang. Oke.
2: Jadi kalau misalnya yang ini sempat dikirimi foto sama pendengar. Jadi ada beberapa kayak bedak semi permanen di sana yang itu berdiri di fasilitas umum di Majen Sungkono. Yang di foto ini adalah orang jual buah, macam-macam jenis buah gitu. Nah kemarin tepatnya hari Selasa, oh ya Selasa itu kemarin ya, 29 September itu ditertibkan oleh Satpol PP Kota Malang. Jadi ini masuk dalam pelanggaran.

0: Videonya juga sudah di-upload di sana. Yeah. Jadi teman-teman Satpol PP melakukan penertiban. Lanjut, kita mau baca komentar pendengar yang juga udah masuk.
1: Ya, silakan Esti.
0: Malang Puwanase. Ini kan jumlah A-nya banyak sama E-nya banyak kan. Jadi harus panjang. Malang Puwanase. Bolak-balik ada mendung tapi kok gak hujan. Kapan nah, sih musim hujan datang? Hmm. Ada juga yang kasih komentar. RRI bisa minta tolong tanyakan ke BMKG. Bener ta dampak El Nino yang katanya Indonesia akan panas parah dan menimbulkan banyak kematian, kok serem. Hmm. Emang kan sempat beredar di media sosial itu, informasinya. Hmm. Ada gambarnya. Jadi Indonesia tuh kena bagian kan tengah ya khatulistiwa. Merah gitu. Hmm. Jadi dengan asumsi itu akan terjadi panas ya.
1: Yeah.
0: Panas yang sangat. Tapi kok bener dah kemarin di Jember sampai 36 derajat
1: Celcius? Oh iya, di Jember itu 36 derajat Celcius ya.
0: Kemarin tuh sempat ada info kan yang dikeluarkan gitu, ada peta kawasan Jawa Timur dengan kawasan apa ya yang panas gitu. Jadi kotamu termasuk yang paling panas atau enggak gitu. Malang yang kita di sini aja katanya kota dingin, bahkan kota dingin aja kita panas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi saya dapat info katanya di Jember kemarin sempat lihat statusnya beberapa teman yang di Jember ya.
1: Sampai 36 derajat Celcius ya.
0: 36.
1: Wow.
0: Ya 36. 37,1 derajat itu di Jember sempat terpanas. Ya,
1: luar biasa.
0: Jadi cuaca terik yang terjadi. Mm-hmm. Tapi itu hari Jumat loh, 25 September.
1: Mm.
0: Nah, yang kemarin berapa derajat Celcius? Nah, kita coba pantau nanti.
1: Yeah.
0: Kayaknya langsung tanya ke BMKG aja deh.
1: Oke, boleh.
0: Saya sambungkan ke BMKG.
1: Siap.
0: Ya. Ya, termasuk tadi menjawab pertanyaan ada yang bilang bolak-balik ada mendung tapi nggak hujan.
1: Mm.
0: Kok jadi lagu?
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Mendung tak berarti hujan. Tapi hari Senin itu ketika pulang kerja sore sekitar pukul 16.20 menit kan mendung tuh agak di beberapa kawasan. Kebetulan bareng beberapa mobil dari arah timur kalau ke arah Candi Panggung ke barat itu posisinya mobilnya basah kayak abis kena hujan.
1: Oh. Okay.
0: Jadi kayaknya emang Senin sore itu sempat ada hujan di beberapa titik di Malang tapi
1: tidak merata.
0: Cuman mendungnya emang tebal di sisi mana ya, utara, timur itu sempat ada mendung yang sangat tebal.
1: Yeah.
0: Nanti silahkan tanyakan langsung ke BMKG. Saya coba sambungkan ke BMKG klimatologi di Malang tuh di Karangploso ya. Oke. Okay. Itu informasinya, kita coba nanti gali lebih jauh soal kapan musim penghujan juga datang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kan sempat dapat info katanya mundur.
1: Oh ya.
0: Waktu itu kan sempat wawancara sama Juanda kan.
1: Iya, betul.
0: El Nino-nya sampai Februari ya.
1: Hmm.
0: Ya, musim kemarau-nya akan panjang sampai Februari.
1: Iya.
0: Nah, kita nggak tahu nanti kalau ada perkembangan terbaru ya, perkembangan atmosfer. Kalau ada info-info, ya kita coba buka juga teman-teman di BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Kawasan mana saja, kapan kira-kira turun hujan, nanti kita tanyakan langsung. Saya kontak ke BMKG dulu ya Arga.
1: Oke,
0: silakan Anda lanjut informasinya dulu sembari tersambung bersama BMKG Klimatologi Malang.
1: Baik, terima kasih Esti Sulistia. Nah, di Jember pendengar tadi info dari Esti pada hari Jumat 25 September yang lalu sampai 37 derajat Celcius ya untuk cuaca atau suhu di wilayah Jember. Bagaimana di wilayah Anda? Mungkin di antara Anda juga sempat memantau ya, tidak hanya di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Mungkin di antara para penonton live TikTok RRI Malang Official berasal dari luar daerah Malang. Bagaimana nih kondisi suhu di wilayah Anda? Tadi pendengar kami dari wilayah Malang Raya juga sempat dalam tanda kutip mengeluhkan begitu ya, panase gitu beberapa hari terakhir ini. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Apakah juga sudah ada yang turun hujan begitu mendengar? Mengingat beberapa provinsi di luar Jawa begitu ya, di luar Jawa Timur bahkan ada sampai banjir dan lain sebagainya begitu mendengar. Saudara-saudari kita di Sumatera dan lain sebagainya sudah hujan bahkan ada yang sempat terdampak banjir. Nah di wilayah Anda seperti apa ini pantauan cuacanya, kondisi suhunya, bagaimana situasinya boleh digambarkan? Ya, saya tunggu di 081555600915. Sesaat lagi kita akan coba bincang-bincang dengan rekan-rekan prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Timur untuk BMKG, bagaimana potensi pantauan cuaca, kemudian perkiraan ini musim penghujannya datang jadinya kapan, apakah mundur ataukah sesuai dengan timeline-nya. Biasanya kalau bulan-bulan akhirnya sudah begitu ya, apalagi sudah mendekati bulan Desember, itu kan biasanya sudah masuk musim penghujan. Nah, karena mungkin El Nino ini bagaimana dampaknya begitu pendengar? Apakah datang tepat waktu musim penghujannya ataukah musim kemarau-nya ini justru akan lebih panjang sampai awal tahun 2020? 36. Nanti kita akan coba berbincang ya bersama perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur atau STAR.

0: iklim di wilayah Karangploso, Malang. Sekali lagi, Anda yang mau kasih pantauan cuaca di wilayah Anda, karena beberapa waktu terakhir ini juga memang terasa panas ya. Saya lihat di aplikasi Thread, begitu mendengar di media sosial Threads, banyak juga yang mengeluhkan begitu. Beberapa waktu yang lalu kan mungkin Anda mungkin sempat melihat kota Malang pagi hari diselimuti kabut begitu ya, ada yang komen. Pagi nih diselimuti kabut, kemudian siang harinya itu panasnya luar biasa. Ketika malam hari anginnya kencang pendengar. Nah kondisi ini menunjukkan atau menandakan atau kemudian mengindikasikan kondisi cuaca. Apakah ini pancaroba ataukah ini ada anomali cuaca yang kita rasakan? Nanti kita coba konfirmasi ya. Selain tadi WA dari pendengar yang juga menanyakan ada sempat kekhawatiran El Nino yang membuat panas di wilayah Indonesia ini dikhawatirkan juga membawa dampak korban jiwa. Tidak hanya misalnya bencana kekeringan ataupun karhutla, tapi apakah berpotensi juga menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat? Nanti coba kita akan gali informasinya bersama BMKG Klimatologi Malang, pendengar, bersama prakirawan yang siap memberikan informasinya untuk kita. Sudah tersambung bersama kita, beliau prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang ya, Bapak Ahmad Lutfi akan menjawab beberapa komentar pendengar dan juga WA yang sudah masuk lewat 081-555-600-915. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lutfi.
1: Lalu
0: kabar baik, sehat ya Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Lutfi, menjawab beberapa komentar pendengar ini yang sudah dikirimkan lewat WA kepada kami. Banyak yang mengeluhkan mualang poana sepol katanya. Ini kondisi memang cuacanya sedang suhunya tinggi di wilayah Malang Raya atau seperti apa ini Pak dalam beberapa hari terakhir ini Pak Lutfi?
1: Bahwa kita sekarang berada di periode akhir bulan September dan akan memasuki bulan Oktober, di mana dalam periode tersebut secara umum matahari memang lebih dekat dengan wilayah Indonesia secara umum, bahwa paparan sinar atau radiasi matahari cukup intens, didukung juga diperkuat juga rendahnya tutupan awan di beberapa daerah, sehingga paparan matahari yang berlangsung terus-menerus itu dirasakan oleh masyarakat menjadi kondisi yang jauh lebih panas. Dan ini merupakan siklus hal yang akan rutin terjadi setiap tahunnya seperti itu. Di mana satu tadi posisi mataharinya, yang kedua juga rendahnya cakupan tutupan awannya, seperti itu masyarakat.
0: Baik, posisi matahari yang lebih relatif dekat dengan kita saat ini berlangsung hingga kapan ini Pak? Proyeksinya Pak Lutfi?
1: Nah, jadi ada namanya pergerakan semu matahari yang dia bergerak dari, misalkan startnya itu dari ekuator ya, itu di periode bulan nanti dia, ini posisi Oktober, nanti dia akan terus bergerak ke arah selatan hingga titik terjauhnya di selatan nanti di periode akhir bulan Desember, seperti itu. Dan posisi di Indonesia itu ya dominan terjadi di periode akhir September hingga bulan Oktober lah, seperti itu. Jadi kondisi ini selama tutupan awannya rendah, dan maka akan tetap dirasakan hingga bulan Oktober, seperti itu.
0: Artinya kondisi nanti kita bulan Oktober akan relatif sama ya ketika apa yang saat ini kita rasakan di bulan September ini ya Pak Lutfi?
1: Iya betul, sesuai dengan prediksi awal musim di wilayah Malang Raya kan dominan terjadinya itu nanti di periode akhir November hingga Desember, dan itu juga bahwa nanti bisa dipastikan nanti kondisi di Oktober kondisinya juga akan tetap panas, terutama di saat puncak-puncaknya di pukul 1, 2 hingga 3 sore gitu.
0: Baik, sementara bulan November dan juga Desember anomali cuacanya seperti apa ini Pak Lutfi?
1: Pertama nanti ini kondisi nanti sesuai dengan prediksi dasarian itu terlihat ada potensi hujan mulai terlihat itu nanti di akhir bulan Oktober. Pertama, kemudian yang kedua, kalau melihat awal musim hujannya yang kita prediksikan nanti mulai terjadi di akhir November hingga awal Desember, seringkali kondisi cuaca buruk itu berdasarkan statistiknya itu akan terjadi kondisi hujan dalam tempo yang sesaat, yang seringkali juga disertai dengan satu anginnya kemudian juga akan disertai dengan petirnya. Nah, yang masyarakat mungkin mengenalnya sebagai masa musim pancaroba lah seperti itu, atau masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan.
0: Itu dimulai di akhir Oktober ya, Pak Lutfi ya, peralihan tersebut ya, Pak.
1: Masukin November nanti.
0: Masukin November.
1: Kalau akhir Oktobernya seperti yang kemarin sempat terjadi hujan, nah itu belum tanda-tanda terjadi pergantian musim, tapi nanti akan terlihat mulai ada gejala hujan yang lebih sering terjadi. Itu nanti mulai di akhir Oktober seperti itu.
0: Baik. Nah, kabar El Nino yang bertahan sampai awal tahun 2027, kemudian implikasinya akan seperti apa ini terhadap musim hujan kita ini, Pak Lutfi?
1: Nah, seperti yang disampaikan dalam rilisnya kemarin, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyampaikan bahwa El Nino itu berdampak terutama terhadap pengurangan curah hujan. Nah, pengurangan curah hujan ini dampak lanjutannya bahwa awal musim hujan akan mundur. Awal musim hujan akan mundur dari kondisi rata-ratanya. Akan tetapi, ada sebuah sistem besar yang kita kenal dengan istilah monsun Asia, itu dia yang menggerakkan uap air itu kemudian berubah menjadi hujan yang cukup intens, sehingga kita akan tetap mengalami awal musim hujan. El Nino-nya memang masih bertahan, tapi nanti memasuki akhir November akan dikalahkan oleh sebuah siklus alaminya, yang dikenal dengan nama monsun Asia.
0: Baik. Nah, ini ada pertanyaan tadi menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar. Pak Lutfi sudah berkirim WA di 081555-60915. Benar tak dampak El Nino itu katanya di Indonesia akan panas parah dan menimbulkan banyak korban termasuk kematian. Apakah betul hal itu dapat berpotensi terjadi ini, Pak Lutfi?
1: Kalau berdasarkan catatan secara statistiknya, sekarang kan satu bahwa terkait kondisi El Nino itu terutama pengurangan curah hujan, di mana tutupan awannya menjadi lebih sedikit, kondisi udara dirasakan tentunya lebih panas. Akan tapi belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa El Nino itu berdampak mematikan atau menyebabkan kematian bagi masyarakat secara luas seperti itu, belum ada.
0: Baik. Termasuk ini ada yang lapor ini, Pak, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya, di wilayah Sulfat, Kota Malang ini turun hujan tapi tidak lama. Nah, ini bagaimana ini, Pak Lutfi, di tengah musim puncak kemarau tapi ada potensi turun hujan tapi tidak lama ini durasinya?
1: Iya, memang kalau tadi kita paparkan bahwa kita sampaikan El Nino itu adalah sesuatu fenomena yang berdampak itu sesuatu dalam waktu yang rentangnya panjang, bulan, bahkan tahun, seperti itu. Kemudian kalau monsun itu periode 5-6 bulanan yang menggerakkan sistem bisa berubah dari musim hujan dan musim kemarau. Akan tetapi Indonesia ini sebuah kawasan yang cukup kompleks, bahwa ada gugusan kepulauan di mana dikelilingi dan di tengahnya itu ada kolam air. Nah, hal itu sehingga menyebabkan munculnya fenomena-fenomena gangguan dalam bahasa mudahnya yang mungkin masyarakat pernah perhatikan. BMKG menyampaikan tentang gelombang Kelvin, gelombang Rossby, kemudian juga MCO dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang terjadi kemarin itu adalah karena adanya Kelvin, adanya Rossby, sehingga menyebabkan hujan, tapi hanya berdasarkan pengukuran di daerah Ciliwung itu hanya 1 mili. Ringan sekali, atau bahasanya rendah sekali untuk hujan yang tertakar.
0: Baik. Nah, sementara proyeksinya musim hujan kita di tahun depan ini akan seperti apa ini, Pak Lutfi?
1: Kalau hujan, musim hujan itu bukan di tahun depan, tapi memang kondisinya sambil kita berusaha membuka bahwa nanti memasuki periode akhir November itu sudah ada wilayah yang memasuki awal musim hujan. Akan tetapi nanti secara dominan baru di bulan Desember itu sudah merata curah hujan, sudah awal musim hujan itu akan terjadi di wilayah Jawa Timur atau di Malang Raya. Nah, khususnya di wilayah Malang Raya ini malah nanti memasuki Desember malahan yang kita prediksikan musim hujan mulai terjadi.
0: Baik, awal Desember ya, awal musim penghujan di wilayah Malang Raya Desember ya, jatuhnya ya Pak Lutfi ya.
1: Oke.
0: Nah kalau beberapa wilayah misalnya yang terjadi di Sumatera Barat, di Solo ini Pak, sampai banjir bandang itu gimana menjelaskannya Pak Lutfi? Di salah satu sisi kita saat ini di Jawa Timur khususnya di Malang Raya lagi panas-panasnya ini Pak Lutfi.
1: Nah di Indonesia seperti saya sampaikan tadi bahwa Indonesia ini sangat kompleks sekali ya. Bahwa yang terjadi di sini kita mengalami kondisi kekeringan. Memang ada tiga tipe hujan. Jadi suatu daerah itu memiliki tiga pola kondisi hujan. Satu ada monsunal, ada ekuatorial, dan ada di anti-monsunal. Jadi kalau wilayah itu dari Sumatera Selatan hingga Nusa Tenggara Timur, saya ulangi, Sumatera Selatan hingga Nusa Tenggara Timur, itu kondisi hujan tahunannya dalam setahun itu puncaknya ada di awal dan di tengah tahun. Nah, akan tetapi kalau untuk daerah yang lain itu bisa sebuah kondisi yang berbeda. Jadi ada puncaknya itu malah bisa jadi di pertengahan tahun. Jadi kalau kita seperti huruf T, di wilayah Indonesia yang lain itu bentuknya seperti huruf T terbalik. Jadi puncaknya ada di tengah, puncak hujannya, sementara di wilayah lain itu kondisinya curah hujan rendahnya itu di awal dan akhir tahun. Seperti itu Mas Arda.
0: Baik, Pak Lutfi matur nuwun, ini sudah berkirim infografis ya lewat WA. Ini menggambarkan peta bagaimana potensi musim hujan di wilayah Malang Raya ini. Nah yang membedakan ini kan ada beberapa daerah yang termasuk kuning muda warnanya dan juga kuning tua ini ya Pak Lutfi ya. Ini membedakan apa Pak? Awal musim penghujannya atau seperti apa ini Pak Lutfi?
1: Itu adalah warna yang menunjukkan periode kapan suatu daerah itu memasuki musim hujan. Jadi kalau untuk wilayah Sisi Utara itu menunjukkan yang berwarna coklat muda itu adalah di Desember 1. Di Desember 1 mencakupi wilayah dari Malang Utara hingga ke Selatan kecuali di Kecamatan Apel Gading, Kerto Yuto, Dampit, Sumber Mancing, dan Kejangan. Itu umumnya di awal Desember sudah terjadi awal musim hujan. Awal musim hujan itu bukan berarti sudah hujan, bukan, tapi hujannya sudah terjadi sebelum itu, akan tetapi jumlah air yang jatuh di wilayah tersebut itu sudah melampaui batas minimal ketentuan awal musim hujan.
0: Itu yang membedakan antara coklat muda dan coklat tua ini ya Pak ya?
1: Iya, ada di legendanya. Di legenda bawah itu awal musim hujan, demikian Mas Arga.
0: Baik. Nanti saya coba cermati kembali ini Pak Lutfi. Nah, bulan November ini kan kira-kira adalah musim peralihan ya Pak Lutfi ya, dari musim kemarau ke musim penghujan. Maka apa yang perlu kita persiapkan ini? Biasanya kalau peralihan atau pancaroba itu kan kondisinya relatif ekstrim ya Pak Lutfi. Bagaimana ini antisipasi dan persiapannya ini Pak?
1: Jadi di kami itu sebenarnya hanya kenal musim hujan dan musim kemarau. Jadi ini yang berkembang di masyarakat ada pancaroba dan sebagainya. Tapi whatever lah itu. Jadi yang perlu selalu ditekankan ke masyarakat bahwa masyarakat harus selalu memperhatikan perkembangan kondisi cuaca, terutama di saat siang hingga menjelang sore hari. Bahwa seringkali masyarakat itu masih berada di luar ruangan, kemudian harus beraktivitas, mobilitasnya dari satu daerah ke daerah yang lain. Pertama, dengan mengakses informasi BMKG. Itu wajib itu. Tidak bisa ditawar lagi. Terus kemudian yang kedua, masyarakat juga bisa menyimak melalui siaran radio yang berkembang di masyarakat bahwa potensi-potensi hujan ekstrimnya itu di mana saja. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga tidak abai dengan selalu memperhatikan jika terjadi kondisi ekstrim hujannya, jangan berteduh di bawah baliho, kemudian berteduh di pohon-pohon yang gampang malah menjadi sasaran petir jika hujannya tersebut disertai petir.
0: Baik, siap. Pak Lutfi, matur nuwun untuk informasinya sudah menjawab pertanyaan dari para pendengar ini ya, terkait beberapa kondisi yang saat ini kita rasakan, termasuk nanti kita persiapannya menuju musim penghujan di tahun 2026 akhir ya, Pak Lutfi.
1: Siap.
0: Siap. Mungkin ada himbauan ini Bapak, dengan musim yang saat ini tengah panas kita rasakan, ada himbauan khusus apa yang perlu kita lakukan ini Pak Lutfi, mengantisipasi dan juga mengadaptasinya Pak?
1: Bahwa memang kondisi panas ini masyarakat harap tetap siap siaga, bahwa kondisi panas ini masih akan terus terjadi hingga beberapa, bisa 1 hingga 2 minggu ke depan. Pertama, jangan sampai dehidrasi, selalu dijaga asupan terutama untuk air minumnya dan juga untuk vitaminnya, karena seringkali kondisi masa-masa perubahan itu juga disertai dengan peningkatan beberapa penyakit tertentu, misal seperti influenza. Terus kemudian juga menggunakan tabir surya seperlunya dan juga selalu memperhatikan kondisi bahaya-bahaya yang dapat terjadi di sekitar kita. Terima kasih Mas Arda.
0: Matur nuwun Pak Lutfi sudah bersama kami di Halo RRI. Lain waktu kita sambung kembali ya.
1: Siap.
0: Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur atau Klimatologi Malang yang berada di Karangploso, Bapak Ahmad Lutfi. Menggambarkan tadi pendengar, saat ini kondisi matahari memang tadi disampaikan Pak Lutfi itu relatif lebih dekat dengan posisi kita ya. Oleh karena itu, maka udara panas pada siang hari di Jember tadi pantauannya sampai 37 derajat Celcius itu kita rasakan. Dan ini kondisinya relatif akan sama begitu pendengar, kurang lebih sama kita akan rasakan pada bulan Oktober ya. Namun di bulan Oktober akhir khusus di wilayah Malang Raya itu ada potensi sudah akan ada potensi musim penghujan. Oleh karena itu pada bulan November kita persiapan begitu pendengar. Tadi kalau Pak Lutfi kan bilang musim itu kan ada cuma dua, musim hujan, musim kemarau. Kalau musim pancaroba itu cuma kita yang suka bikin istilah begitu ya. Namun ini sekali lagi jadi pengingat ketika misalnya musim pancaroba biasanya cuaca suka kadang-kadang ekstrim, anginnya kencang, tiba-tiba ada hujan deras dan lain sebagainya, maka kita harus prepare. Nah tadi Pak Lutfi sampaikan begitu mendengar awal musim penghujan kalau di Malang Raya itu akan datang pada bulan Desember mendengar. Ada yang periode pertama, ada yang periode kedua. Ada foto yang tadi di-share oleh Pak Ahmad Lutfi, ada peta-peta yang menggambarkan mana saja wilayah Malang Raya yang akan mendapati musim kemarau, musim penghujannya itu di periode Desember yang pertama, mana-mana saja wilayah yang akan terjadi musim kemaraunya itu di periode yang kedua. Kalau yang periode kedua itu misalnya di Gedangan, kemudian Sumber Manjing, Dampit, Tirto Yudo, Ampil Gading, pendengar. Jadi sekali lagi Gedangan, Sumber Manjing, Dampit, Tirto Yudo, Ampil Gading itu pada periode kedua di bulan Desember. Kemudian mostly, sebagian besar di wilayah Malang Raya termasuk Kota Malang, Kota Batu, itu akan terjadi musim hujannya pada awal bulan Desember di periode pertama ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi antisipasi untuk kita. Kita bersiap-siap menghadapi musim kemarau di bulan September-Oktober ini. November nanti musim pancarobanya. Kemudian bulan Desember sudah masuk pada musim penghujan begitu pendengar. Tadi saya coba tengok komentar lewat live TikTok RRI Malang Official, juga sudah ada yang kasih komentar ya. Salah satunya akun Kaliku underscore official. Proyeksi Desember baru hujan di Malang, betul. Yang punya akun Kaliku underscore official ini, Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak ini, tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Ahmad Lutfi ya, bahwa musim hujan di wilayah Malang Raya akan terjadi atau tiba awal itu pada bulan Desember, pendengar. Ada periode yang pertama atau periode yang kedua. Kemudian tadi saya coba lihat satu komentar, kabarnya di tempatku kok dingin ya, di mana ini tempat tinggalnya Bapak atau Ibu yang sudah kasih komentar tadi, mana ya, ini Ibu Sunarti, di rumahku kok dingin ya cuacanya, posisi di mana Bu tempat tinggalnya, mungkin boleh dilengkapi ya atau boleh gambarkan pada saat ini bagaimana kondisi cuaca yang terjadi. Ada pula tadi yang dari Lombok, pagi RRI Malang saking Lombok menyapa, matur nuwun. Ada Ibu Nadia Arif sudah bersama kami di Halo RRI jauh-jauh dari Lombok menyaksikan lewat live TikTok RRI Malang Official. Bagaimana Lombok dan sekitarnya pada hari ini? Bu Nadia, boleh digambarkan ya, berarti kalau di Lombok sudah waktu Indonesia Tengah, artinya sudah pukul 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas di Lombok, cuaca dan lain sebagainya? Ada hal-hal yang menarik yang mau disampaikan, silakan. Saya tunggu masih di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus ditunggu juga untuk Anda yang mau kasih berbagai macam laporan ya, peristiwa ataupun kemudian pantauan cuaca juga boleh. Pada saat ini Anda berada, kemudian Anda berkendara, begitu pendengar, ada kepadatan ke arus lalu lintas, boleh juga disampaikan di 081-555-6915. Sudah ada beberapa komentar pendengar yang masuk lewat WhatsApp di 081-555-6915. Oleh karena itu, saya mau ke Esi Sulistia di ruang gatekeeper pendengar, akan menyampaikannya secara langsung dan juga baca komentar Anda satu-satu yang sudah kirim lewat WA. Silakan, Esti.
2: Ya, makasih yang udah gabung lewat WA di 081-555-6915. Tambah cinta lo sama pendengar ini, tambah banyak yang setia sama kita.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Ya.
2: Tadi soal Malang panas, kemudian Elina udah dijawab lengkap sama Pak Ahmad Lutfi dari BMKG. Jadi biar nggak spekulasi gitu ya. Soalnya kemarin katanya, wah kudu siap-siap dan sebagainya lah gitu komentarnya. Lanjut, ya, ini ada yang komentar, sebenarnya pertanyaan sih ya. Ada yang tanya soal antrian haji di Kota Malang. Dulu kan 30 tahunan, benarkah sekarang jadi hanya sekitar 14 tahun? Pak Kemenhat mohon info. Lanjut, ini ada yang mau daftar haji dapat info. Katanya Presiden instruksi antrian haji diperpendek ya. Gak kayak dulu lagi. Update dong, Halo RRI. Oke, ini kan udah masuk sekitar 5-7 menit yang lalu.
0: Siap.
2: Saya sudah sempat WA ke Pak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh ya, Kemenhaj. Kalau di Malang tuh kepalanya namanya ada Pak Ahmad Subhan. Saya sudah kontak beliau. Ini udah centang 2 tapi masih belum dibaca nampaknya. Tadi saya sempat kontak by phone, tidak dijawab. Mungkin sedang ada di kegiatan ya, sedang ada acara. Yeah. Lanjut saya coba geser ke tetangga sebelah. Ini ke Pak Ervin Syarif, Kepala Kemenhaj Kabupaten Probolinggo. Saya minta waktu, sedang ada di perjalanan nih kayaknya Bapak ini. Saya minta, karena mungkin sama ya informasinya. Yeah. Karena kan memang sempat ada informasi soal antrian haji itu Pak Presiden memerintahkan bersih-bersih total ekosistem haji dan umroh kan.
0: Yeah.
2: Jadi Pak Muhammad Irfan Yusuf itu sempat sampaikan kalau Presiden mengapresiasi bahwa kementerian membersihkan apa istilahnya mungkin pelanggaran-pelanggaran kecurangan gitu ya. Termasuk ini kan upaya untuk bisa memperpendek antrian yang kabarnya 26 tahun dulu sekarang jadi 14 tahun. Saya belum pernah ngecek, belum ngecek sih dalam beberapa hari ini. Cuman kayak sekitar sebulan yang lalu saya ngecek itu masih terdatanya 2030 sekian berangkatnya. Jadi saya keluarga bertiga itu daftar udah berapa belas tahun yang lalu ya. Tapi ternyata di antriannya masih panjang harga. Nanti saya
0: ternyata
2: coba
0: masih
2: cek
0: tetap
2: lagi.
0: Antrian semula mungkin ya, ya.
2: Siapa tahu, karena kan sekarang kita berharap banyak ya, ya dengan pembenahan, kemudian kayak jumlah yang berangkat juga kan 200 ribu lebih jamaah setiap tahunnya. Itu kita berharap bisa cepat maju nih, jadi antriannya gak terlalu panjang. Apalagi
0: betul,
2: kan sekarang juga sedang dibangun kampung haji di tanah air. Lanjut, saya juga mau baca komentar yang sudah masuk dari pendengar. Kemarin hari Senin, Arga,
0: yeah,
2: kita ada beberapa laporan dari pendengar itu soal layanan parkir di Terminal Arjosari. Itu jadi kayak cuma ngedrop penumpang aja atau lewat aja, termasuk driver online. Waktu itu Mas Iqbal gabung, kemudian ada Pak Dion juga gabung. Kami sudah sambungkan itu kepada Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega. Tapi Bu Mega Perwira Donowati, Kepala Terminal Arjosari, mengatakan kalau soal parkir bukan kewenangannya Bu Mega dan kawan-kawan terminal. Tapi itu di sub. Kemudian rekaman suara termasuk pesan juga sudah kami kirimkan kepada Pak Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat juga sampaikan akan menjadi perhatian ya. Lanjut, Mas Iqbal juga sempat berharap kalau misalnya teman-teman driver online itu selama ini kan bisa ngedrop ke bandara.
0: Betul.
2: Tapi nggak boleh ngangkut dari sana kan.
0: Betul.
2: Karena di sana sudah ada taksi bandara. Kami juga sudah konfirmasi ke Kepala UPT Bandara Abiri Saleh Malang, Pak Purwo Cahyo Widiatmoko. Waktu itu nggak bisa on air karena sedang meeting. Tapi dijelaskan bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga ekosistem ekonomi yang ada di sana. Dan kebijakannya dari Bandara Abiri Saleh.
0: Yeah.
2: Untuk informasi selengkapnya sudah saya tulis beritanya. Pendengar bisa baca di rri.co.id ya. Jadi sering-sering buka inilah
0: rri.co.id
2: Malang ya.
0: Betul.
2: Jadi di sana Anda bisa baca beragam informasi termasuk laporan tanggapan dari pihak terkait di program Halo RRI. Semuanya saya tulis di sana, Anda bisa baca informasi selengkapnya di rri.co.id. Ya, Arga, ini saya sudah nyambung dengan Pak Ervin Syarif.
0: Okay.
2: Saya sambungkan ke Arga lewat telepon studio dulu ya. Soalnya ini nyambungnya ke HP saya.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke.
0: Okay. Siap. Thank you, Arga. Terima kasih, Esti. Jadi memang banyak pertanyaan ya pendengar soal kemarin kan dari Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada para jajaran termasuk di wilayah Kementerian Haji dan juga Umroh dilakukan bersih-bersih dalam tanda kutip begitu pendengar, termasuk efisiensi antrian haji begitu. Jadi 14 tahun kabarnya. Nah ini juga disampaikan, saya kutip dari cnn.indonesia.com, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku telah memangkas masa tunggu keberangkatan jamaah haji asal Indonesia dari 49 tahun hanya menjadi 14 tahun pendengar. Ia mengatakan pemangkasan antrian haji itu dilakukan usai Kemenhaj menemukan 400 ribu data jamaah haji yang tidak valid. Nah, menurutnya Dahnil mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga meminta Kemenhaj untuk terus memangkas antrian haji. Ia menyebut sejak Kemenhaj dibentuk pada Oktober 2024, antrian haji paling lama saat itu sekitar 49 tahun. Setelahnya, Presiden Prabowo juga menyebut masa tunggu selama 26 tahun itu juga dinilai masih terlalu lama. Untuk itu, Kemenhaj pun memvalidasi 5,7 juta data jemaah haji dan menemukan sebanyak 400 ribu data yang invalid atau tidak valid begitu pendengar, sehingga antrian hajinya itu dapat diperpendek ya dari 49 tahun bahkan menjadi 14 tahun. Kita coba konfirmasi terkait dengan hal tersebut pendengar bersama rekan-rekan kita dari Kantor Kementerian Haji dan Umroh ya di wilayah kita yang ada di Malang Raya, tidak hanya di Malang Raya tapi ada di berbagai cakupan area kami seperti di Pasuruan, kemudian Blitar. Salah satunya yang saat ini sudah tersambung adalah dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Bapak Ervin Syarif yang sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, Pak Ervin.
3: Waalaikumsalam, Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini, Pak Ervin, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Ervin, ini banyak sekali komentar pendengar dan juga WA yang masuk ini Pak. Tanya soal antrian haji dari 49 tahun jadi 14 tahun itu gimana ceritanya dan sejarahnya serta implementasinya, apakah betul-betul sudah 14 tahun atau bagaimana ini Bapak? Monggo penjelasannya Pak Ervin.
3: Siap. Mas Arda, jadi statement menteri dan wakil menteri yang pasca dipanggil Presiden Prabowo tanggal 28 September 2026 yang pertama terkait dengan pelunasan BP. Jadi formula apa yang kasarannya dipakai untuk pelunasan BP yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umroh yang pada saat ini masih dalam tahapan pansus terkait dengan pelunasan BP, Mas Arga. Yang kedua, viral mungkin kata Mas Arda, ada pertanyaan terkait dengan antrian yang bisa 14 tahun. Jadi dari proses tersebut, Kementerian Haji itu menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid, Mas Arda. Jadi untuk membersihkan atau menvalidasi jamaah yang 5,7 juta itu, yang ada sekarang itu ada 400 ribu yang diindikasi tidak valid.
0: 400 ribu.
3: Jadi dari 49 kemudian 26 tahun sekarang antrian faktualnya haji yang diindikasi nanti 14 tahun. Menunggu membereskan data-data invalid 400 ribuan itu dulu, Mas Aga.
0: Baik. Nah, 400 ribu data yang disinyalir tidak valid ini, maksudnya bagaimana ini, Pak? Yang dikategorikan invalid ini, Pak Ervin?
3: Invalid mungkin karena ada dulu belum tergenerate sistem bahwa one NIC, belum ada satu pendaftar haji itu satu NIC. Jadi ada indikasi kemungkinan data-data tersebut itu ada memakai nick lain atau nama lain, Mas Arda.
0: Oke.
3: Jadi dengan satu jamaah itu diindikasi ada lebih dari 1-2 porsi yang dimiliki. Data-data inilah yang masih diverifikasi, validasi oleh Kementerian Haji dan Umroh RI untuk yang nantinya endingnya akan memangkas antrian sesuai dengan instruksi Presiden.
0: Baik. Nah, proses validasinya ini terhadap 400 ribu data ini, Pak Ervin, caranya atau prosesnya seperti apa dan sampai kapan ini tahapannya ini, Pak Ervin?
3: Kami menunggu informasi lanjut berupa KHMAU atau kasarannya keputusan Menteri Haji dan Umroh ataupun Jukmisnya. Kami itu biasanya langsung tergenerate by system, Mas Arya, by Siskohat.
0: Oke.
3: Jadi pada waktu waiting list yang notabene-nya 26 tahun akan tergenerate sistem sendiri, itu akan menuju ke 14 tahun. Data-data itu yang kasarannya menvalidkan langsung diambil, maksudnya dalam kata diverifikasi oleh Kemenag RI.
0: Baik, jadi validasinya ini dilakukan di tingkat pusat ya, dari 400 ribu data ini ya Pak Ervin ya?
3: Betul,
0: Mas Abang. Baik, jadi tingkat daerah tinggal menunggu ini hasil finalisasi datanya.
3: Nah, hasil kalau finalisasi dan kasarnya setiap embarkasi atau provinsi udah menerima waiting list-nya itu akan sama. Seluruh Indonesia.
0: Baik, jadi dari 400 ribu ini divalidasi, potensinya nanti bisa masa tunggunya jadi 26 tahun atau 14 tahun begitu ya Pak ya, berdasarkan data final nanti ya Pak Ervin. Baik.
3: Betul.
0: Okay. Nah, Pak Ervin, terkait dengan hal ini, mungkin calon jemaah haji yang sudah melakukan pendaftaran di wilayah Kabupaten Probolinggo, ada yang konfirmasi tidak Pak? Ada yang tanya ke Panjenengan dan juga para staf tidak terkait dengan hal ini Pak Ervin?
3: Betul Mas, sudah tadi pagi kami sebelum masuk kantor udah pas di jalan udah banyak yang nanya, baik ke sosmed kami ataupun by WA, bahwa kasarannya statementnya Menteri dan Wamen itu benar, sudah kami jelaskan sesuai dengan penjelasan kami ke Mas Ardaka RR ini.
0: Baik, tinggal tunggu waktunya ya, tanggal kepastian nanti finalisasi datanya.
3: Ya, mudah-mudahan kami mendoakan juga Mas, tidak terlalu panjang antrian jamaah haji, sesuai dengan instruksi Presiden.
0: Baik, kalau di wilayah Kabupaten Probolinggo Pak, antusiasme warga masyarakat, utamanya umat muslim ketika mendaftarkan haji itu seperti apa Pak?
3: Tambah besar Mas Arda, dalam awal kita berubah dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji, yang notabene dulu antrian Jawa Timur itu masih 35 tahun, itu langsung oleh Kementerian Haji itu di-tergenerate by system semua, itu antrinya bisa 26 tahun. Antusias masyarakat tambah banyak untuk yang daftar haji per hari, Mas Arda.
0: Baik, termasuk Provinsi Jawa Timur artinya masa tunggu haji sekarang 26 tahun ya Pak Ervin ya?
3: 26 tahun Mas.
0: Oke, ini masing-masing kabupaten kota sama nggak sih Pak? Maksudnya masa tunggu hajinya ini Pak Ervin?
3: Kalau jamaah haji itu per provinsi Mas, bukan kabupaten kota.
0: Oke, baik, tapi per provinsi ya, 26 tahun ini ya Pak Ervin ya. Baik, nah ini kan para calon jamaah haji yang sudah melakukan pendaftaran, artinya kan mungkin harap-harap cemas ini ya Pak, dan juga mungkin menunggu kabar baik. Maka apa yang bisa dipesankan ini kepada para calon jamaah haji ini dalam proses masa menunggu keberangkatan ini Pak Ervin?
3: Untuk yang mau daftar atau yang mau pemberangkatan Mas?
0: Yang mau daftar begitu Pak, atau mungkin yang sudah melakukan pendaftaran begitu Pak Ervin, merespon dan juga menyikapi adanya.
3: Kalau kami himbau dari Kementerian Haji, yang belum daftar segera daftar karena waiting list itu berjalan. Pada waktu niat kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, segerakanlah, jangan menunda-menunda. Terkait nanti Allah memanggilnya di 26 tahun, 14 tahun itu sudah rahasia Allah Mas Ada. Kami himbau segera untuk mendaftar untuk investasi akhirat.
0: Baik, betul. Untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji Pak tahun 2026 ini ada perubahan boten Pak Ervin untuk pendaftarannya Pak?
3: Kalau pendaftarannya tetap Mas ya, untuk mendapatkan nomor porsi 25 juta ke BPS atau bank penyedia setoran syariah yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Haji.
0: Oke, 25 juta rupiah setoran awal pendaftarannya J Pak Ervin.
3: Betul.
0: Oke, untuk totalnya untuk tahun 2026 ini Pak Ervin?
3: 2026 masih dalam tahapan di Komisi 8 di Panja.
0: Oke, J. Baik, termasuk kita tunggu terkait dengan hal tersebut ya, soal kepastiannya J. Pak Ervin.
3: Siap, nanti kepresnya kami informasi lagi terkait dengan KMHU dengan kepresnya, Mas.
0: J, baik. Pak Ervin matur nuwun sangat sudah menjawab pertanyaan pendengar di Halo RRI pada pagi hari ini. Mangke apabila ada sudah kepastiannya begitu ya Pak, kita coba bincang-bincang kembali dan juga update kepada masyarakat, J, Pak Ervin.
3: Siap. Siap selalu.
0: Matur nuwun sangat atas waktunya Bapak.
3: Sami-sami.
0: Selamat kembali beraktivitas Pak Ervin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi pendengar, sudah kita sambung perbincangan ya bersama Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Bapak Ervin Syarif, terkait dengan antrian haji begitu tadi pendengar. Ternyata tadi ya masih ada 400 ribuan data yang diduga invalid begitu pendengar. Bisa jadi satu orang itu memegang 1 hingga 2 antrian kloter pemberangkatan. Oleh karena itu ini yang sedang difinalisasi oleh Kementerian Haji dan Umrah di tingkat pusat. Kita tunggu hasil finalisasi datanya sehingga nanti ini insya Allah akan berpengaruh terhadap masa antrian hajinya. Kalau tidak tetap 26 tahun atau bisa kemudian beralih atau lebih cepat menjadi 14 tahun. Termasuk untuk 2026 ini ya biaya penyelenggaraan ibadah hajinya yang masih terus dibincangkan atau kemudian difinalisasi berapa jumlah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diperlukan. Kalau setoran awalnya tetap 25 juta rupiah pendengar, namun ketika nanti sudah ada informasi fixnya atau pastinya, coba kita akan update dan juga berikan informasinya kepada Anda ya. Tadi Pak Ervin pesannya adalah, ya jangan ditunda-tunda kalau sudah ada niatan, sudah ada rezekinya untuk menunaikan ibadah haji, ditunaikan, ini niatannya pendengar dengan melakukan pendaftaran, setoran awal pendaftaran adalah 25 juta rupiah. Nah, untuk update-nya nanti bagaimana di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, nanti kita coba akan coba sambungkan juga dari Kementerian Haji dan Umroh, kantor di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, termasuk tadi soal beberapa WA dari pendengar yang belum bisa kami akomodir pada perbincangan Halo RRI hari ini ya. Kita masih banyak agenda yang harus kita selesaikan dan sudah kita catat, kita akan coba agendakan dalam Halo RRI edisi minggu depan pendengar, di bulan Oktober. Nah, bulan depan. Kita sudah ganti bulan ini pendengar. Kita hari terakhir hari ini 30 September 2026 ya. Terima kasih yang sudah bersama kami di Halo RRI. Terima kasih banyak yang sudah join lewat live TikTok RRI Malang Official. Anda dapat mengikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pendengar. Tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Malang Siang ini akan lanjut untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap mendengarkan dan juga memantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malang siang ini hadir untuk menemani aktivitas Anda pendengar hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diah Laras yang akan menemani perjalanan dalam Malang siang ini, diawali dengan program prioritas nasional ya, pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, peran Kaliku dalam konservasi pelestarian Kakisu atau kanan kiri sungai begitu ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan rekan-rekan dari kehutanan ya, wilayah Malang, kemudian juga bersama dengan aktivis Kaliku. Nah seperti apa, namun sebelum kita mulai untuk Suara Nusantara, kami untuk pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi di Malang, ada Pak Andang. Selamat pagi, Pak Andang.
2: Selamat pagi, Mbak Laras.
1: Kabar baik pagi hari ini, Pak?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Pak Andang, monggo disampaikan untuk perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini.
2: Oke, selamat pagi menjelang siang. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya. Berlaku hari ini, Rabu 30 September 2026. Untuk cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah. Untuk potensi mendung ada di sore hari. Suhu diprediksi antara 17 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan cukup tinggi 35% sampai dengan 98%. Angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Untuk informasi tinggi di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian Mbak Laras.
1: Ya baik, ada imbauan khusus Pak Andang untuk cuaca hari ini?
2: Ya, imbauan khususnya kepada masyarakat, terutama di wilayah yang beberapa hari lalu hujan, mungkin kelembapannya menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kondisi lembab tinggi dan suhu tinggi dapat membuat tubuh kita menjadi tidak nyaman, terutama orang-orang balita dan lansia, itu terutama itu diharapkan untuk lebih menjaga kesehatannya. Demikian Mbak Laras.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Andang untuk informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Dan saat ini kami akan lanjutkan dengan informasi terbaru dalam lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
1: Kabar terbaru dari Pasuruan, pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan dorong pengusaha jadi orang tua asuh cegah stunting atau genting. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
3: Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk bagaimana kasus stunting terus bisa ditekan, salah satunya dengan gerakan orang tua asuh cegah stunting ataupun genting. Yang dilaksanakan melalui workshop 2 hari berturut-turut mendatangkan Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Jawa Timur, dan kebetulan saya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Ibu Dr. Arma Rosalina. Ibu bisa dijelaskan bicara masalah stunting, nah, bagaimana di Kabupaten Pasuruan saat ini, Bu?
4: Baik, Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Nah, salah satunya adalah mengadakan, pemerintah daerah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Di mana pada hari ini adalah workshop hari kedua. Kami juga mengundang 23 perusahaan-perusahaan di lingkungan Kabupaten Pasuruan untuk nanti dapat memberikan kontribusi, memberikan bantuan kepada balita stunting di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat disembuhkan stuntingnya.
3: Sampai berapa banyak jumlah perusahaannya yang saat ini tengah menghadapi stunting?
4: Ya. Kalau dari data terakhir SSGI, angka stunting di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi, yaitu 26,1%
3: dari
4: seluruh balita. Dan ini harus diturunkan angka ini.
3: Dan dengan kegiatan ini targetnya?
4: Target penurunan sebenarnya kalau sesuai dengan RPJMD harus mencapai angka 18%
3: tahun ini. Dengan sekuat tenaga ini ya.
4: Insya Allah.
3: Ya, terima kasih Bu Arman. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung Dr. Arman Rosalina terkait dengan upaya untuk gerakan orang tua asuh cegah stunting atau Genting ini bisa digaungkan dan peran dari dunia usaha, perusahaan-perusahaan untuk bisa menjadi orang tua asuh sangat diperlukan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Tuhan.
0: Lintas Informasi
5: Pro 1 RRI Malang.
0: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
2: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali dalam Malang siang ini saya Diah Laras temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, 1 jam ke depan sampai nanti menjelang pukul 11 kita ada dalam program prioritas nasional Suara Nusantara. Hari ini kita membahas tentang peran Kaliku dalam konservasi pelestarian Kakisu. Nah, nanti kita akan berbincang begitu ya tentang sungai. Mungkin yang terbayang itu aliran air yang menghubungkan ya satu wilayah dengan wilayah lain begitu ya. Tapi sebenarnya sungai itu justru lebih jauh dari sekedar menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain. Karena biasanya di sekitar sungai itu hiduplah masyarakat, ada tumbuh-tumbuhan juga, ada hewan-hewannya, kemudian juga ada lahan pertanian biasanya berdampingan ya. Ada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika kanan dan kiri sungai mengalami kerusakan, tentu dampaknya tidak hanya berhenti di sungainya saja, tapi juga bisa berpengaruh terhadap kualitas air, kemudian sampah, dan juga risiko banjir dan kehidupan masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, begitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu gerakan yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu Kaliku. Sekaligus juga kita akan membicarakan pentingnya konservasi Kakisu atau kanan kiri sungai. Nah, mungkin kita nanti bisa tanya-tanya nih kondisi sungai di Malang nih seperti apa sih dan gimana masyarakat sejauh ini ikut menjaga sungai yang ada di sekitar kita juga. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Malang untuk pagi hari ini ada Pak Sugeng, beliau adalah aktivis Kaliku ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugeng.
3: Selamat pagi Mbak.
2: Kabar baik Pak Sugeng?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 untuk pagi hari ini. Kemudian juga ada Ibu Lindriawati SP, beliau adalah penyuluh kehutanan CDK Wilayah Malang.

0: sebenarnya apa sih yang biasanya terlintas di dalam pikiran kita gitu. Mungkin kalau tadi ya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, tapi kalau di omong satu kata sungai ini, apa sih yang terlintas? Monggo Bu Reni dulu.
1: Iya, kalau sungai tuh kita bisa bilang jalan air ya Kak ya. Jadi dia kalau sungai itu kan mengalirkan air dari hulu ke hilir dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang sungai ini nanti akan sangat kompleks dan banyak sekali, karena betul tadi dibilang di sungai itu ada habitatnya, ada makhluk hidup dan lain sebagainya. Jadi ketika air itu bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar, otomatis penyangganya kanan kiri tadi Kak ya, kaki su, sempadannya itu kan harus harus dalam kondisi yang bagus juga, baik itu secara kebersihan maupun apa keberadaan tanaman atau vegetasi di kanan kirinya itu sungai di kalau di kami gitu.
0: Baik, Bu Reni sepakat juga? Bu Lindri, mohon maaf.
2: Sangat sepakat, itu memang sungai memang gitu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pertanian, untuk kehidupan tumbuhan, untuk kita semua, baik untuk air minum, kebutuhan
0: untuk perairan sawah juga bisa begitu ya, Bu Lindri ya.
2: Kebutuhan pengairan.
0: Baik. Nah, kalau dari Pak Sugeng nih, selaku aktivis yang peduli juga dengan kondisi sungai, seperti apa?
3: Bagi kami di Kaliku, bahwa sungai itu adalah peradaban, sumber peradaban bagi kehidupan seluruh makhluk. Bahwa ketika hari ini perubahannya cukup luar biasa menuju ke negatif ya Mbak ya, peran kami menjadi diperlukan di masyarakat untuk terus mengontrol, untuk terus berkontribusi, mengajak masyarakat untuk kembali memiliki kepedulian terhadap sumber peradaban itu sendiri. Ketika sumber peradaban itu rusak, ya bagaimana dengan kehidupan yang ada di sekitarnya? Mungkin itu.
0: Ya. Saya ingat sekali kalau zaman dulu waktu saya masih kecil itu sungai itu sangat fungsinya tuh luar biasa ya, buat mandi, buat nyuci baju gitu ya. Anak-anak juga ikut main di situ. Saya nyari ikan ya, iwak gatol waktu itu. Nah, tapi semakin beriringnya waktu, saya melihat sudah jarang sekali masyarakat itu menggunakan sungai, kecuali kadang kalau melihat ya pas melintas gitu ada yang buang sampah begitu ya. Apalagi biasanya tuh popok bayi itu yang biasanya mereka memilihnya membuangnya di sungai. Cukup prihatin gitu ya. Tapi kalau dari Pak Sugeng sendiri ya, sebenarnya kalau Kaliku ini kan apa istilahnya di bidangnya, apa ini sebutnya komunitas begitu atau gimana Pak?
3: Betul.
0: Sugeng
3: kalau Kaliku sebetulnya memang komunitas yang tumbuh dari kesadaran masyarakat yang ada di sekitar sungai. Kalau boleh kami bercerita bahwa Kaliku itu awalnya kan dari inisiatif kami bersama teman-teman untuk membersihkan sungai yang ada di kampung kami sendiri.
0: Di mana itu Pak?
3: Ada di Pakesaji. Nah, kebetulan secara sejarah Mbak, bahwa di kampung kami itu ada berdiri sebuah masjid pertama di wilayah Pakesaji, yang di era kerajaan atau era penjajahan waktu itu. Namun demikian, di belakangnya itu ada sungai. Nah, kita berpikir kalau di situ ada masjid, dulu wudhunya di mana ya? Dulu mandinya leluhur kita itu di mana ya? Nah, ketika kami ke sungai di dekat masjid itu, ternyata sungainya sudah berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, kita coba untuk kita bersihkan, kita tata sedemikian rupa dan akhirnya menjadi bagus. Banyak juga teman-teman yang mensupport sehingga banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Akhirnya dari berbagai dinas termasuk CDK yang mensupport kegiatan kami. Dan alhamdulillah hari ini Kaliku sudah berbadan hukum juga, akhirnya kita bisa berkegiatan secara luas.
0: Baik, berarti nggak cuma sungai di Pakesaji, tapi sudah kemana aja nih Pak Sugeng?
3: Kita udah kemana-mana.
0: Kemana-mana ya. Ini lingkupnya sudah tingkat nasional atau sejauh ini di Malang saja atau seperti apa?
3: Kalau untuk kegiatan kita masih di Malang Raya sampai Pasuruan saja.
0: Oh baik. Ya. Baik. Berarti apa saja? Apakah di setiap

0: Setiap wilayah tuh berarti ada anggota Kaliku, misal di Pasuruan nih ada juga. Jadi ketika ada kegiatan melibatkan mereka yang ada di sana.
1: Iya, kebetulan dari pengurus kami juga ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Bojonegoro juga. Jadi kalau teman-teman misalnya di wilayahnya ingin kegiatan membawa nama Kaliku, ya kita bareng-bareng ke sana, Mbak.
0: Baik. Ada slogan atau semangat khusus nggak dari Kaliku? Biasanya
1: itu wajib,
2: ada, wajib
1: itu.
2: Apa ada? Bagus kali. Slogannya. Ayo, Pak.
1: Kalau slogan Kaliku ya, Kaliku yo kalimu, dijaga dirawat bersama.
0: Oh, mantap. Karena kan tadi ini ya, disampaikan tadi sama Bu Reni kan dari hulu ke hilir ya, gitu. Jadi kan semua sungai itu ya nyambung sebenarnya ya, Pak Sugeng. Oke, Kaliku yo kalimu gitu ya. Jadi setuju dari Bu Lintri ya. Mungkin ada tambahan karena kan sudah mulai kolaborasi nih sama Cidika. Mungkin ada respon dari Bu Lintri atau Bu Reni melihat sejauh ini berkolaborasi dengan Kaliku seperti apa?
2: Iya, Kak. Jadi kami melakukan pembinaan Kaliku tuh sudah cukup lama ya, Pak. Ada berapa? 6-7 tahun lebih lah ya. Yeah. Dari Kaliku berdiri lah ya, 2011. Jadi sampai saat ini Kaliku memang apa track recordnya sangat bagus, apalagi di karena khususnya di kehutanan itu kan kita fokus di penanaman ya, Kak. Penanaman kanan kiri sungai, yang mana Kaliku selalu ikut serta. Yang terbaru kemarin ada susur sungai di Sungai Bangau, mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Sugeng. Tapi yang paling baru Kaliku berprestasi di bidang provinsi itu juara 2 kelompok pecinta alam, Kak, dari Provinsi Jawa Timur. Jadi provinsi mengapresiasi segala karya yang sudah di ini oleh Pak Sugeng dan teman-teman, sehingga bisa terus konsisten dan bareng-bareng menjaga sungai. Gitu, Pangge.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Luar biasa kontribusi dari Kaliku sampai mendapatkan apresiasi, penghargaan begitu ya. Betul. Baik, nah kalau Bu Reni dan juga Bu Lindri melihat sejauh ini memang kondisi sungai kita tadi kan disampaikan Pak Sugeng juga perubahannya cenderung ke arah yang negatif gitu ya. Nah kalau melihat nih sejauh ini seperti apa sih, dan juga dari masyarakat ya menjadikan sungai ini, hidup berdampingan dengan mereka ini, fungsi dari sungai apakah sudah bergeser dari dulu sekarang seperti apa?
3: Saat ini saya sangat prihatin ya keadaan sungai.
0: Agak mendekat ke mikrofon. Okay.
3: Kami sebagai cabang dinas kehutanan sangat prihatin dengan keadaan sungainya saat ini. Semua warga banyak yang membuang sampah ke sungai, terutama itu apa, popok-popok itu. Aduh, setiap saya melihat sangat prihatin gimana ini untuk mengurangi masyarakat untuk membuang sampah ke sungai ini. Pada sungai sangat berperan dalam kehidupan kita bersama.
0: Betul.
3: Iya.
0: Ada tambahan dari Bu Reni?
2: Apa ya, Kak? Karena memang kita tahu bahwa masalah sungai itu kan nggak cuman selesai misalkan Pak Sugeng setelah kegiatan bersih apa, kan nggak ya, pasti itu nanti balik lagi. Jadi itu kalau kita bilang mungkin lebih peningkatan kesadaran juga perlu ya, Pak Sugeng, karena kalau Pak Sugeng udah bersihin, udah sosialisasi, udah nanam, tapi berikutnya gitu lagi kan ya susah. Jadi kolaborasinya harus banyak dengan banyak sektor ya, Pak.
1: Jadi kalau menurut Kaliku ya, Mbak, sungai kita itu sebetulnya nggak bermasalah. Yang bermasalah kan kita.
0: Baik.
1: Ya, kita bikin rumah semakin mepet di bibir sungai. Banyak perumahan-perumahan riverset itu malah mahal-mahal kan gitu.
0: Padahal riverset itu artinya pinggir
1: kali.
2: Nah
1: itu banyak banget. Nah kemarin dari beberapa kali kegiatan, Mbak, baik susur sungai Brantas, ekspedisi sungai Brantas, susur sungai Bango, kita cukup miris banget karena perumahan-perumahan mahal itu berada di pinggir sungai yang notabene itu adalah sempadan yang harus kita jaga, bahwa selain sempadan di situ juga ada jalur inspeksi manakala terjadi kebencanaan, sehingga dari pemerintah itu bisa mengakses ke titik yang terjadi bencana ini dengan cepat. Namun demikian perubahannya kan juga luar biasa, baik di kota maupun di kabupaten. Untuk menyelesaikan itu, untuk mengembalikan sempadan dan jalur inspeksi itu juga tidak mudah. Karena ya berbagai alasan kan, ada nanti kena HAM dan macam-macam itu. Yang bisa kita lakukan hari ini selain sosialisasi itu adalah bagaimana upaya kita bersama-sama, baik masyarakat termasuk juga pemerintah, mengamankan sempadan yang belum berubah fungsi itu. Karena kalau yang sudah berubah ya kita nanti terlalu
3: ada
1: repot. Terlalu repot.
3: Banyak.
1: Tapi yang belum berubah ini bagaimana upaya kita bersama-sama untuk kita jaga?
3: Memberi kesadaran ya Pak
1: Yayi. Iya,
3: betul.
1: Karena kalau untuk mengembalikan berat ya yang belum berubah aja kita jaga. Sedemikian baiknya berkolaborasi dengan lintas instansi, lintas lembaga dan masyarakat tentunya. Saya rasa itu lebih bagus lah. Kita tidak bisa membersihkan sungai seperti tahun 80-an, Pak, sekarang. Tapi bagaimana kita mencegah itu, tapi tidak merugikan masyarakat, misalnya. Kan ada masyarakat-masyarakat penggarap sepadan. Yang meskipun mereka tidak punya surat atas lahan itu, tapi karena mereka sudah lama mengelola itu. Nah, ini saja yang kita bina. Bukan kita ya, tapi pemerintah yang membina. Ini saran dari kami.
3: Sama-sama Pak.
1: Jadi penggarap ini kita bina, kita arahkan sehingga lahan sempadan ini nanti tidak diperjualbelikan misalnya. Ditanami dengan konsep yang tematik misalnya. Oh, di petak A ini kita tanami buah ini, petak B kita tanam buah ini. Kemudian dari dinas-dinas yang lain misalnya memberikan pelatihan bagaimana membuat produk turunan dari hasil pertanian mereka. Saya rasa itu juga menjadi sebuah solusi yang meskipun agak berat tapi bisa dilakukan ketika pemerintah ini mau bersinergi dan berkolaborasi. Saya rasa seperti itu.
0: Ya, baik. Nah, berarti kalau untuk penanaman tadi disampaikan Pak Sugeng kan bisa tuh di apa namanya sempadan itu ditanamin gitu. Nah, mungkin kalau dari perspektif penyuluh kehutanan, apakah ada tanaman khusus atau mungkin vegetasi seperti apa yang ideal yang ditanam di kanan kiri sungai begitu?
3: Biasanya ada tanaman yang suka air, misal sukun itu sangat suka sekali dengan air. Kalau ditanami di sekitar air buahnya sangat banyak. Ya itu yang biasanya ditanami. Selain itu juga banyak tanaman-tanaman lain yang bisa ditanami di sekitar sirsat. Sungai, sirsat, nangka. Pokoknya yang bisa menghasilkan buah.
0: Begitu. Begitu ya. Nah, itu tuh kenapa tadi disampaikan Pak Sugeng kan nanti produk turunannya bisa ya tadi diolah gitu ya. Jadi kan secara ekonomi juga bisa produktif gitu ya untuk menghasilkan. Kemudian juga kalau di Kota Malang sungainya ada berapa sih, Pak Sugeng, ada apa aja, Pak?
1: Kalau sungai besar ada 5, Mbak. Ada Metro, ada Berantas, ada Bango, Amprong, sama Lesti.
0: Oke, nah kondisi semua sungai yang kita miliki ini apakah semuanya sama ataukah mana yang lebih cenderung masih aman dan bisa diselamatkan?
1: Semuanya mirip, Mbak.
0: Gitu-gitu aja. Ya, baik. Artinya memang semuanya itu sangat berkaitan begitu ya, Pak Sugeng.
1: Iya. Kalau kita membicarakan sungai kan bagaimana hulunya sekarang? Hulunya juga sudah banyak perubahan. Mau dibilang nggak berubah ya ternyata berubah. Kan gitu. Banyak vila-vila yang didirikan di hulu, banyaknya tempat wisata yang dibangun di hulu, ya secara otomatis nanti mempercepat sedimentasi karena resapannya berkurang. Kemudian kalau itu tempat wisata pasti sampahnya juga ke sungai kok. Karena belum ada TPA yang benar-benar bisa menyelesaikan sampah di Indonesia kan. Itu.
0: Sampah itu juga permasalahan lain lagi ya.
1: Iya.
3: Permasalahan lebih besar lagi ini.
1: Dan sungai itu adalah pelampiasan terakhir. Gak ada lagi. TPA kita semuanya di pinggir sungai kok, Mbak. Dan ketika musim penghujan, potensi ngalir ke sungainya juga luar biasa.
0: Ya, baik. Gitu. Nah, Pak Sugeng kan paling apa ya? Sering ya terlibat langsung kan turun ke lapangan melihat kondisi sungai. Nah, ketika teman-teman dari Kaliku ini melakukan pemantauan, persoalan apa sih yang sebenarnya itu paling sering ditemukan di semua sungai ya, di Mitro, Brantas, Bango, Amprong dan juga Lesti?
1: Nomor satu tetap sampah. Sampah apapun itu karena banyak TPS-TPS ilegal yang juga buangnya itu pasti di lereng-lereng sungai. Baik di kabupaten, di Kota Batu juga masih sama seperti itu. Kemudian juga banyak alih fungsi, alih fungsi sempadan tadi, banyak river set, banyak apalah itu, banyaklah bangunan-bangunan yang tidak semestinya dibangun di sempadan. Persoalannya adalah pemilik ini ternyata juga orang kuat, Mbak, misalnya gitu. Nah, kita bisa apa? Kita ini cuma masyarakat yang memiliki kepedulian gitu, Mbak.
0: Ya, baik. Nah, kalau misalnya nanti secara kondisi apa air yang ada di sungai, kalau dulu tuh kan bisa ya buat apa namanya? Kadang tuh air bisa buat mandi gitu. Nah, kalau sekarang tuh kayak mikir-mikir lagi gitu, mandi apakah kondisi airnya masih sama seperti dulu gitu, apalagi apa mikroplastik dan lain-lainnya begitu ya. Sekarang udah sampah-sampah udah banyak dibuangnya juga di sungai begitu. Nah, tentu kan ini pengaruh juga ke kualitas air ya, air bersih yang kita bisa gunakan salah satunya juga buat minum begitu. Nah, apakah ini juga ada kaitannya nih dengan bagaimana Pak Sugeng dan juga teman-teman dari Kaliku untuk memaksimalkan sungai supaya kembali lagi fungsinya begitu?
1: Kalau sungai itu bagaimana kita upaya kita untuk menjaganya, ya buatlah kegiatan di area sungai itu. Selama tidak ada kegiatan yang terus-menerus di sungai, orang akan enggak sungkan buang sampah ke sungai. Maka dari awal kita berdiri itu membuat program cuma satu, Mbak. Programnya sungkanisasi. Bagaimana membuat orang sungkan buang sampah ke sungai itu. Itu. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, kita buat kegiatan terus-menerus di situ. Baik kegiatan misalnya UMKM, ada pelatihan, kita ajak ke sungai aja. Ketika ibu-ibu UMKM ternyata tahu, oh di situ anakku ternyata mandi loh, main rafting, main tubing loh di situ, dia akan dengan sendirinya tidak membuang sampah ke sungai karena tahu anaknya mandi di sungai itu gitu. Kemudian kita buat taman, Mbak, di sempadan itu sehingga terlihat bagus, bagus buat foto gitu, orang juga sudah sungkan, Mbak. Daripada kita bikin banner gede-gede tulisannya jangan dilarang sampah, membuang sampah di situ,
0: sudah orang, efektif lagi ya.
1: Iya, orang itu bisa baca tapi kan nggak mau ngerti. Itu banyak tulisan tapi kan tetap bilang gak dikasih undang-undang, kena denda, kena perda. Ya kita buat aja sungkan. Ada teman-teman kita yang ekstrim bakar dupa tiap hari di jembatan biar orang takut. Sensasi horor itu ternyata juga cara yang lumayan efektif.
0: Iya, ternyata denda nggak mempan ya.
1: Iya.
0: Setan malah lebih takut ya.
2: Indonesia,
0: Indonesia banget nih. Nah, Bu Reni, gimana kalau persoalan sungai sudah menyangkut sampah gitu ya, kualitas airnya juga, sampai juga aktivitas di sempadan sungai tadi juga dibangun perumahan-perumahan elit pun juga sebenarnya sudah pakai bibir sungai juga gitu. Nah, sebenarnya menurut dari penyuluh kehutanan sendiri, mana sih yang perlu, yang utama dulu deh yang perlu dibenahi?
2: Kalau kami mungkin ini ya, Kak, apa pertama dan utama tentu tadi Pak Sugeng sudah bilang secara garis besar sungai ini nggak ada masalah. Cuman kan memang ini ya balik lagi ke pola pikir SDM dan lain sebagainya. Karena betul makanya perlu ada sungkanisasi. Jadi biar secara nggak langsung, oh ya ini tiap hari kegiatan di sini nih kalau kita terus-terusan nih. Jadi kalau dari perspektif penyuluh kehutanan tetap balik lagi ke pendekatan pola pikir dan mungkin solusi-solusi alternatif bagaimana dia mendapatkan apa namanya tambahan ekonomi produktif di sekitar situ tanpa harus buang sampah ke situ. Dan itu balik lagi itu nggak bisa cuma dinas kehutanan aja, Kak, ya. Betul. Karena kan di sempadan sungai itu udah dinasnya
1: banyak. Betul.
2: Ada mungkin PUPR, LH dan lain sebagainya itu kan. Jadi kalau let's say yang kerja cuman dari yang gerak cuman dari dinas kehutanan atau apa itu mungkin ya dampaknya kurang ini ya, kurang
3: efektif.
2: Jadi lintas sektor lah, jadi semua sektor karena kan juga sungainya dipakai bareng-bareng. Jadi yang jaga juga harus bareng-bareng gitu kan.
0: Ada tambahan dari Bu Lindri monggo?
3: Kalau dibuat sungai itu lebih menarik kayak kata Pak Sugeng, dibuat kolamnya itu lebih bagus, dibuat taman wisata, dikasih ikan, dibuat foto-foto itu dibuat yang lebih menarik, insya Allah masyarakat mengurangi ya itu tadi sungkan itu tadi
0: untuk buang sampah di sungai.
3: Iya, bagaimana bisa memanfaatkan sungai itu lebih bermanfaat, menarik, keindahan dapat, konservasinya dapat.
1: Ya, ekonomi ya, juga ekonomi dapat. Ekonomi kalau juga ada pengunjung ya, pasti butuh kopi.
3: Betul.
0: Para warga sekitar bisa diberdayakan di sini ya.
2: Berputar ekonominya.
0: Siap. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Menarik sekali ini karena kebetulan saya juga rumahnya ada dekat-dekat sungai. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Masih dalam Suara Nusantara pendengar bersama dengan rekan-rekan dari Kehutanan Wilayah Malang dan juga dari aktivis Kaliku ada Pak Sugeng juga. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, masih dalam program Prioritas Nasional Suara Nusantara. Sebelum kita nanti berbincang kembali bersama dengan Pak Sugeng, Bu Lindri, dan juga Bu Reni, informasi untuk Anda pagi menjelang siang ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5762HW atas nama Heri Suwanto, alamatnya di Jalan Sumberwuni, Gang Langsep, nomor 133, RT5, RW3, Lawang, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Saudara Suryadi. Anda bisa hubungi di 0821-3261-5486 atau juga bisa Anda menghubungi kami RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074. Nah, kita bahas lagi soal kondisi sungai yang ada di Kota Malang. Ternyata disampaikan Pak Sugeng, ya semuanya kondisinya mirip-mirip lah begitu ya. Jadi di 5 sungai yang ada di Malang, Metro, Brantas, Bango, Amprong, Lesti, ini juga mas semuanya punya PR gitu ya, Pak Sugeng.
1: Iya, dan PR kita semuanya.
0: PR kita semuanya, ya. Ya, baik. Nah, mungkin dari Bu Lindri, apa sih sebenarnya indikator kalau dianggap mungkin masyarakat yang hidupnya berdampingan dengan sungai, rumahnya dekat sungai, apa yang bisa dilihat masyarakat bahwa, oh kayaknya sungai di wilayah saya ini masih tergolong sungai yang kondisinya masih sehat begitu?
2: Salah satunya dilihat dari sungai itu tidak keruh, tidak kotoran-kotoran itu juga enggak ada di situ. Plastik-plastik juga enggak ada. Terus banyak orang yang memanfaatkan sungai untuk kehidupan, baik untuk pertanian, untuk kehidupan kita bersama. Selain itu juga tidak ada apa itu ya, sungainya itu yang tidak keruh. Itu yang menandakan sungai bisa dimanfaatkan, juga di sekitarnya juga banyak tanaman yang produktif, bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga perekonomiannya itu bisa dapat meningkat.
0: Ya,
2: itu aja.
0: Baik, siap. Nah, Bu Reni, tadi kan juga sungai-sungai ini kan juga perlu untuk dibersihkan begitu ya. Apakah dengan membersihkan sungai ini apa sudah cukup menyelesaikan masalah, atau apa yang bisa dilakukan mungkin masyarakat sekitar, apakah juga ikut menanam pohon atau bagaimana?
3: Ya, jadi sungai, bicara tadi cukup panjang ya tentang sungai, bersih-bersih dan sebagainya. Bahwa membersihkan sungai saja itu memang belum cukup. Mungkin secara kasat mata, oh udah bersih, bagus, sudah nggak keruh, sudah ada ikannya dan lain sebagainya. Tapi nggak tidak kalah penting bahwa kanan kiri sungai tadi, sempadan ini memang harus dikonservasi, harus ditanami, harus dijaga keberadaannya, dipertahankan lah. Yang masih bisa dipertahankan kita pertahankan, tetap kita tanami vegetasi, tanami bambu penyerap air, kemudian tadi ada MPTS superfood kita sukun, kemudian ada buah-buah lain yang kemudian sungai ini kanan kirinya tetap rimbun, sehingga fungsi dia untuk menyerap air, menyimpan air, menyalurkan air itu tetap terjaga begitu.
0: Baik, kalau dari Pak Sugeng melihatnya seperti apa ini? Apa tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya sungainya nggak apa-apa nih, tapi kan kitanya nih yang udah banyak apa tadi udah banyak ya dari beberapa poin pembangunan begitu ya, kemudian habit dari masyarakat itu sendiri begitu. Nah, sebenarnya seberapa besar perubahan kawasan sekitar sungai ini yang bisa mempengaruhi kondisi sungai itu juga sendiri gitu, Pak Sugeng?
1: Karena sungai hari ini itu kan menjadi apa ya, pelampiasan yang luar biasa hari ini. Ini kan efek dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat, Mbak. Masyarakat dituntut untuk membuang sampah pada tempatnya. Cuman sarana dan prasarananya juga belum begitu memadai. Kemudian mungkin iurannya juga masih mahal. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kemasan yang ada, yang beredar di masyarakat hari ini adalah yang kebanyakan kemasan sekali pakai. Nah, masyarakat dituntut untuk memahami bagaimana mengelola kemasan yang mereka beli. Ini kan juga persoalan. Mereka nggak tahu ini bahannya dari apa, bisa dijadikan apa. Masyarakat kita lebih banyak yang nggak tahu. kecuali orang-orang yang benar-benar melakukan penelitian tentang itu. Jadi berbicara tentang sungai itu berbicara tentang banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah kita sendiri. Jadi masyarakat tidak bisa semerta-merta disalahkan misalnya. Mereka itu pinginnya yang mudah kan gitu. Masyarakat itu pinginnya yang mudah kok. Bagaimana sih membuang sampah yang paling mudah terus nggak kelihatan? Ke sungai aja plung bes hilang kan begitu.
0: Rumahnya bersih tapi sungainya.
1: Nah itu. Nah, hari ini ya itu tadi berbicara terkait sungai, persoalan tentang sungai itu bukan hanya tentang sampahnya, tapi ada rentetan-rentetan persoalan yang belum terselesaikan di atas. Sehingga ya masyarakat pengen jalan pintas, pengen yang instan ya seperti itu. Dan dari hasil susur kami kemarin di Sungai Bango yang notabene hari ini menjadi sumber penyediaan air minum untuk masyarakat Malang, itu juga masih luar biasa kok. Tempat-tempat pembuangan sampah liarnya juga di sepanjang sempadan itu banyak kita temui dengan kapasitas yang tidak kecil. Kemudian selain itu juga kalau kita mau evakuasi juga berat banget karena lerengnya curam, kemudian jalurnya juga setapak, dan ini kalau jalan kita lumayan jauh, mobil nggak bisa masuk. Nah ini bagaimana caranya kita menyelesaikan kalau masyarakatnya belum berkesadaran? Nanti kita niatnya mau membersihkan malah kita yang diserang misalnya. Nah itu kan artinya bahwa persoalan ini bukan soal masyarakat yang buang sampah ke sungai. Karena bagaimana pelayanan kepada masyarakat ini bisa lebih baik, itu sih persoalannya.
0: Ya baik, Bu Reni, satu kebiasaan yang mungkin diharapkan ya mungkin dari teman-teman dari Kehutanan Malang untuk bisa ada apa yang ingin diharapkan bisa berubah dari masyarakat.
3: Masyarakat di ini ya, terutama yang bersentuhan dengan sungai. Betul. Ya tentu satu, kita sekarang mungkin sudah, mungkin dinas-dinas juga sudah menggaungkan mungkin pilah sampah, kemudian daur ulang dan lain sebagainya. Terutama itu ya karena kan kita tahu sampah yang paling banyak kan sampah di luar, memang apa kebiasaan apa namanya pentingnya kita nanam di kanan kiri itu sih. Kalau di kehutanan kita penekanannya untuk konservasi kanan kiri sungai itu melalui penanaman. Itu penekanannya di situ. Jadi ya dijaga sungainya, dengan jangan di dekat-dekat sungai itu kita harus hijaukan gitu. Jadi fungsi sungai dalam mengalirkan air, menyerap dan lain sebagainya tuh, jadi kanan kirinya nggak longsor, nggak banjir gitu kan. Jadi
1: setuju. Dan banyak mata air loh di sepanjang aliran sungai kita.
3: Nah itu pak.
1: Nah maksud saya itu begini, dengan kegiatan kami susur itu sebetulnya kan kita tidak hanya melihat sungai dengan sampah, bukan hanya itu sih sebetulnya. Kalaupun nanti misalnya terjadi krisis air misalnya, di mana sih sumber mata air terdekat? Meskipun dengan kapasitas kecil, tapi itu bisa membantu masyarakat terdekat untuk tidak bingung mencari air gitu. Dan itu luar biasa, mata air di sepanjang sungai yang kita miliki, yang di Malang ini
3: masih banyak, jumlahnya
1: ribuan, pak. Ribuan dengan kapasitas yang bermacam-macam lah, mulai kecil sampai besar. Ada rembesan juga, kalau ditata sedemikian rupa nanti juga bisa ditampung.
0: Nah, baik. Nah itu yang perlu dijaga bersama. Betul, gitu ya. Jadi ketika ada apa ya, akhirnya kan balik lagi kebutuhan itu kan juga dipakainya oleh kita sendiri. Gitu, jangan dirusak gitu ya makanya. Baik. Nah kemudian untuk anak-anak muda ini, mungkin Bu Lindri ada satu pesan nggak kepada anak-anak muda khususnya terkait dengan penjagaan lingkungan?
2: Ini untuk pembelajaran dari mulai sungai ya. Kita harus pilih kesadaran untuk anak-anak kita, dari keluarga kita paling tidak. Setelah dari keluarga nanti pasti merembet ke sekolahan gitu. Itu pembelajaran yang sangat bagus bahwa ini loh manfaat sungai kalau dimanfaatkan dengan baik. Jangan membuang sampah di sungai. Juga kalau di sekolahan mungkin saat ini belum ada pembelajaran ya. Nah ini
1: PR. Ada, Bu, sekarang, Bu. Ada pelajaran di P5, Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Kebetulan ya, kami juga bekerja sama dengan dunia pendidikan. Oh, kita ya, MUU juga dengan MTS Surya Buana.
2: Ini soalnya sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali
1: Alhamdulillah. Ada di situ memang pelajaran di P5 itu tentang konservasi. Bagaimana memanfaatkan air buangan dari kamar mandi itu harus diproses seperti apa nanti untuk pelihara ikan misalnya kan begitu. Ada yang juga pemanfaatan air hujan kayak gitu. Nah, sebetulnya di dunia pendidikan juga sudah banyak banyak yang dilakukan, termasuk beberapa kali kan teman-teman dari kampus-kampus juga bekerja sama dengan kita untuk mereka penelitian, mereka untuk skripsi dan lain-lain. Nah, ini bagian dari sebuah progres ya bagi kami, bahwa dunia pendidikan hari ini juga rame-rame berbondong-bondong untuk berpikir tentang konservasi
2: sungai.
1: Konservasi bukan hanya sungai sebetulnya. Kalau sungai itu paling ujung sebetulnya. Sebelum ke sungai ini di mana atau sebetulnya persoalan kan itu?
2: Iya, pembelajaran dari TK mungkin itu yang belum dimulai itu harus kita kembangkan
1: Outing class ada sekarang. Outing class itu bagian dari itu.
2: Itu yang perlu dikembangkan, diperbanyak
0: Kalau dari muda sudah dibiasakan, diberikan pemahaman bahwa seperti itu menjaga lingkungan, maka dewasa pun juga dia pasti malu dan gak nyaman ya ketika buang sampah atau melakukan hal yang berkaitan dengan perusakan lingkungan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng, terima kasih Bu Lindri, terima kasih Bu Reni atas waktunya. Mudah-mudahan juga segala yang dilakukan dengan teman-teman juga dari Kaliku ini juga berdampak dan juga makin memunculkan ya kesadaran masyarakat untuk sama-sama, karena nggak bisa sendiri, nggak bisa kehutanan jaga sendiri penanaman Kaliku singkat terus
2: sama
0: semua masyarakat begitu baik, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita bahas topik pembahasan yang lain. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Ya pendengar, demikian perbincangan kita pagi hari ini. Jadi menjaga sungai itu nggak hanya ketika sungainya udah kotor gitu ya, tapi juga harus dilakukan apa yang dilakukan nggak hanya di sungai, di daratan gitu ya. Gimana kita memperlakukan sampah, penanaman, memperlakukan sempadan sungai tadi disampaikan oleh Bu Reni juga, karena kanan kiri sungai ini bukan sekedar ruangan kosong yang nantinya kemudian dijadikan tempat pemukiman begitu ya, tapi juga tujuannya adalah untuk menjaga kondisi air, tanah supaya tidak longsor, nggak banjir, dan juga itu tentu akan berdampak kepada masyarakat yang hidup di sekitar sungai begitu ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak Suara Nusantara, program prioritas nasional, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak, ini banyak aturan.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Yamal. Goodness gracious me. Even quicker than a Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hutchison mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga jam musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya."

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang, masih dalam Malang siang ini. Apa kabar yang lagi beraktivitas, yang lagi ada di jalan, lagi berkendara untuk siang hari ini sedang mendengarkan 94,6 FM. Rasanya kalau berkendara di luar itu rasanya kayak panas banget gitu ya, karena memang sekarang ini masuk di puncak musim kemarau begitu ya. Dan juga kabarnya dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa awal musim hujan khususnya di wilayah Jawa Timur di tahun 2026 ini akan mengalami kemunduran hingga Desember. Ya, jadi prediksi ini disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur BMKG, Anung Suprayitno. Jadi kondisi ini memang ada kaitannya dengan pengaruh El Nino, pendengar, yang masih sangat kuat pada tahun 2026 ini. Jadi awal musim hujan di Jawa Timur ini diprediksinya akan mundur pada Desember 2026. Nah, walaupun diperkirakan baru dimulai pada Desember, tapi bukan berarti Jawa Timur akan sepenuhnya tanpa hujan untuk dua bulan awal ya, atau Oktober dan juga November, karena hujan lokal dengan intensitas sangat ringan juga masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, pendengar. Tapi kondisi ini belum menandai masuknya musim hujan secara merata di seluruh wilayah. Nah, BMKG mencatat sekitar 11,8% luas wilayah Jawa Timur ini mengalami kemunduran awal musim hujan hingga dua bulan. Jadi mundurnya musim hujan ini menjadi salah satu dampak dari pengaruh El Nino yang sangat kuat pada tahun ini. Jadi sejumlah wilayah Jawa Timur ini masih perlu bersiap menghadapi kondisi kering yang berlangsung lebih panjang, pendengar. Nah, selain memprediksi awal musim hujan, BMKG juga memperkirakan kapan periode puncak musim hujan di Jawa Timur. Jadi untuk puncak musim hujan akan diprediksi terjadi pada Februari 2027 dan curah hujan diperkirakan mulai meningkat sejak Januari dan berlangsung hingga Maret 2027. Jadi peningkatan curah hujan ini yang lebih signifikan diperkirakan baru terasa ketika kita masuk di awal 2027 begitu ya. Nah, kemudian juga untuk karakteristik musim hujan nanti di tahun depan, BMKG memperkirakan akan berbeda dibandingkan 2 tahun terakhir. Jadi menurutnya musim hujan kali ini diprediksi berlangsung lebih pendek. Jadi kondisi curah hujannya juga diperkirakan menyerupai musim di tahun 2023-2024, pendengar, yang relatif lebih kering dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Nah, prediksi ini juga menjadi perhatian karena masyarakat masih akan menghadapi periode kering sebelum musim hujan datang secara merata. Nah, kondisi ini juga membuat penggunaan air perlu dilakukan secara bijak, pendengar.

Ya pendengar, menghadapi periode kering yang masih berlangsung hingga musim hujan tiba, tentu masyarakat ini bisa mulai untuk menghemat penggunaan air ya, terutama dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena BMKG sebelumnya juga mengimbau masyarakat untuk menghemat air dan juga mendorong pemanfaatan air hujan dengan menampung menggunakan tandon atau bak penampung begitu. Nah, sebenarnya ada yang dilakukan apa sih ya kalau kita di rumah sebagai langkah sederhana untuk bisa menghadapi ya periode kering yang masih berlangsung dan kita masih nunggu nih sampai musim hujan tiba diperkirakan Desember 2026. Nah, beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan dari rumah begitu seperti menggunakan air secukupnya ya pada saat mandi, mencuci dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Kemudian juga bisa mulai melakukan perbaikan keran ataupun pipa yang bocor supaya air tidak terbuang percuma pendengar. Kemudian juga bisa memanfaatkan kembali air yang masih layak digunakan, misalnya untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Kemudian apabila ada hujan lokal, bisa menampung air hujan tersebut, bisa air yang terkumpul ini dimanfaatkan untuk kebutuhan tertentu ya, sesuai kondisi dan juga kebersihan dari air hujan yang kita tampung itu. Nah, kemudian juga hindari penggunaan air secara berlebihan, terutama untuk aktivitas yang tidak mendesak. Jadi harapannya dengan musim hujan di Jawa Timur khususnya yang diprediksi mundur hingga Desember 2026, maka langkah penghematan air ini bisa menjadi salah satu upaya sederhana ya untuk menghadapi periode kering yang masih berlangsung hingga hari ini pendengar.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: 안에 티티티티.
1: informasi untuk Anda siang hari ini pendengar sambil beraktivitas, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3964GG atas nama Gas Yuda Kuswira. Alamatnya di Perum Saptoraya RR12 RT1 RW13 Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Lowok Waru Kota Malang ya. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada saudara Gas Yuda Kurwira. Anda bisa hubungi di 081333433492 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda bisa hubungi di bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081 3 4 kali 674.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Pusat Studi Peradaban UB gelar bedah buku musyawarah 1 tawarkan model pembentukan undang-undang lebih representatif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Hanum Oktavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Saudara, penengah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai masih membutuhkan ruang partisipasi publik yang lebih kuat. Gagasan musyawarah ditawarkan sebagai salah satu pendekatan untuk membuat proses pembentukan undang-undang lebih representatif dan melibatkan pihak yang terdampak langsung. Gagasan tersebut dibahas dalam bedah buku berjudul Musyawarah Syura, Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan yang dikehendaki publik, karya Bambang Saputra. Bedah buku ini digelar oleh Pusat Studi Peradaban Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan BLRC Hukum dan Peradaban Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Hall Rudi Margono dan Didik Pakan Gedung C Fakultas Hukum UB pada hari ini. Bambang Saputra mengatakan buku tersebut dikembangkan dari disertasinya di Universitas Padjajaran sekitar 3 tahun lalu. Penelitian itu berangkat dari keprihatinannya terhadap proses pembentukan sejumlah undang-undang di Indonesia yang menghadapi gugatan melalui mekanisme judicial review. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi proses pembentukan undang-undang, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat yang akan terdampak pada aturan. Dan ia menilai partisipasi publik tidak cukup hanya dilakukan secara formal, namun pihak yang dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang perlu memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dibahas, serta kompetensi untuk memberikan masukan berdasarkan keilmuan dan pengalaman. Karena itu, Bambang menawarkan konsep syura atau musyawarah yang diadopsi dari tradisi hukum Islam sebagai salah satu kerangka dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Peradaban UB, Profesor Muhammad Fadli, yang menjadi salah satu pembedah buku, menilai gagasan utama buku tersebut terletak pada tawaran solusi terhadap persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep musyawarah yang ditawarkan dapat menjadi pendekatan untuk mempersempit ruang abu-abu dalam proses susunan peraturan. Dia juga menilai konsep musyawarah memiliki relevansi dengan konteks Indonesia karena menekankan proses pembahasan dan pencarian titik temu di antara berbagai kepentingan. Namun, Prof. Fadli menambahkan, kritik dan juga masukan dari forum bedah buku hari ini juga penting untuk penyempurnaan karya tersebut. Berbagai pandangan dari akademisi dan praktisi perundang-undangan dapat menjadi bahan bagi penulis dalam pengembangan edisi berikutnya. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih Hanum Oktavia. Kita beralih ke kabar lain, pendengar. Rizky Darmawan melaporkan Jalan Mustari Kota Batu ditutup bergantian hingga 16 Oktober. Rizky, silakan.
2: Baik pendengar, aktivitas pekerjaan pembangunan pedestrian masih berlangsung di sekitar akses Jalan Mustari Kota Batu. Pengguna jalan yang hendak melintasi di kawasan ini perlu memperhatikan pengaturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan. Penutupan akses tidak dilakukan sepanjang hari, sehingga pada pagi hari Jalan Mustari ditutup mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang. Setelah itu akses jalan dibuka sementara selama 1 jam sebelum kembali ditutup pada pukul 1 siang hingga 4 sore. Sementara setelah pukul 4 sore, pengaturan akses akan menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan arahan petugas di lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu, S.I. Dwi Astuti mengatakan, penutupan dilakukan untuk mendukung proses pembangunan pedestrian, khususnya pemasangan Yudit menuju Jalan Mustari. Dengan adanya penutupan bergantian ini, masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Mustari perlu menyesuaikan waktu perjalanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas pada pagi hingga sore hari, karena terdapat dua periode penutupan akses setiap harinya. Sejumlah jalur alternatif juga dapat digunakan untuk menghindari kawasan pekerjaan, di antaranya melalui Jalan Sultan Agung, kemudian Jalan Stadion Utara menuju Jalan Muhammad Sahar, dan masyarakat juga dapat menggunakan Jalan Suropati dan Jalan Karate sebagai jalur alternatif. S.T. Dwi Astuti menghimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati ketika mendekati lokasi pekerjaan. Jadi bagi masyarakat yang akan melintasi kawasan Jalan Mustari, penutupan sementara ini perlu menjadi perhatian selama proses pembangunan sedang berlangsung. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang, pukul 12 hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, 1 jam ke depan ya. Kita di segmen Pesona Malangan, saatnya kita untuk mengenal budaya, sejarah, ya, kemudian seni, apapun gitu ya yang berkaitan dengan Malang ya. Sebenarnya nggak cuma di Kota Malang saja, Kabupaten Malang, Kota Batu begitu ya. Nah, hari ini juga saya mau mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh terutama yang ada di Kabupaten Malang begitu ya, yang domisilinya daerah Kepanjen. Nah, apakah sudah cukup familiar dengan satu kisah yang ada kaitannya dengan sejarah adanya Kecamatan Kepanjen ya, Kabupaten Malang? Karena kabarnya untuk nama Kepanjen ini juga ada kaitannya dengan kisah legenda tertentu gitu ya. Nama wilayah ini atau Kepanjen itu erat dengan kisah dari Panji Pulang Jiwo di era Kerajaan Sengguruh atau disebut juga Kadipan Malang. Nah, seperti apa kisah dari Raden Panji Pulang Jiwo yang kemudian menjadi cikal bakal ya nama dari Kepanjen yang ada di Kabupaten Malang? Tetap bersama kami, masih dalam segmen Pesona Malangan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Dalam Pesona Malangan untuk hari ini, pendengar, saya mengajak Anda untuk mengenal apa sih legenda yang terjadi di balik Kecamatan Kepanjen ya, yang ada di Kabupaten Malang. Kenapa legenda

Istana Baru. Nah, masa Kerajaan Sengguruh atau Kadipaten Malang pada waktu itu dipimpin oleh Ronggo Tohjiwo dan beliau mempunyai putri bernama Putri Proboretno, pendengar. Jadi dikisahkan Panji ini menyukai sosok perempuan cantik ini ya, Putri Proboretno begitu ya. Nah, saat mau menikah, Putri Proboretno ini meminta Panji untuk mengalahkan Sumolewo sebagai calon suaminya. Nah, namun di versi yang lain juga menceritakan bahwa Adipati Ronggo Tohjiwo ini mengadakan sayembara begitu ya untuk mengalahkan sang putri Roro Proboretno yang dikenal Sakti juga. Nah, dalam sayembara ini ada beberapa kesatria termasuk Sumolewo, pendengar. Tapi semuanya berhasil dikalahkan oleh Panji termasuk sang putri Roro Proboretno sendiri. Nah, akhirnya keduanya pun menikah dan sangat harmonis. Nah, konon pada suatu hari Panji dan juga Proboretno itu berjalan-jalan di Malang Selatan dan melihat suatu kawasan hutan begitu ya. Nah, kemudian dia berpesan pada istrinya kalau kelak meninggal dia minta dimakamkan di kawasan hutan tersebut yang kemudian disebut kawasan Kepanjian atau saat ini disebutnya Kepanjen begitu ya. Nah, saat ini makam Panji Pulang Jiwa itu ada di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tepatnya di Jalan Panarukan Kepanjen begitu, pendengar. Nanti kita akan lanjut lagi ya seperti apa kisah dari Panji Pulang Jiwa, tetap bersama kami dalam segmen Pesona Malangan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: arep ninggi to. Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

Masih dalam Pesona Malangan pendengar, masih juga kita membahas tentang kisah dari Raden Panji Pulang Jiwo begitu ya, yang menjadikan namanya asal-usul dari nama Kepanjen yang ada di Kabupaten Malang. Nah, selain itu juga tadi yang saya sampaikan, ada juga cerita kepahlawanan dari Panji Pulang Jiwo saat menghadapi Mataram ya pada waktu itu, di mana konon Adipati Malang saat itu termasuk yang menolak tunduk pada Kesultanan Mataram pendengar. Karena itulah dia melakukan pemberontakan kepada Kesultanan Mataram. Nah, sang Adipati Malang ini bersikap cuek ya kepada pemerintah Sultan Mataram. Jadi dia memilih tidak menghadap sang Sultan ketika dipanggil begitu. Nah, akhirnya Sultan Mataram marah dan memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Surontani atau dikenal Ki Joko Mbudu untuk menyerang Kadipaten Malang. Nah, Panji Pulang Jiwo dan Putri Proburetno memimpin perlawanan Kadipaten Malang pada pasukan kiriman dari Sultan Mataram itu. Nah, dalam pertempurannya Putri Proburetno berhasil dikalahkan oleh pasukan Mataram. Jadi pada waktu itu dia tertusuk keris ya, dan masih sempat diselamatkan, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal ketika perjalanan pulang ke Kadipaten. Nah, saat mengetahui istrinya meninggal, Raden Panji ini kemudian mengejar pasukan Mataram. Nah, saat itu pasukan Mataram banyak yang tersisa, mencoba melarikan diri ke hutan rimba yang saat ini bernama Desa Ngebruk pendengar ya. Nah, tidak lama kemudian tempat persembunyian ini diketahui oleh Raden Panji dan terjadilah perang tanding antara Ki Joko Mbudu dan Raden Panji. Nah, kemudian berhasil mengalahkan Ki Joko Mbudu dengan mudah, dan hal inilah terjadi karena keris Ki Joko Mbudu yang sudah dipakai untuk menusuk Putri Proburetno. Nah, setelah meninggal dari Putri Proburetno ini, Raden Panji mengalami guncangan jiwa begitu ya, ada perasaan bersalah begitu karena tidak bisa melindungi istrinya yang seharusnya tinggal di Kadipaten dan tidak ikut berperang. Nah, namun demikian pasukan Mataram ternyata belum menyerah pendengar. Nah, setelah melalui pertimbangan yang matang, pasukan Mataram ini kemudian menemukan strategi untuk melumpuhkan Raden Panji Pulang Jiwo. Jadi mereka membuat panggung yang di atasnya itu ada Putri Mataram yang mirip dengan Putri Proburetno. Nah, jadi panggung itu dirancang dengan apa, ada tangga gitu ya untuk naik pada panggung, tapi ada jebakan berupa lubang sumur yang dalam di bawahnya. Jadi suatu hari diundanglah Raden Panji ini untuk menemui Putri Probo yang palsu begitu ya, dan Raden Panji ini merasa galaunya ini jadi berkurang gitu ya, kesedihannya jadi berkurang karena melihat Putri Probo palsu ini. Nah, akhirnya dia menuju ke panggung dan diiringi tembang Asmorodono. Nah, ketika mau naik ke panggung, Raden Panji ini terkejut karena adanya jebakan dan dia langsung terperosok masuk pada lubang sumur yang sudah direncanakan pada waktu itu ya. Nah, peristiwa inilah yang disebut peristiwa Malang atau Ciloko gitu ya, yang kemudian membuat wilayah ini disebut Malang pendengar. Nah, jadi beberapa pasukan Mataram yang mendekat pada bibir sumur kemudian melakukan mengakhir hidup dari Raden Panji, dan selanjutnya jenazah dari Raden Panji ini dimakamkan di daerah yang bernama Kepanjian yang saat ini berubah menjadi Kepanjen begitu ya. Nah, inilah kenapa kemudian Panjen ini dikenal sebagai simbol perlawanan Adipati Malang kepada Kesultanan Mataram. Nah, jadi ini ya bisa dikatakan legenda dari Raden Panji Pulang Jiwo yang kemudian kenapa muncul nama Kepanjen yang ada di Kabupaten Malang. Ternyata ada peristiwa yang malang ini ya, ketika Raden Panji ini masuk ke dalam lubang sumur atau jebakan yang dirancang oleh Kesultanan Mataram, inilah yang kemudian membuat wilayah tersebut menjadi penyebutannya juga Malang begitu ya. Dan juga ada nama Kepanjen yang awalnya itu namanya adalah Kepanjian, tapi kemudian beriring jalannya waktu saat ini menjadi namanya adalah Kepanjen. Nah, kalau misalnya Anda ingin tahu di manakah makam Raden Panji Pulang Jiwo, itu ada di belakang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang ada di Jalan Panarukan Kepanjen pendengar.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Sari berita, kebakaran hutan kembali terlihat dari kawasan Bromo. Sopir angkot Malang Raya desak kejelasan Trans Jatim Koridor 1. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 30 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: BPBD Probolinggo terima laporan warga, kebakaran hutan kembali terlihat dari kawasan Bromo. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo menerima laporan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Senin 28 September malam. Laporan disampaikan masyarakat melalui layanan 117 sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran disebut berada di wilayah Wonokerto, Kecamatan Sukapura, dengan titik api terlihat dari arah Bawangan Bromo Hotel menuju utara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan laporan tersebut ditindaklanjuti setelah masyarakat meminta bantuan armada untuk penanganan kebakaran hutan. Berdasarkan laporan awal, kebakaran diketahui sekitar pukul 18.28. Pelapor sebelumnya juga disebut sempat mencoba menghubungi layanan 113 untuk meminta bantuan, namun tidak tersambung.
2: Itu terjadi di area sekitar Bromo atau di desa Supojang Bromo, tepatnya di desa Sariwani, dan itu lokasinya berada di titik yang sangat terjal sekali, sekitar 60 derajat sehingga sangat sulit untuk dilakukan pemadaman secara manual. Namun vegetasi yang ada sudah banyak yang kering ataupun masih banyak yang agak basah. Kemudian juga jarang pepohonan, sehingga tadi pagi, dari tadi malam kami lakukan pemantauan, dan tadi pagi sudah tinggal asap-asap kecil-kecil saja, tipis. Jadi insya Allah sudah padam semuanya.
1: BPBD Kabupaten Probolinggo selanjutnya melakukan koordinasi dan penanganan sesuai kondisi di lapangan. Hingga laporan diterima, belum ada informasi mengenai korban jiwa akibat kejadian tersebut. BPBD menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor apabila melihat titik api dan kebakaran hutan lahan. Laporan dini diperlukan agar petugas dapat segera melakukan penanganan dan mencegah api meluas. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
0: Reporter Awang Sukmawan mengabarkan sopir angkot Malang Raya desak kejelasan Trans Jatim Koridor 1. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ratusan sopir angkot Malang Raya menuntut transparansi pelaksanaan Trans Jatim Koridor 1. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 sebelum menjalankan Koridor 2. Ketua Front ASAM Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya, Budi Andrianto, mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung sejak Juli 2026. Menurutnya, dari 15 jalur angkot, sekitar 75% sopir belum dilibatkan dalam pembahasan Koridor 1. Budi menyebut ada 5 tuntutan yang dibawa dalam aksinya. Di antaranya, realisasi hasil pertemuan dengan Dishub Provinsi Jawa Timur, pengusutan dugaan maladministrasi, pelibatan seluruh sopir, serta keterbukaan blueprint program Trans Jatim. Sopir juga mempertanyakan kompensasi dan dana scraping yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah per trayek. Budi mengatakan hingga kini para sopir belum mendapatkan kejelasan mengenai realisasi dana itu.
4: Dari 15 jalur, itu 75%-nya tidak diajak bicara. Dan di sini ada total 494 sopir angkot Malang Raya itu tidak pernah dilibatkan dalam perumusan Koridor 1, sehingga mereka menuntut haknya, yang mana selama ini ada hak yang tersampaikan dari rekan-rekan supir angkot itu cuma beberapa orang yang mendapatkan haknya, dan dari sekian orang itu tidak mendapatkan haknya.
3: Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan persoalan transportasi harus diselesaikan sesuai kewenangan dan melalui mekanisme yang ada. Ia menyebut tuntutan sopir juga sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Menurut Wijaya, dalam peluncuran Trans Jatim Koridor 1 memang terdapat skema kompensasi berupa scraping. Pemerintah Kota Malang juga memiliki kebijakan angkutan pelajar yang dinilai memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi sopir angkot.
5: Bahwa tuntutan itu evaluasi ya, mengenai di antaranya kompensasi dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun bekerjasama dengan kota, di dalam peluncuran Trans Jatimnya itu kan sudah ada namanya kompensasinya ya. Kompensasinya di, dalam tanda kutip kompensasi ya, kebijakannya adalah namanya scraping. Kemudian kedua adalah kebijakan dari pemerintah daerah Kota Malang adalah meluncurkan yang namanya supaya teman-teman angkutan bisa dapat bekerja, ya ada angkutan pacar. Itu bagian dari kebijakan.
3: Terkait tuntutan agar koridor 2 tidak beroperasi sebelum persoalan koridor 1 selesai, Wijaya menyatakan koridor 1 sudah berjalan dan mendapatkan animo masyarakat. Ia menyebut tidak ada keluhan terkait persoalan Transjatim koridor 1 Malang Raya. Sementara soal dugaan tidak adanya transparansi, Wijaya meminta tudingan tersebut disertai bukti. Dishub Kota Malang memastikan tetap membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan transportasi bersama para sopir. Awal Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kabar selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Polres Malang bersama BPBD salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Kalipare, Kabupaten Malang yang kesulitan air. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Warga Dusun Banduarjo, Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang mendapat bantuan air bersih setelah mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Polres Malang bersama BPBD Kabupaten Malang menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih ke wilayah tersebut. Bantuan dikirim menggunakan satu tangki air dan selanjutnya didistribusikan kepada warga di RT 37 hingga RT 45 Dusun Banduarjo. Proses pendistribusian melibatkan Kapolsek Kalipare AKP Faris Kautsar Ramadhani bersama personel kepolisian, BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tokoh agama Ustadz Amin menyampaikan terima kasih atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau.
7: Mudah-mudahan bantuan air yang dibantuan kepada kami sangat bermanfaat bagi warga Pondok Kobong dan sekitarnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya
6: Amin. Polres Malang menyatakan koordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk menangani wilayah yang masih mengalami kekurangan air bersih. Masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa diimbau segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah desa atau kepolisian setempat agar dapat dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pemerintah Kota Batu atur pemanfaatan ruang kreatif untuk cegah vandalisme. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Batu melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap ruang kreatif di pagar depan Pasar Induk Among Tani untuk mencegah vandalisme ilegal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, setiap aktivitas kreatif di lokasi tersebut perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Batu. Menurut Dian, ruang kreatif yang disediakan pemerintah tidak hanya diperuntukkan bagi karya mural, karya seni dan budaya, seperti Arjuna Wiwaha juga menjadi bagian dari pemanfaatan ruang kreatif di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu telah menetapkan 8 lokasi tersebut tersebar di sejumlah titik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kegiatan seni dan ekonomi kreatif.
2: Kalau misalkan seperti ini di Pasar Induk Among Tani itu kan aset pemerintah Kota Batu, tentunya kita kan juga melakukan pengamanan. Dan dari kawan-kawan ini juga kita memberikan ruang-ruang dan tentunya komunikasi dulu dengan pemerintah kota, seperti apa temanya, gimana tempatnya, dan tidak hanya mural, kayak Arjuna Wiwaha itu kan seni budaya. 8 itu hutan kota Bondas, Alun-Alun, Plut, kemudian Pasar Induk Among Tani, Galeri Raos, Arjuna Wiwaha, Batu Tourism Mall, dan LPPL ATV.
1: Dian juga mengatakan, masyarakat yang ingin bergabung dalam kegiatan mural dapat berasal dari ekosistem ekonomi kreatif. Salah satu subsektor yang dapat terlibat adalah komunikasi visual dan desain grafis. Penggunaan ruang kreatif tetap dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah terkait lokasi dan tema karya. Pengaturan tersebut diterapkan karena sejumlah ruang kreatif berada pada aset atau fasilitas milik pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamalela Audrey Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian,
4: saya Kiki,
5: saya Wahyu,
6: saya Rama,
7: saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sinciapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sinciapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dalam Malang Siang ini. Saya Dia Laras terus temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang seperti biasa karena kita ada di jam 13.30 ya. Waktunya saya buka request di 081-555-6915. 100% Indonesia, Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an awal gitu ya. Kalau ada pasti saya putarkan siang hari ini. Sekaligus kalau misalnya mau kirim-kirim salam juga boleh, saya tunggu gabungannya. Nah, untuk pertama saya coba sapa dulu, ada Pak Suranto ya, siang hari ini sudah gabung melalui telepon di WhatsApp. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Dia Laras. Pagi terus biar semangat ya.
0: Iya, dari tadi salah mulu ngomongnya pagi, padahal udah siang.
1: Enggak apa-apa, nyantai tuh, enggak ada yang marah kok. Tenang aja.
0: Enggak ada yang marah ya. Siap. Apa kabar ya, Pak Suranto? Lama enggak dengar suaranya?
1: Kabarku sedikit-sedikit mulai berangsur sehat. Kemarin suaraku hancur Kak Dia Laras, mau ngomong itu susah sekali.
0: Pantesan lama enggak gabung banyak. Ya.
1: Iya, jadi kebanyakan ngechat Kak Rari kan, jadi jarang ngomong gitu. Yeah. Cuaca pokoknya sepanjang September ini banyak orang sakit ternyata ya.
0: Betul. Ya, apalagi sekarang flu ya yang lagi ramai sekarang, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Alhamdulillah Pak Suranto udah sehat lagi sekarang ya.
1: Iya, tapi harus mulai pakai masker kalau kemana-mana ini.
0: Betul.
1: Harus mulai sedia masker.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada angin kencang, tiap hari panas buat hawanya Kak.
0: Iya, ini tadi keluar bentar aja udah rasanya panas banget rasanya ya.
1: Wih, kayak.
0: Oke, siap.
1: Panasnya minta ampun, belum tahu hujannya kapan ya.
0: Iya deh, Pak Suranto biar agak adem nih, mau dengerin lagu apa siang hari ini?
1: Suratku dari Hedi Yunus.
0: Suratku itu.
1: Iya, itu kan agak adem ya.
0: Siap, buat siapa lagunya Pak Suranto?
1: Untuk Mas Rendra di Jember dan untuk semua pendengar ya.
0: Okay,
1: dan akhirnya untuk Kak Dia Laras selamat bertugas dan untuk kita semua jaga kesehatan ya.
0: Amin.
1: Karena sangat-sangat tidak bersahabat di hari-hari belakangan ini.
0: Betul.
1: Demikian, terima kasih RRI Plus Muda Rakyat Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto, masih diusahakan untuk gabung loh siang hari ini. Semoga segera pulih lagi ya, sehat lagi gitu ya. Karena memang benar nih, beberapa orang di lingkungan RRI dan juga di rumah tuh beberapa udah mulai ngerasa tenggorokannya gak enak, kemudian batuk, kemudian flu, kayak gak sembuh-sembuh. Kalaupun sembuh tuh biasanya kayak pindah-pindah lagi gitu ya. Jadi jangan lupa asupan vitaminnya, kemudian makan makanan bergizi, kalau pergi kemana-mana juga jangan lupa pakai masker diupayakan ya, terutama yang aktivitasnya banyak di luar begitu. Lagu dari Hedi Yunus, Suratku, ditunggu, sudah masuk playlist Pak Suranto, kemudian juga Pak Sutawijaya, apa kabar siang hari ini juga udah gabungan, katanya mau lagu dengannya, mau dengerin lagunya Tito Sumarsono, yang apa nih, nanti coba saya carikan ya lagunya, yang apa nanti coba dipilihkan ya. Untuk yang masih belum gabung siang hari ini juga saya tunggu di 081-555-6915. Oh ya, hari ini ada yang spesial. Apa spesialnya? Ini gak pakai telur ya, tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama satu musisi yang cukup terkenal ya. Pasti udah pada tahu siapa dan lagunya kayak gimana. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrolnya. Apa yang mau dibahas? Kapan? Ditunggu aja ya. Tetap bersama kami, masih di 100% Indonesia. Langsung saya putarkan lagu yang direquest sama Pak Suranto. Ada Hedi Yunus dengan Suratku.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Ya, ini adalah satu lagu dari Tito Sumarsono yang di request tadi sama Pak Suta Wijaya dengan Untukmu ya, sudah terputarkan untuk siang hari ini. Terima kasih. Kemudian juga ada Pak Tri Andrias di Gondang Legi. Terima kasih Pak Andri, mau minta lagu yang judulnya Pergi Saja dari Geisha. Terima kasih. Baik, coba kita cari ya Geisha yang apa itu tadi. Pergi Saja ya, Pergi Saja tahun berapa tuh? Oke. Boleh Pergi Saja. Gak kirim salam nih tapi Pak Andri ya. Terima kasih, request aja tapi sudah saya masukkan playlist juga lagu yang di request yang hari ini. Telah kemudian terima kasih juga Pak Arwidi di Porong Sidoarjo, katanya mau dengerin lagunya Morfem dengan judul Tidur Dimanapun Bermimpi Kapanpun. Oh, Tidur Dimanapun Bermimpi Kapanpun ya. Salam kenal buat semua pendengar RRI Malang. Terima kasih, katanya di Porong RRI terdengar sangat bagus. Siap, siap, siap. Terima kasih informasi yang disampaikan Pak Arwidi. Kemudian juga Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Judika yang apa aja deh. Terima kasih untuk penyiarnya, semangat siang hari ini. Lagi panas katanya. Ya, setuju. Terima kasih ya. Emang lagi panas banget, tapi kayaknya sekarang agak-agak mendung ya. Di daerah Candipanggung. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Apakah sekarang juga mataharinya bersinar tidak terlalu terik? Ini lumayan nih kalau misalnya mau berkendara, bawa motor gitu tuh gak terlalu panas gitu ya. Ya buat beli-beli es kelapa muda ya, atau beli es teler gitu kan enak gitu loh. Gak terlalu panas. Judikanya saya pilihkan yang Sampai Kau Jadi Milikku ya, untuk Mbak Dewi di Blimbing. Mudah-mudahan berkenan siang hari ini. Kalau gitu saya mau putar dulu deh lagu yang di request tadi sama siapa? Pak Andri di Gondang Legi ya. Mau dengerin lagunya Geisha yang Pergi Saja, langsung saya putarkan.

0: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, era AI sarjana dituntut adaptif dan berdampak. Informasi selengkapnya disampaikan Syamsuddin. Syamsuddin, silakan.
1: Ya, baik, mendengar perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, dinilai telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia kerja hingga pelayanan publik. Kondisi ini menuntut sarjana memiliki kemampuan yang lebih baik dari sekadar prestasi akademik. Dekan Fisip Unira Malang, Husnul Hakim Sadat, mengatakan tantangan yang dihadapi sarjana saat ini jauh berbeda dengan dibandingkan generasi sebelumnya. Karena itu, lulusan perguruan tinggi dituntut mampu berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, serta tetap memiliki integritas dan kepedulian sosial.
2: Tantangan sarjana sekarang juga berbeda. Kita hidup di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat, era digital, bahkan era artificial intelligence. Banyak pekerjaan berubah, cara masyarakat mendapatkan informasi juga berubah, dan cara pemerintah memberikan pelayanan juga berubah. Maka, sarjana tidak cukup hanya pintar menjawab soal ujian. Sarjana harus mampu hari ini membaca persoalan nyata, berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap memiliki integritas dan kepedulian sosial.
1: Menurut Husnul, kampus hanya memastikan lulusannya tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui inovasi, perbaikan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Demikian Syamsuddin melaporkan, kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih Syamsuddin melaporkan terkait era AI di mana sarjana dituntut adaptif dan berdampak. Nah, informasi selanjutnya dalam lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, kabar dari Blitar bersama Ninda Alivia yang akan melaporkan siswa sekolah rakyat Kota Blitar bertambah, penjaringan masih berlanjut. Ninda, silakan.
3: Ya, baik, pendengar. Jumlah peserta atau siswa baru di Sekolah Rakyat Kota Blitar ini bertambah sebanyak 27 anak mulai mengikuti kegiatan pendidikan di Sekolah Rakyat sejak Senin kemarin, tepatnya di tanggal 28 September 2026. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar, Johan Argono, mengatakan dari 27 siswa baru tersebut, 21 anak berasal dari Kabupaten Blitar, sedangkan 6 lainnya merupakan warga Kota Blitar. Dengan tambahan ini, jumlah keseluruhan siswa Sekolah Rakyat Kota Blitar mencapai 216 anak. Meski jumlah siswa terus bertambah, kuota tahun pertama operasional Sekolah Rakyat Kota Blitar masih belum terpenuhi. Dari target 270 siswa, masih terdapat kekurangan 54 anak. Johan mengatakan proses penjaringan siswa baru masih terus dilakukan. Kementerian Sosial memberikan waktu hingga Oktober 2026 untuk memenuhi target jumlah peserta didik tersebut. Menurut Johan, penjaringan calon siswa kini juga dapat dilakukan di wilayah Kabupaten Blitar, di mana sebelumnya penerimaan lebih diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari Kota Blitar. Namun apabila jumlah calon siswa dari Kota Blitar belum mencukupi target, kesempatan tersebut dapat diberikan kepada anak-anak dari Kabupaten Blitar yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Wali Kota Blitar. Dari 21 siswa baru asal Kabupaten Blitar, Johan menyebut sebagian besar merupakan anak yang sebelumnya putus sekolah. Para siswa kemudian ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Sekolah Rakyat Kota Blitar masih membuka proses penjaringan untuk memenuhi kekurangan kuota sekaligus memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak yang memenuhi kriteria. Sementara itu, informasi dari Blitar, Sanida Alisia, kembali ke studio. Lintas.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100% Indonesia sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan spesial hari ini karena tadi saya sudah spill sedikit ya, cuman bilang kalau hari ini beda dari 100% Indonesia biasanya, karena hari ini juga kita akan ngobrol-ngobrol sama satu musisi yang legend gitu ya, cukup terkenal dari zaman dulu tahun 2000-an ya. Dan lagu-lagunya itu benar-benar enak dinikmati tuh. Kalau bayangan saya itu selalu kebayangnya adalah sambil ngopi pagi dengerin lagu itu kayak moodnya itu langsung kayak enak gitu loh, karena nggak yang terlalu up dan gak terlalu melo, jadi kayak pas aja dengan suasana pagi yang aduh pokoknya tuh kayak cocok gitu loh menurut aku ya, bikin moodnya tuh jadi untuk melewati hari itu jadi pas rasanya. Nah, kita akan ngobrol sama siapa? Nah, saya mau spill dulu lagu yang mau saya putarkan ini, harapannya saya udah pada tahu sih siapa ini. Kita dengerin dulu lagu pertama ini, kita akan bahas karena dia lagi rilis single terbaru ya. Tetap bersama kami dan saya mau kasih tahu dulu lagunya siapa. Nah, ini nih kita yang bakal ngobrol bareng sama mereka siang hari ini.

0: Ya, ini satu lagu yang menurut saya, ini juga lagu favorit saya ya. Di tahun 2009, Lovable dari Abdul and the Coffee Theory. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama Abdul untuk siang hari ini. Beberapa lagu nanti juga akan saya putarkan ya, lagu dari Abdul and the Coffee Theory. Tapi kabarnya di tanggal berapa kemarin, September ya, tanggal 25 kalau nggak salah, mereka baru aja rilis single terbaru mereka, judulnya adalah Jangan Jahat. Ini apa ya, judulnya cukup menarik gitu, menggelitik gitu ya. Kenapa kok bisa gitu loh, jarang banget ini secara frontal bilang jangan jahat-jahat dong jadi orang. Nah, sekarang sudah tersambung ya. Kita pengennya bisa ketemu ya, bisa main-main gitu ke Malang, Abdul. Cuman kita sekarang ngobrolnya by phone aja. Dan siang hari ini sudah tersambung melalui line telepon. Kita sapa dulu ya. Selamat siang, Abdul.
1: Halo, selamat siang.
0: Hai, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Lagi sibuk tapi meluangkan waktu untuk ngobrol bareng sama Pro 1 RRI Malang. Kabar baik ya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Harusnya ngobrolnya sama Miranti Rizky loh. Dapat salam dari Kak Mira karena berhalangan.
1: Oh iya,
0: lagi rapat. Jadi gak bisa ninggal.
1: Sombong
0: sekali. Udah dibilang dari tadi ya, udahlah Mbak Mira aja lah ya, gak bisa. Ini urusan negara. Gitu. Oke, jadi untuk siang hari ini sama saya Laras ya, Bang Abdul.
1: Oke, Kak Laras.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang rilisnya tanggal 25 September benar ya?
1: Ya, minggu lalu ya.
0: Minggu lalu. Nah, ini loh, aku tuh penasaran banget sebelum dengerin lagunya. Aku tuh kayak lihat judulnya Jangan Jahat itu kayak frontal banget gitu ya. Biasanya kan kayak judulnya tuh langsung to the point gitu loh. Sebenarnya kalau dari Bang Abdul sendiri, kalau misalnya nih ada judul lagu Jangan Jahat tuh, kira-kira bayangannya tentang apa nih? Lagu patah hati, warning, atau justru malah sesuatu yang romantis gitu?
1: Maksudnya gimana, kalau lirik gimana?
0: Kalau misalnya dengerin judul lagunya tuh ada judulnya Jangan Jahat, nah di dalam pikirannya Bang Abdul tuh kira-kira lagunya menggambarkan seperti apa sih?
1: Oh gitu, gue suruh terangin ya. Oh ya, jadi supaya tidak berspekulasi, jangan jahat tuh maksudnya, ya kamu jangan jahat-jahat banget lah. Masa kita udah pisah tapi lu masih hantuin gue gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu sebenarnya. Maksudnya ya kalau emang mau cabut, cabut aja. Kalau emang mau putus, putus. Kalau mau stay ya ngomong, jangan bikin gue jadi gini. Lu jadinya jahat sih sama gue. Intinya gitu sih lagunya.
0: Oke, siap. Nah, jadi yang punya ide dari lagu ini apakah murni dari Bang Abdul sendiri atau gimana tuh?
1: Jadi awalnya itu gue kan punya partner songwriting ya, namanya Riza Iksan. Awalnya dia tuh, gimana kalau kita bikin lagu tentang jahat. Awalnya jahat doang, jadi jahat doang. Cuman pas gue pikir kayaknya kita harus ada bikin jangan jahat, jadi kamu jangan jahat gitu. Jadi akhirnya kita berimprovisasi dan akhirnya jadilah lagunya itu Jangan Jahat gitu.
0: Ini ada pengalaman pribadi gitu atau melihat dari cerita orang lain tuh?
1: Kayaknya sih semua orang pasti pernah ngalamin di mana momen mungkin apa ya, kisah lama datang kembali ya. Tiba-tiba perhatian, tiba-tiba nanya kabar, nggak ada angin, nggak ada apa gitu, tiba-tiba nanya kabar, kita jadi bingung padahal kita mungkin udah punya yang baru kali ya. Tapi kan kok tiba-tiba dia datang nih mengganggu, bikin kita kepala pusing, makanya kita bilang ya, ya jangan jahat dong gitu, jangan bikin kita pusing gitu. Jadi kayak ya masih di era romantis juga, karena kan kalau perhatiin liriknya kan, kamu jahat jahat sekali buat aku susah lupa, jadi kan jadi susah lupa gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak mengkritik sih, cuman mengkritik dengan romantis aja.
0: Okay, ini memang keahlian para musisi selalu kayak gitu ya. Okay. Nah, Bang Abdul penasaran nih, kalau Bang Abdul tuh biasanya kalau bikin lagu itu apakah selalu dari apa ya, liriknya dulu gitu atau dari melodinya dulu sih biasanya?
1: Biasanya sih nada duluan yang aku dapat ya. Nah, setelah itu baru kita nyari ide lagu. Biasanya terkonsep tuh mau tentang apa nih. Misalnya tentang patah hati, atau berusaha move on, atau misalnya jatuh cinta lagi misalnya. Jadi kan banyak tema-tema lagu yang biasanya musisi sering buat gitu ya. Tapi emang yang paling sering adalah yang paling sedih, karena momen-momen menyakitkan itu sangat bagus kata-kata sih.
0: Oke, okay. Saya tuh juga termasuk kalau misalnya siaran itu selalu menyisipkan lagu Abdul and the Coffee Theory, terutama kalau pas lagi pagi gitu ya, atau sore.
1: Oh, iya?
0: Itu kayaknya selalu pas, beneran. Jadi kayak Fun in Love, kalau nggak gitu Beauty is You, Amazing You, semuanya aku tahu gitu ya, Fun in Love, pokoknya semuanya. Jadi aku selalu menyisipkan lagu-lagu Abdul itu untuk dimasukkan, karena menurutku dari aku sendiri juga playlistnya biasanya tuh juga masukin, karena kayak didengerin pagi itu selalu cocok gitu menurut pribadi sih, ini tuh pendapat pribadi ya gitu ya, mungkin diamini pendengar yang lain
1: ya.
0: Bener, karena bayangannya kayak sambil menikmati matahari terus habis itu dengerin lagu dari Abdul tuh kayak udah cocok gitu. Nah kalau dari sekarang ini apakah ada perubahan gak sih dari Bang Abdul untuk menciptakan lagu? Kalau kayak barusan kita puterin kan Lovable itu kayak tetap cinta walaupun dia tuh bawel lah apa kayak gitu ya. Nah apakah sekarang ini juga cara bikin lagunya, cerita tentang cintanya itu dirilitkan dengan kejadian sekarang, atau tetap ada sisi idealisme gitu dari Bang Abdul?
1: Tetap relate sih. Kayaknya Abdul Kofitari tidak pernah berubah dalam membuat lirik ya. Sebenarnya kita kan lagi mau bikin, mau rilis sebenarnya mini album. Nah kemarin tuh sempat kita bikin lagu juga sebelum Jangan Jahat ini, ada judulnya Putar Balik, itu juga sama sih. Jadi putar balik itu maksudnya putar balik ke kamu gitu. Jadi sebenarnya masih relate nih antara Jangan Jahat sama Putar Balik. Jadi emang kita selalu bikin lagu yang unik judulnya, tapi tetap relate gitu.
0: Benar,
1: kalau dulu kita lebih bahasa Inggris, mungkin sekarang kita bahasa Indonesia aja.
0: Oke, siap. Tapi kapan hari, bulan kemarin ya, kayaknya rilis One Day in Tokyo.
1: Oh iya benar.
0: Nah itu kayak gimana tuh? Apakah sebenarnya gimana sih kok kayak di spill dikit-dikit gitu sih?
1: Jadi kalau pernah lihat video klip Abdul and the Coffee Theory yang Mima, ini kayak sequelnya. Jadi ini sequel dari Mima. Jadi kan kalau lihat di video klipnya yang Mima itu kan karakter yang gua perankan di video klip itu kan ketemu someone nih di kota Tokyo satu hari doang gitu. Nah terus menceritakan gimana ya respeknya dia ada di lagu lainnya gitu, walaupun cuma sebentar. Nah untuk One Day in Tokyo ini justru kayak after kejadian itu gitu, jadi kayak remembering gitu. Jadi makanya One

0: awalnya itu kita mau, aku kan bikin Matcha House namanya Nima sesuai dengan karakter di lagu itu ya. Terus kita mikir masa kita pakai lagu yang sama, jadi kayak ya gue harus bikin lagu yang baru deh untuk yang ini gitu ya. Nah akhirnya secara nggak sengaja aku buat, jadi kalau lihat videonya itu sangat nyambung dengan lagunya sih jadi sekarang.
1: Oke. Nah berarti itu, apakah Putar Balik dan Jangan Jahat ini juga part of dari sequel ini, Mima One Day in Tokyo gitu atau seperti apa?
0: Iya, sebenarnya album ini sebenarnya kayak sambungan dari perjalanan Abdul Coffee Theory dalam buat lagu aja sih sebenarnya. Jadi kayak the perjalanan ini belum berakhir. Jadi dia masih berjalan dan ini salah satu sambungannya gitu.
1: Oke ya, sih.
0: Konsepnya kayak gitu sih.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan juga melibatkan ada Bang Eca ya. Ini kan katanya bestie lama nih gitu. Akhirnya digandeng lagi.
0: Iya, dulu kan kita pernah ngeband bareng ya, dulu cover kita dia.
1: Oke, okay, setelah berapa? 13 tahun lagi atau berapa ya?
0: Kayaknya udah hampir terakhir itu dia nge-tag drum itu 2016.
1: 2016 ya. 10 tahun
0: lah. Recording terakhir tuh hampir 10 tahun yang lalu.
1: Gimana? Kenapa harus di lagu ini memasukkan permainan drum dari Bang Eca?
0: Jadi gini, Eca tuh selalu identik dengan cara dia yang begini. Nah, gue mikir kenapa dia gak ngisi ya gini ya. Gue ingin coba sentuhan dia di sini gitu. Jadi gue nanya sama dia, dia mau gak ngisi? Kan dia juga gak. Jadi Eca tuh gak bisa misalnya kita hire dia by money atau enggak. Dia emang tergantung dia suka aja, kalau dia suka lagunya dia main gitu kan. Ya udah pas dia bilang dia dengar lagunya, boleh gue mau isi di sini gitu. Ya udah akhirnya kita kolaps lagi setelah sekian lama.
1: Oke, kirain tuh kayak aduh kayaknya nih pas banget kalau Eca gabung di sini nih gitu.
0: Ada pikiran gitu, jadi kayak dalam hati gue tuh kayak ini kalau Eca yang ngisi kayaknya ada sentuhan yang berbeda deh. Pasti dia punya ide-ide menarik gitu. Dan benar. Iya, sesuai yang prediksi gue.
1: Oke. Berarti Bang Eca ini ya menambahkan ada sisi apa ya? Karakternya gitu ya, permainan dari Bang Eca itu di dalam lagu ini gitu ya.
0: Iya. Justru karena isian drumnya dia itulah yang bikin lagunya jadi makin kuat sih.
1: Oke, dan dari Bang Abdul juga merasa udah cocok, udah pas banget ya?
0: Udah pas banget, malah gue bilang ya di luar ekspektasi gue bisa bagus gini sih isiannya, secara teknis ya.
1: Oke, kalau dari 10 tahun yang lalu nih Bang Abdul sampai sekarang kan udah lama gak bareng gitu ya, sampai ketemu di single Jangan Jahat ini, apa yang paling berubah dari chemistry-nya? Masih dapet gak tuh?
0: Eca masih sama sih kayak yang dulu, dia tetap ngasih masukan, tetap ya tetap ngetake-nya cepat ya. Jadi dia cuma dengar lagunya juga ya langsung jadi sih gitu. Jadi nggak perlu dia latihan lagi karena dia emang sejago itu ya. Jadi nggak ada kejutan yang signifikan sih dari bermusik sama Eca. Dan mungkin yang bikin beda adalah mungkin kalau dulu dia lebih demanding ya, ingin ini harus ada ini harus ini. Dia sekarang kayak udahlah kita bikin yang enak aja gitu.
1: Oke, berarti
0: lebih gampang lah, lebih easy lah,
1: nggak ada perdebatan lagi gitu ya.
0: Iya, kalau dulu kan kita berdebat harusnya begini nih, harusnya ini, harusnya tambah ini nih atau ini. Gue bilang nggak usah ya. Sekarang dia nggak sih.
1: Oke,
0: karena lumayan gimana gitu doang. Gue maunya kayak gini. Kalau bisa gini doang aman gak? Aman sih, asik.
1: Oke. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu masih muda juga gitu ya. Lebih ini kan usianya ya. Masih idealis, masih
0: kita punya ego lah kok. Makanya jadi akhirnya ya mungkin gak less long juga sih akhirnya, karena mungkin kita punya ego masing-masing gitu. Jadi ya kemarin kita kayak reunian aja sih. Reunian yang menyenangkan.
1: Oke, jadi mau gimana agendanya ke depan? Mau melibatkan Bang Eca lagi sering-sering nih di karyanya Abdul atau gimana tuh?
0: Oh, bisa banget, karena kemarin Eca juga ada sempat ngomong, ayo dong tuh kita bikin satu lagu lagi, cuma kali ini gue ikut nulis ya, dia ngomong-ngomong gitu. Ayo sikat, gue bilang.
1: Oke, siap, ditunggu loh nanti Bang Abdul ya. Nanti kabarnya kan tahun depan udah usia 20 tahun tuh perjalanan Abdul.
0: Iya,

0: Coffee Theory.
1: Ini kayak sambungan kita menuju 20 tahun.
0: Berarti bulan apa tuh?
1: Ulang tahun. Bulan apa ya? Insya Allah Mei.
0: Mei ya. Oke. Okay. Berarti untuk perjalanan 20 tahun ini kira-kira apa nih? Apakah memang ada apa istilahnya panggung besar yang disiapkan atau konsepnya gimana untuk perayaan tahun depan nih?
1: Iya, mungkin nggak besar-besar banget sih. Maksudnya tetap gue lebih suka yang intimate, tapi ya lebih gede aja sih.
0: Okay.
1: Maksudnya tempatnya mungkin ya cukup besar, tapi gue bikinnya intimate lah.
0: Okay.
1: Rencananya sih gitu.
0: Bang Abdul, biasanya tuh kan kalau dulu ya kita tuh promo kan selalu gitu, kayak dengerinnya di radio gitu ya. Kalau misalnya promo halo, gitu kan. Halo? Bang Abdul, bisa dengar suara saya?
1: Halo?
0: Halo ya. Bang Abdul?
1: Iya, nah kedengeran.
0: Oke, okay, bisa kedengeran ya suara saya?
1: Iya, aman.
0: Oke, okay, siap. Nah kalau sekarang itu kan lagu-lagu bisa didengarkan banyak platform gitu kan Bang Abdul? Kalau
1: iya,
0: sekarang ini promonya yang lagi gencar di YouTube sama di mana aja tuh? Bisa dengerin single Jangan
1: paling,
0: Jahat.
1: Paling cek di Instagramku aja sih. Sekarang aku masih di Instagram atau di Threads ya. Paling baru di situ-situ aja. Paling kalau misalnya ada promo-promo mungkin bisa datang. Kita ada beberapa promo di Jakarta juga nantinya.
0: Oke, siap. Bikin lagu buat di TikTok sama Instagram gitu nggak? Di Reels biasanya kan ada tuh. Halo, Bang Abdul. Oke, wah kayaknya keputus nih sama Bang Abdul ya. Tapi kita udah dapat garis besarnya ya. Kalau nanti di tahun 2027 kabarnya Abdul and the Coffee Theory ini akan merayakan ya 20 tahun perjalanan mereka gitu ya. Pengennya bikin acara dengan panggung yang gak terlalu besar, tetap intimate yang paling penting itu ya. Jadi bisa deket sama pecinta lagu-lagu dari Abdul and the Coffee Theory. Tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.

0: Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Dan pendengar juga tadi setelah kita berbincang bersama dengan Bang Abdul sempat terputus begitu ya. Nah siang hari ini kita tersambung kembali setelah jeda azan asar begitu ya. Kita sudah tersambung kembali bersama dengan Bang Abdul. Bang Abdul maaf tadi sempat terputus teleponnya. Ya, Bang Abdul bisa dengar suara saya? Bang Abdul bisa dengar suara saya?
1: Kedengeran.
0: Kedengeran. Oke, siap. Mohon maaf tadi sempat terputus ya, Bang Abdul, teleponnya. Sekarang sudah terdengar jelas? Halo, Bang Abdul? Ya, sepertinya kita tidak bisa mendengar suara Bang Abdul nggak bisa dengerin suara kita gitu ya. Jadi siang hari ini kita coba telepon kembali. Apakah kita masih bisa ngobrol nih sama Bang Abdul ya siang hari ini? Jadi untuk Anda yang tadi juga sudah menyimak ya perbincangan kita coba lagi karena Bang Abdul ini barusan rilis album atau single ya, bukan album ya, single terbarunya Jangan Jahat gitu ya. Jadi kita coba untuk tersambung, sepertinya ada kendala ya untuk siang hari ini. Aduh sedih banget karena nggak bisa ngobrol lagi sama Bang Abdul. Ya udah apapun kendalanya ya, mohon maaf untuk Bang Abdul dan juga terima kasih tentu saja karena sudah sharing informasi rilis single terbaru Jangan Jahat yang sudah bisa didengarkan di berbagai platform begitu ya untuk siang hari ini. Nah kita coba telepon lagi ya. Oh ini di WhatsApp ya. Coba kita telepon dari WhatsApp aja deh. Bisa gak kira-kira sama Bang Abdul melalui telepon WhatsApp? Bang Abdul.
2: Halo, halo.
0: Halo, bisa dengar suara saya?
2: Akhirnya bisa.
0: Ya ampun, mohon maaf sekali. Tadi sempat terputus, gak bisa dengar suaranya.
2: Aman
0: ya. Aduh, kita lanjut lagi ngobrol. Tadi terakhir kita ngobrol tentang perjalanan Abdul and the Coffee Theory di 20 tahun ya perjalanannya. Iya. Berarti nanti konsepnya bakal dibikin seperti apa nih? Sudah ada terpikirkan atau lagi fokus dulu di
2: digodok single sih. Baru? Masih digodok lah, masih digodok sih, belum ada ide-ide yang gue tahu gue ingin apa, cuman belum terkonsep dengan matang lah, masih diomongin sih tahun depan ya.
0: Oke, masih tahun depan juga ya. Nah ini boleh di-spill nggak, apakah dari perjalanan single-single yang dirilis kayak kemarin di bulan Agustus ada One Day in Tokyo itu ya?
2: Iya betul.
0: Kemudian di bulan ini ada Jangan Jahat, apakah bulan depan akan rilis lagi atau ada, boleh dong di spill-spill dikit gitu?
2: Ada nanti insya Allah minggu depan ini ada rilis lagu judulnya Hanyaku.
0: Minggu depan ada rilis apa tuh judulnya?
2: Hanyaku.
0: Hanyaku.
2: Iya, Hanyaku.
0: Ini Hanyaku kayak bahasa-bahasa Jepang tapi kan juga ada yang bahasa Indonesia ya.
2: Iya, Hanyaku. Maksudnya Hanyaku, tapi Hanyaku.
0: Oke. Okay. Ini, oh ya, by the way, penasaran juga sama Mima Macha. Ini gimana sih konsepnya? Ada One Day in Tokyo, terus habis itu ada Macha yang juga identiknya sama Jepang juga ya? Ini apakah, gimana tuh?
2: Jadi awalnya kita kepikiran waktu mau, kan aku kan punya The Coffee Theory ya, maksudnya Coffee Theory. Nah, kita akhirnya bikin Macha House. Dan base dari lagu Abdul Kofter juga Mima namanya. Terus kita mikir gimana menyambungkan ini dengan video klip yang Mima. Makanya kita akhirnya bikin lah One Day in Tokyo itu. Iya, jadi kayak ya sekaligus jalan dengan brandnya juga sih maksud saya.
0: Keren. Gini loh, kalau musisi itu bikin karya itu totalitas ya. Jadi ada kafenya juga gitu. Apakah di Mima Macha juga harus memutarkan lagu Abdul and the Coffee Theory?
2: Enggak harus
0: ya. Oke, jadi kalau misalnya mau nongkrong, udah launching ya ini berarti ya?
2: Udah, Mima Maca udah. Tinggal mungkin grand launchingnya aja yang belum.
0: Mudah-mudahan bisa buka di Malang juga deh.
2: Amin, ya Robba. Semoga investor Malang, kalau mau invest silahkan.
0: Mantap. Sekalian promo. Oke, iya, siap. Berarti Bang Abdul, mudah-mudahan ntar bisa ngobrol lagi untuk rilis yang Hanyaku ya. Katanya minggu depan ya.
2: Boleh dong.
0: Oke, siap. Ya. Siap. Mudah-mudahan ntar bisa Mbak Mira supaya bisa kebagian ngobrol sama Bang Abdul ya.
2: Harus dong. Harus
0: lah. Oke, siap. Bang Abdul, terakhir dong, apa yang pengen disampaikan terutama buat para pecinta musik Indonesia gitu, untuk selalu setia mendengarkan single-single dari Abdul and the Coffee Theory.
2: Oke, buat semua pendengar, jangan lupa dengerin radio, karena radio masih menyenangkan pastinya. Kita bisa dapat informasi dan yang pasti bisa dengerin lagu terbaru dari Abdul Coffee Theory, yang merupakan mungkin di setiap masa, di setiap masalah, mungkin lu ngelalui dengan dengerin lagu-lagu kita. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa tungguin juga album, mini album kita terbaru akan rilis. Emang kita ngerilisnya per 2 minggu nih di beberapa single. Tapi nanti fullnya nanti insya Allah ada di bulan Oktober akhir lah.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Abdul. Sukses ya, untuk mini albumnya. Sukses juga untuk Mima Maca dan juga Coffee Theory ya.
2: Yes, thank you.
0: Oke, salam buat teman-teman yang lain ya. Sehat-sehat selalu, iya. Bang Abdul. Terima kasih. Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bareng sama Abdul and the Coffee Theory ya. Oh, ternyata minggu depan udah mau launching lagi Hanyaku. Karena ternyata ini tuh adalah road to mini album mereka yang kabarnya akan dirilis di akhir Oktober. Berarti bulan depan gitu ya. Makanya kenapa launchingnya tuh di spillnya dikit-dikit gitu. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita bersama dengan Abdul and the Coffee Theory. Penasaran lagunya seperti apa? Langsung saya putarkan, Jangan Jahat Untuk Anda Pendengar.

Ya, pendengar, masih di 100% Indonesia ya, lanjut sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat yang sudah kirim WhatsApp ya. Loh, Mas Faris kok dihapus sih? Aku sudah baca WhatsAppnya. Ya udahlah, playlistnya udah masuk loh, lagunya Flanella yang aku bisa ya di request yang hari ini. Ya udah kalau gitu saya putarkan habis ini ya, masih ada waktu. Eh, Pak Suko telepon nih di Krian Sidoarjo, coba saya terima telepon dulu deh. Assalamualaikum Pak Suko. Assalamualaikum Pak Suko. Pak Suko, sudah masuk nih suaranya, teleponnya sudah tersambung. Ya, sepertinya terkendala sinyal ya untuk siang hari ini. Saya putarkan dulu deh lagu yang di request ya sama Mas Faris di Batu, mau dengerin lagunya Flanella dengan Aku Bisa. Langsung saya putarkan siang hari ini.

bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Malang sore ini, sesaat lagi ada Ruli Suprayugo yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi akan dibuka dengan dialog sanksi suara anti korupsi tentang pencegahan korupsi dalam perspektif hukum dan pembangunan integritas. Nanti akan berbincang bersama dengan narasumber sore hari ini, yaitu dosen magister hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang, pendengar ya. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Diah Laras, pamit undur diri dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesenian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkembang.

warga negara. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang sore ini, bersama saya Rulis Praigo yang akan menyapa Anda di kesempatan hari ini, di hari Rabu 30 September 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk ada di Malang sore ini. Ya, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Prioritas Nasional Sanksi, di mana kita akan membahas tentang pencegahan korupsi dalam perspektif hukum dan pembangunan integritas. Bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Sidi Sunaryo, SH MSIMHUM, dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan kita gelar sesaat lagi. Dan nanti kebersamaan kita akan dilanjutkan dengan Info Prima pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan juga dilanjutkan dengan Malang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Proyek yang akan menemani Anda di kesempatan hari ini.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Lintas Informasi. Reporter Awang Sukmawan menyampaikan, Dikbud Malang waspadai ISPA, ada sekitar 50 siswa sempat terdampak. Awang, informasinya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Malang menetapkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di lingkungan satuan pendidikan. Langkah ini dilakukan menyusul peningkatan kasus ISPA di Jawa Timur berdasarkan sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR hingga minggu ke-36 tahun 2026. Kewaspadaan tersebut diturunkan melalui surat edaran Dikbud Malang tanggal 25 September yang ditujukan kepada seluruh kepala PAUD, SD, dan SMP negeri maupun swasta di Kota Malang. Plt Sekretaris Dikbud Kota Malang, Adin, mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan secara penyeluruh terhadap siswa yang tidak masuk sekolah maupun yang mengalami gejala ISPA. Pemantauan sementara dilakukan dari laporan dari puskesmas masing-masing wilayah. Salah satu laporan yang datang dari SMP Taman Madya atau Taman Siswa di kawasan Mangku Drio, sekitar 50 siswa tetap mengalami gejala pernafasan sejak Senin pekan lalu. Namun kondisi mereka kini berangsur membaik dan sebagian besar telah kembali ke sekolah. Itu menyebut hingga saat ini belum ada laporan serupa yang signifikan dari sekolah lainnya. Pemantauan tetap dilakukan melalui koordinasi dengan puskesmas di masing-masing wilayah. Melalui surat edaran tersebut, sekolah diminta memperkuat edukasi kesehatan kepada para warga sekolah, termasuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), etika batuk dan bersin, serta penggunaan masker pada kondisi atau lingkungan yang berisiko menularkan penyakit pernafasan maupun terpapar polusi dan asap. Sekolah juga diminta menghindari kerumunan serta mengarahkan warga sekolah yang mengalami gejala gangguan pernafasan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, terutama apabila gejala memburuk. Koordinasi dengan puskesmas setempat juga diminta diperkuat sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan respon cepat apabila terjadi peningkatan kasus. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Baik, selanjutnya kita menuju ke William Nathan. Latihan perdana setelah seminggu libur, Arema FC fokus penguatan taktikal. Nathan.
2: Arema FC melanjutkan rangkaian latihan pada Selasa 29 September 2006 kemarin sore setelah mendapatkan libur selama kurang lebih 7 hari. Skuad Singoedan julukan Arema FC mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan lanjutan BRI Super League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026 mendatang. Dan pada tanggal tersebut, Arema FC akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas mengatakan liburan tersebut diberikan karena jeda antara pertandingan sebelumnya dengan laga berikutnya melawan Bayangkara ini mencapai 22 hari. Waktu tersebut akhirnya digunakan oleh tim pelatih untuk memulihkan kondisi fisik dan mental pemain sebelum akhirnya kembali menjalani program latihan. Selama masa libur, kondisi fisik pemain tetap dipantau melalui program latihan mandiri yang disiapkan oleh tim pelatih fisik. Program tersebut diberikan kepada masing-masing pemain untuk menjaga kebugaran sebelum kembali mengikuti latihan bersama. Dan pada sesi perdana tersebut, tim pelatih langsung memasukkan materi taktikal. Latihan menggunakan sekitar 70% area lapangan dengan fokus pada kekompakan dalam sistem permainan serta penguasaan bola. Kaldas mengatakan materi tersebut mengikuti arahan pelatih kepala Marco Santos yang masih berada di Brasil. Aspek bertahan dan menyerang menjadi bagian dari latihan untuk membangun koordinasi antar pemain. Dengan jadwal latihan perdana yang sudah digulirkan kemarin, Arema FC kini memiliki waktu efektif sekitar 10 hari untuk mempersiapkan tim sebelum akhirnya menjalani pertandingan melawan Bayangkara FC di Stadion Kanjuruhan Malang. William Nathan melaporkan.
3: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
6: Defeat.
5: Ya, kalah lagi.
6: Jurus amat.
5: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
6: Ya elah, cuma game doang.
5: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Selamat sore pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali sore hari ini kami dapat kembali menyapa Anda untuk edisi hari Rabu 30 September 2026 di program Prioritas Nasional Sanksi Suara Anti Korupsi. Ya, program ini kami dedikasikan untuk bisa lebih memahami dan juga mengetahui terkait dengan seluk-beluk beberapa hal yang berkaitan dengan aturan ataupun juga yang lainnya agar kita semuanya terhindar dari tindak pidana korupsi. Dan pastinya juga mungkin bisa jadi ini sekaligus juga menjadi pengingat kita semuanya untuk bisa menjadi seseorang yang memiliki integritas untuk tidak dan untuk bisa melawan yang namanya korupsi ini sendiri. Di kesempatan hari ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita di hari ini, Profesor Dr. Sidik Sunario SH MSI MHUM, dosen magister hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat sore, assalamualaikum, Prof. Sidik.
1: Sore, waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Sehat, Prof. Hari ini?
1: Alhamdulillah, masih sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, kami pun di sini juga sehat ini, Prof. Ya. Oke. Prof, hari ini kita membahas tentang pencegahan korupsi dalam perspektif hukum dan juga pembangunan integritas. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang korupsi ini sendiri kan ya, pemerintah kita juga getol sekali untuk membaba dan juga membasmi korupsi ini sendiri. Nah, kalau misalnya dari kacamata Profesor Sidik sendiri terkait dengan pencegahan korupsi dalam perspektif hukum dan membangun integritas ini seperti apa sih? Mungkin dari Prof. Sidik sendiri ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi, Prof. Monggo silakan.
1: Ya, secara hukum pencegahan itu sebenarnya sudah ada banyak peraturan yang bisa dipakai untuk mencegah tindak pidana korupsi itu. Kalau per hari ini itu kalau undang-undang itu kan setidaknya ada tiga, ya. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang 31 tadi itu, khususnya dengan perubahan ini kan masukkan kembali perbuatan korupsi yang terjadi sebelum undang-undang nomor 31 tahun 1999 itu yang sudah dicabut dalam undang-undang 31 itu berlaku kembali dengan undang-undang 20 tahun 1999 yaitu undang-undang 3 tahun 71 dengan peraturan-peraturan turunannya, termasuk KUHP yang baru juga sudah mengatur mencegah atau memberantas korupsi. Jadi secara norma hukum memang di Indonesia sudah relatif cukup lah untuk pencegahan tindak pidana korupsi itu. Hanya persoalannya di penegakan hukumnya oleh penegak hukum, ya itu memang menjadi persoalan tersendiri ya, di dalam mencegah. Nah, yang kedua soal integritas. Integritas itu ada pada manusia. Manusia yang pertama itu ya manusia yang diberi tugas wewenang untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Lalu manusia yang kedua ya pelaku korupsi itu. Karena pelaku korupsi itu kan bisa dari penyelenggara negara yang semua tingkatan, bisa juga dari yang bukan penyelenggara negara. Nah, ini soal integritas. Jadi norma sudah ada, ada tipe, kemudian integritas sumber daya manusia sebagai penegak hukum maupun manusia penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara yang punya potensi dan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Bicara integritas, integritas itu kan sikapnya begini, Mas Rili. Integritas itu kan menyatunya kata dan tindakan atau perbuatan. Setidaknya misalnya menyatunya kata tindakan atau perbuatan itu pada saat misalnya penyelenggara negara itu mengucapkan kata sumpah atau janji tidak melakukan korupsi, ya harusnya dia memang tidak melakukan korupsi. Itu kalau pemahaman integritas secara tekstual. Tetapi integritas secara kontekstual itu kompleks. Ada persoalan, mungkin bisa jadi persoalan hukum itu sendiri yang gampang ditafsir oleh mereka para pelaksana penegak dan pelanggar hukum itu lalu bisa juga faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, lalu kemudian faktor budaya. Nah, itu banyak faktor yang bisa membentuk karakter atau integritas seseorang untuk bisa mengusulkan integritas itu, satunya kata dan satunya perbuatan. Nah, itu kalau soal integritas memang tidak mudah ya, karena integritas itu merujuk kepada personal ya, manusia itu. Nah, itu Mas Ruli, kalau soal korupsi bagaimana ditekan, bagaimana diberantas gitu ya. Bahkan dalam beberapa diskusi tentang korupsi itu selalu dimulai dengan kata pesimis gitu ya. Apa bisa korupsi di

0: itu mengandung makna bahwa pegawai yang diberikan tugas untuk memadamkan kebakaran itu harus ada kebakaran dulu baru dipadamkan. Ya, makanya dinas kebakaran, pemadam kebakaran itu hanya ada di satu tempat, di Jakarta di biasanya. Beda misalnya kalau dinas itu dinamai dinas pencegah kebakaran. Kalau dinas pencegah kebakaran, berarti dia tidak pasif, harus aktif. Dan dinas pencegah kebakaran itu tidak hanya ada satu di kota, kabupaten. Harus ada setiap tempat, termasuk setiap RT/RW yang di sana punya potensi tinggi untuk terjadinya kebakaran. Nah, karena mencegah, maka struktur organ negara itu harus diperbanyak. Di setiap tempat yang ada potensi terjadinya kebakaran. Setiap setengah jam, satu jam sekali keliling itu di wilayah di mana dia berdinas itu untuk mencegah dan mengingatkan pada seluruh masyarakat agar jangan sampai terjadi kebakaran. Misalnya, satu bawa pengeras suara gitu, keliling di kampung, dan gitu kan. Kompornya yang masih nyala, tolong dimatikan. Listriknya atau dicek. Dan lain-lain yang menjadi sumber potensi untuk terjadinya kebakaran. Nah, kalau pencegah itu begitu. Nah, kalau korupsi itu lebih diutamakan kepada pencegahan, bukan pemberantasan. Maka harusnya KPK, kalau KPK itu menjadi salah satu lembaga yang diharapkan sebagai lembaga yang khusus untuk bisa mencegah korupsi, nah, KPK itu harus ada di semua tempat dan tingkatan. Termasuk kalau mungkin ada potensi di tingkat RT itu ada KPK. Jadi dicegah jangan sampai terjadi ada korupsi. Sehingga organ struktur negara, lembaga negara tentang pencegahan korupsi diperbanyak. Seperti pemadam kebakaran tadi, pencegah kebakaran tidak menunggu ada kebakaran baru dipadamkan. Tidak menunggu ada korupsi baru diberantas gitu. Nah itu norma hukum yang benar harusnya. Kalau kita bicara tentang pencegahan, maka lebih banyak isinya tentang pencegahan. Konsekuensi paradigma hukum mencegah itu memerlukan banyak lembaga-lembaga negara yang dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi korupsi. Nah, disitulah sebenarnya makna hukum yang kalau kita bicara harusnya bisa mencegah dong hukum itu. Yang kedua integritas. Gitu. Nah, kalau integritas tadi itu saya sampaikan. Jadi, misalnya paling gampang begini, kalau CCTV itu dipasang di semua tempat, maka kemungkinan mengurangi orang untuk berbuat tidak baik di tempat-tempat di mana ada CCTV itu. Gitu kan? Kalau korupsi kan tidak bisa taruh CCTV, maka kalau mencegah korupsi itu, maka lembaga negara diperbanyak di tempat-tempat di mana ada potensi keuangan negara itu dikorupsi. Nah, itu salah satu ya, sistem hukum juga itu salah satu cara untuk membangun integritas penegak hukum. Itu. Itu Mas Ruli.
1: Oke. Baik, Pak. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang tadi disampaikan bahwa tindakan pencegahan ini juga penting sekali untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum seperti itu, apakah bisa kita juga berpartisipasi aktif untuk bisa melakukan tindakan pencegahan terkait dengan korupsi-korupsi yang bisa saja terjadi pada lingkungan pemerintahan ataupun juga pelayanan publik gitu. Apakah ini bisa dilakukan oleh kita-kita masyarakat umum ini, Pak?
0: Ya, ada pasal khusus di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, pasal peran serta masyarakat. Ya, masyarakat diberi peluang untuk berperan serta mencegah itu dan memberantas. Gitu. Nah, seringkali masyarakat itu kan melaporkan setelah terjadi korupsi. Harusnya peran serta untuk mencegah itu kalau ada potensi mau terjadi korupsi itu dilaporkan supaya bisa dicegah. Karena masyarakat dalam batas tertentu memang tidak bisa masuk terlalu dalam untuk menindak pelaku korupsi. Ya kan, karena korupsi itu khusus, beda dengan misalnya ada pencurian sepeda motor.

0: bisa dia bertindak dalam tanda kutip ya menantang gitu ya, meskipun tidak harus kita membenarkan cara main hakim sendiri gitu ya. Tapi seringkali masyarakat dengan kanal-kanal laporan whistleblower gitu ya, nomor-nomor khusus yang bisa diakses oleh masyarakat setiap saat, kalau terjadi korupsi masyarakat juga berpikir kan, kalau masih ada mau ada indikasi korupsi terlapor, nanti jangan-jangan dilaporkan balik ini. Nah, itu kelemahan apa norma hukum, peran serta masyarakat mencegah. Jadi yang ada itu sebenarnya bukan mencegah, tapi masyarakat berperan aktif, berperan serta untuk melaporkan agar terjadi korupsi. Tadi kan sudah terjadi korupsi, baru dilaporkan ke penegak hukum. Ya, bisa polisi, bisa SAP, bisa KPK melalui kanal-kanal saluran yang langsung itu. Tapi kalau mencegah dalam pengertian seperti tadi itu, mencegah kebakaran itu ya. Jadi kalau masyarakat itu mau ada orang tahu gitu, ada misalnya masuk ini, ada niat atau potensi mau ada korupsi di tempat di mana masuk bekerja, atau di mana Mas Luli bertempat tinggal, orang cerita mau korupsi-korupsi gitu kan, Mas Luli mikir mana buktinya kalau saya melaporkan dia korupsi gitu kan. Laporan ke KPK itu diverifikasi kok dokumen, identitas, macam-macam, kalau tidak lengkap tidak ditindaklanjuti kan. Nah kalau sampai di situ beban beratnya masyarakat membuktikan bahwa sudah cukup bukti yang lengkap gitu, yang cukup itu baru masyarakat bisa melapor. Itu artinya pemberantasan, bukan mencegah ini. Itu sudah terjadi korupsi, itu adalah pencegahan. Jadi sudah terjadi. Nah, apalagi satu sisi masyarakat diberi beban untuk mengumpulkan bukti. Harusnya kewajiban penegak hukum itu kan begitu ada laporan, dia yang wajib menelusuri, melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi itu, bukan masyarakat dibebani untuk melaporkan dengan bukti. Itu kan mengambil alih peran penegak hukum dan beban risiko tanggung jawab yang lainnya ada di masyarakat. Dengan demikian, salah satu yang menjadi sebab masyarakat dan melakukan penelitian enggak untuk melaporkan korupsi-korupsi yang terjadi di lingkungan mereka itu ya karena kalau tidak hati-hati dan hukum mengatakan begitu kan, kalau lapor harus ada buktinya, ada alat buktinya, ada sanksinya, atau macam-macamnya. Itu kan ranah penegak hukum.
1: Betul.
0: Nah, karena disitulah masyarakat lalu ragu-ragu, takut. Kalau melaporkan, nggak punya bukti, bisa ditutup balik dong. Kalau yang dilaporkan. Nah, ini dilema. Itu normalnya masih begitu. Harusnya kan begitu ada informasi, akan terjadi korupsi, telah terjadi korupsi, atau sedang terjadi korupsi, gitu ya. Itu penegak hukum langsung membentuk tim secara diam-diam gitu, penyelidikan dan lain-lain itu, bahwa tidak cukup bukti lapor masyarakat, jangan membahasnya di masyarakat gitu. Kalau masyarakat melaporkan bukan di media massa, bukan di media sosial, tapi di sistem yang disiapkan oleh instansi-instansi tadi itu. Itu menjadi problem itu, Mas Uli. Itu yang salah satu kenapa pencegahan yang diharapkan peran serta masyarakat aktif mencegah itu tidak bisa efektif karena ada situasi-situasi itu. Jangan korupsi, Mas Ruli, ya. Di masa ada kebiasaan begini, bisa ada kecelakaan, itu orang kan kadang takut itu ya untuk menjadi saksi kecelakaan itu.
1: Betul.
0: Lalu bebas melihat itu keluarga, saya kenal apa tidak merupanya, kalau kenal berangkat lagi aja dia tinggal gitu. Takut itu, tanya polisi, jawabnya keliru gitu kan, lalu berdampak pada macam-macam. Nah, situasi ini memang masih terjadi di masyarakat kita. Untuk itu pendidikan tentang anti korupsi memang harus disampaikan di benar itu, mulai sekolah-sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Tapi jangan sekedar pendidikan itu seperti pengajaran, diberitahu, kata dilatih mereka bagaimana cara melapor. Itu adalah cara mencari informasi untuk laporan, itu mestinya harus begitu. Bukan pendidikan anti korupsi itu cuma pengajaran saja, tapi tidak ada nilai edukasi yang mendidiknya, tidak ada nilai keberanian gitu kan. Karena kenapa tidak punya nilai keberanian, karena tidak ada sarana prasarana dan tidak ada perlindungan bagi mereka yang nanti ketika dia pada saatnya harus melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, apalagi mencegah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah ini bisnisnya dari keluarga, dari keluarga. Keluarga misalnya suaminya bekerja gitu, maka istrinya, anak-anaknya, setiap suaminya atau setiap suaminya pergi berangkat kerja, istri dan anak-anaknya mengingatkan gitu, atau di WA kita di kantor gitu, ya tolong jangan korupsi ya, nanti yang menabung sama aku gitu. Di negara-negara maju sanksi pencegahan ini efektif maupun karena sanksi korupsi itu sampai ke derajat keempat, keluarga itu harus menanggung kerugian negara itu. Jadi misalnya ada si A itu korupsi 1 miliar gitu. Kalau gajinya tidak cukup untuk mengembalikan kerugian 1 miliar itu, maka keluarganya, anaknya, istrinya bekerja itu gajinya diambil untuk menutupi kerugian tadi itu. Nah, kalau sudah sampai di situ sanksi tentang korupsi itu, maka peran keluarga unit yang paling penting dan paling pokok di dalam membangun nilai-nilai kejujuran kebenaran tadi itu bisa itu diterapkan. Tapi kan ini sanksinya lalu pertanggungjawaban pidana korupsi itu kan strict liability, hanya orang yang melakukan itu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kecuali ya ada hasil korupsi yang dinikmati oleh keluarganya. Nah, itu kalau keluarganya tidak tahu bahwa hasil dari korupsi ya tidak harus bertanggung jawab. Tapi kalau keluarganya tahu bahwa itu dari korupsi dan dia menikmati dan menggunakan cara-cara yang sah sekalipun ada korupsi, ya dia dia bisa diminta bertanggung jawaban karena melanggar kewajiban hukum gitu kan. Karena setiap warga negara punya kewajiban hukum, alhamdulillah gitu ya, mengetahui akan terjadi korupsi, sedang terjadi korupsi, atau telah terjadi korupsi, itu punya kewajiban hukum melapor ke penegak hukum, kira-kira gitu. Tinggal ada keluarganya yang lapor sedikit atau tidak lapor, itu dia melanggar kewajiban hukum sebagai warga negara. Itu Mas Rudy.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya berbicara tentang korupsi ini kan sebenarnya tidak hanya urusan ngambil duit negara kayak gitu ya Pak ya, tapi ada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, itu juga bisa masuk dalam tindakan korupsi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya di mata hukum ini batasannya seperti apa sih yang bisa diketahui oleh masyarakat gitu, yang bisa dipahami oleh masyarakat ini seperti apa ini Pak?
0: Ya, itu dalam batas itu agak sulit masyarakat tidak tahu ya. Misalnya dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kewenangan yang dimiliki oleh aparatur negara itu kan diberikan oleh undang-undang, harus dipergunakan untuk kepentingan sesuai dengan tugas kewajibannya wewenang itu. Kalau dia menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tugas kewajiban dia sebagai aparatur negara, maka disebut menggunakan wewenang secara salah kan gitu. Dimana disebut penyalahgunaan kewenangan. Misalnya anggaran negara gitu kan, misalnya harusnya dia gunakan untuk kepentingan belanja-belanja negara sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Tapi dia tidak gunakan. Jadi penggunaan anggaran negara untuk kepentingan belanja-belanja negara, kebutuhan-kebutuhan pengelolaan negara yang semua tingkat, itu penggunaan wewenang yang benar. Tapi ketika tidak digunakan secara benar, misalnya tidak digunakan untuk belanja-belanja kebutuhan pengelolaan negara di semua tingkat itu, maka terjadilah wewenang yang disalahgunakan. Akibatnya bisa menguntungkan dirinya sendiri atau suatu korporasi. Korporasi itu kumpulan orang dan harta kekayaan, tidak harus berbadan hukum, bisa persekutuan, bisa berkumpulan, bisa asosiasi kan gitu. Jadi meskipun dia tidak dapat untung apapun, tidak mengambil untung apapun dalam mengetahui untung materi, tetapi kalau dia terbukti melakukan perbuatan itu, apa sudah masuk tindak pidana korupsi. Nah, masalahnya kan tidak semua orang tahu kewenangan tugas kewajiban aparatur negara itu. Sedangkan kita yang di kampus saja gitu kan tahu aparatur negara itu punya tugas kewajiban undang seperti ini, dia sudah dalam undang-undang. Tapi tafsir di dalam menggunakan kewenangan tugas kewajiban itu jadi berbeda-beda. Bahkan ada cara-cara strategis yang saat untuk mentaburkan kebijakan gitu kan, tertentu sebagai tafsir baru dari norma tertulis secara tekstual itu dibuat norma turunannya yang disebut justru ada potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat saja berakibat pada kerugian keuangan negara, ya, menguntungkan diri atau suatu korporasi. Itu punya potensi itu. Nah, di mana pertanyaan pemerintah itu? Masyarakat bisa mengetahui, bisa mencegah. Jadi yang paling gampang itu dari keluarga tadi itu, karena keluarganya biasanya kan komunikasi tripra itu. Ayahmu, mamamu itu punya tugas di mana, jadi apa, kewajibannya apa, apakah biasanya lebih tahu itu. Tetapi kan kadang seringkali nilai-nilai di keluarga yang kecil itu tidak dibangun sedemikian rupa. Yang kedua di ruang publik, di tempat-tempat pendidikan itu. Bahkan yang agak susah ini, Mas Rumi. Ada semacam budaya permisif gitu, Mas Rumi. Budaya permisif, budaya mempersilahkan. Gitu. Ah, yang penting tidak saya yang korupsi, tidak keluarga saya yang korupsi. Dan itu masih bagus, tapi ada kalanya misalnya. Orang ini diketahui yang masyarakat misalnya korupsi, tapi suka membantu, dermawan gitu kan. Itu dermawan, setiap butuh apa di komunitasnya itu dia selalu bantu dan selalu bantu gitu kan. Baik itu kegiatan yang bersifat non agama maupun bersifat yang ada kaitan-kaitan dengan kegiatan keagamaan, dia selalu itu apa itu luman dermawan di dalam berpartisipasi itu. Nah, kadang-kadang lama-lama dia dijaga oleh sistem sosial di mana dia hidup itu, ditokohkan gitu. Karena dia sebagai tokoh dermawan, orang awalnya nggak tahu tuh, anggapnya oh ya rezekinya kawal aja, sah-sah gitu. Dia sudah menjadi tokoh dermawan di kampung itu. Satu ketika kalau dia ketahuan dalam korupsi itu, sudah tidak semua orang di kampung itu terus tiba-tiba serta-merta menghina atau mencela atau membuatkan bahwa perbuatan dia itu penista gitu kan. Perbuatan yang jahat, perbuatan yang korup dan lain-lain itu. Nah, ya ada situasi itu. Ada situasi itu. Kadang kita berteman saja, berkomunitas saja itu, kalau ada teman kita yang mau melakukan korupsi, kita juga tahu tapi diam aja. Ya biasa yang menipu bukan saya. Nah, itu menjadi problem. Itu nilai-nilai sosial, jadi ada pergeseran makna, pergeseran nilai tentang baik dan buruk itu. Jadi kalau dulu masih komunal, pengertian batasan baik buruk, korupsi itu baik apa buruk, itu masih menjadi otoritas komunitas, itu nilai-nilai kebersamaan. Sekarang ini bergeser pada nilai-nilai individual. Ya, persetan dengan lu mau korupsi mau apa, gue gak peduli kan kira-kira gitu. Gitu. Dan pergeseran yang semacam rasional individual ini juga menjadi salah satu faktor agak sulitnya mengurai gitu ya, benang kusut bagaimana mencegah korupsi di Indonesia itu. Bahkan komunitas-komunitas tertentu itu mensupport gitu, tidak berjejaring gitu kan, dia koruptor juga punya jaringan yang luas, baik jaringan secara sosial gitu ya, jaringan secara politik, jaringan secara ekonomi, bahkan mungkin dari secara budaya dalam beragutin itu menjadi tokoh masyarakat itu kan, sehingga secara partisipasi sosial dia punya tata partisipasi sosial yang tinggi gitu, disegani sebagai tokoh dan orang tidak percaya dia melakukan korupsi karena orang ini baik, orang ini suka bantu dan perilaku sehari-harinya secara lahiriah secara fisik ini baik gitu. Nah, karena persepsi korupsi soal persepsi, soal mindset, soal tidak disiplin. Jadi korupsi itu sebenarnya dari satu nilai makna disiplin. Penyelenggara negara melawan korupsi karena tidak disiplin menggunakan anggaran negara. Kira-kira gitu. Kalau dia disiplin menggunakan anggaran negara dengan kewenangan yang diberikan tadi itu, dia tidak melakukan korupsi. Nah, nilai integritas kepribadian disiplin itu juga menjadi penting. Itu panjang prosesnya. Lagi-lagi soal pendidikan ini menjadi penting, pendidikan formal maupun di keluarga itu juga penting, di masyarakat itu bagaimana kalau ada nilai-nilai komunal itu dikenal lagi korupsi apapun alasannya itu perbuatan yang nista dan jahat. Dan kalau perlu disamakan saja dengan perbuatan yang memberontak negara gitu ya, bukan itu karena sebagai perbuatan yang sama beratnya dengan pemberontakan, maka hukumnya harus berat dan komunitas-komunitas masyarakat harus dipahamkan bahwa korupsi itu masuk dalam ranah-ranah perbuatan yang tidak sekedar perbuatan mengambil uang negara atau mencuri itu. Tapi perbuatan sangat jahat yang bisa mereduksi nilai-nilai ketuhanan siapapun, laki maupun masyarakat sekitarnya itu, kan nilai-nilai kemanusiaan tidak dilanggar, nilai-nilai kesatuan, nanti ada orang yang kaya karena korupsi, miskin karena tidak punya kesempatan itu, lalu nilai-nilai kebijaksanaan dan hikmat gitu ya, lalu nilai-nilai keadilan sosial. Nah, Pancasila itu menjadi bagian penting untuk membentuk karakter kepribadian, integritas dari siapapun, sehingga Pancasila itu jangan dijadikan ajaran di sekolah gitu ya, tapi jadikan nilai-nilai luhur, sumber moralitas tertinggi berbangsa dan bernegara dalam rangka mencegah perilaku-perilaku korup. Karena korupsi ini tidak harus menambah uang negara sebenarnya. Korupsi ini bisa terjadi di mana saja. Saya mengajak telat masuk kelas itu ya juga merugikan gitu kan. Karena pendidikan itu di ruang publik gitu. Tidak korupsi waktu saya. Saya diundang dalam suatu kegiatan penting di ruang publik. Saya datang terlambat dan hak-hak publik menjadi berkurang karena keterlambatan saya akhir. Juga ada dari sifat-sifat korup gitu. Jadi sifat korup itu ya sifat yang memang dari sisi nilai moral, nilai agama, nilai hukum, nilai sosial, nilai adat, itu nilai-nilai yang tidak bisa dibenarkan dari sisi apapun, saya kira korup itu.
1: Oke, okay. Ini ada pendengar kita yang bergabung bersama dengan kita, ini Prof ya, ini bertanya Mbak Nisa yang ada di Blimbing. Kadang kita mendapatkan bantuan dari penyelenggara negara untuk mempercepat urusan, dan memang pelayanannya memang bagus dan akhirnya cepat urusannya selesai. Kami ingin memberikan apresiasi sebagai bentuk tanda terima kasih. Tetapi ada yang mengatakan kalau misalnya apresiasi ini disebut sebagai gratifikasi. Ini sebenarnya bagaimana sih membedakan antara pemberian yang wajar dengan pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi?
0: Oke, gratifikasi itu sebenarnya dari kata-kata gratis itu maksudnya. Mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma apapun itu ya. Mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan tugas kewenangan kewajiban. Itu ya. Contohnya begini Mas Tulia, misalnya ya. Saya ini membimbing skripsi atau tesis mahasiswa gitu kan. Kemudian mahasiswa memberi sesuatu ke saya, apapun sesuatu itu. Gitu kan. Terus saya tidak mengingatkan, saya menerima. Itu kan saya harus berpikir, kalau mahasiswa ini tidak menjadi bimbingan skripsi saya atau tesis saya atau disertasi yang saya bimbing itu, kadang mungkin memberi sesuatu itu mas. Itu gak mungkin itu. Dia memberi sesuatu ke saya karena dia saya bimbing skripsinya, saya bimbing tesisnya, saya bimbing disertasinya. Ya kesadaran ini gitu. Kalau itu diberikan pada saat hubungan proses bimbingan itu, ya itu gratifikasi. Mendapatkan sesuatu secara gratis yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan tugas kewenangan saya tadi itu. Kalau aparatur negara tadi itu, tugas mempermudah melayani dengan sangat baik itu tugas utama penyelenggara negara. Jadi pelayanannya cepat baik itu tugas utamanya. Tugas utamanya dia itu tanpa harus diberi apa sesuatu. Nah itu batasnya dulu. Jadi si Mbak tadi itu yang bertanya tadi itu memberi sesuatu hanya karena alasan dia senang pelayanannya bagus cepat, itu kan? Apakah kalau dia tidak ngurus sesuatu urusan itu, dia memberikan itu kepada si penyelenggara negara itu kan tidak itu. Kalau masih batas itu tidak bisa dijelaskan secara rasional, itu disebut gratifikasi. Itu Mas Ruli. Jadi karena hubungan subordinat maupun hubungan kolegial atau hubungan apa namanya itu yang pastinya nasional itu ya masuk kategori gratifikasi. Jadi batasnya jelas dari itu, seperti saya dengan masih pimpinan skripsi saya di situasi dari itu apal perturunan misalnya itu orang yang memberi oh senang saya karena dipercepat pelayanan yang cepat gitu kan. Dan cepat itu untuk semua orang sekalipun pelayanan cepat, tidak hanya untuk orang tertentu saja dilayani cepat, tapi dia menguntung karena dia dicepatkan pelayanannya, baik ramah orangnya, terus dia ngasih sesuatu, kalau itu jelas gratifikasinya. Jadi kalau orang satu kelurahan itu dilayani cepat dan baik ramah, itu memang kewajiban. Dan kalau orang itu memberi sesuatu karena pelayanan itu yang baik dan cepat itu namanya gratifikasi. Ikhlas apa tidak ikhlas itu disebut tadi dikasih. Nah, itu sebenarnya. Nah, itu beda misalnya Mas Luli. Kalau di luar pelayanan itu, jadi di luar pelayanan itu, lalu orang memberi perhatian sesuatu itu yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelayanan dan tidak kewajiban undang dari aparatur penyelenggara negara, itu tidak termasuk tadi dikasih. Itu yang pertama. Nah yang agak susah ini di Indonesia ada budaya komunal tadi itu. Jadi ketika orang merasa dibantu itu di atas bunda orang yang dibantu itu ada beban hutang budi yang itu sendiri. Nah budaya hutang budi ini lalu maksudnya macam-macam misalnya terima kasih dalam bentuk perbuatan biasa ucapan terima kasih satu akan selalu sehat gitu kan. Ada kadang-kadang utang budi itu dipikir oleh orang yang dibantu tadi itu dan suatu saat dia akan membalas budi secara simbolis. Membalas budi secara simbolis bisa ngasih sesuatu barang gitu kan. Terima kasih saya ikhlas, gak ada hubungannya dengan pelayanan itu gak bisa. Kalau secara budaya emang agak sulit. Tapi budaya ini juga menjadi salah satu penyebab sulitnya mencegah korupsi tadi itu. Kalau masih menguntungkan orangnya baik, maka dia diberi sesuatu karena rasa terima kasih. Ya. Karena kewajiban berbuat baik bagi aparatur negara itu, ya itu sudah kewajiban dia. Jadi kalau ada sesuatu yang langsung atau tidak langsung dengan pelayanan, tadi yang paling gampang itu, apa iya sih kalau dia tidak mengurus urat itu, terus dia ngasih sesuatu pada orang itu. Apa ya sih mas, kalau tidak sabimin masih satu pada saya itu batas di luar itu kalau menurut hukum tertulisnya ya gratifikasi sesuatu yang gratis gitu. Tidak ada cuma-cuma terkait dengan langsung atau tidak langsung dengan pelayanan atau juga sewenang yang dilakukan. Itu mas.
1: Oke, baik. Prof. Sidik, ini kan waktu kita sudah terbatas. Mungkin ada lagi pesan yang ingin disampaikan oleh Prof. Sidik untuk para pendengar kita terkait dengan pencegahan korupsi dan juga membangun integritas ini sendiri.
0: Ya, poin penting yang pertama ingin saya sampaikan adalah korupsi ini kalau apapun, dari sisi apapun itu perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak baik, kalau ukurannya baik menurut moral, menurut agama itu tidak baik. Ya, menurut saya tidak baik. Korupsi itu perbuatan yang tidak benar. Karena tidak dapat dibenarkan dari sisi apapun korupsi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, integritas itu memang melekat pada karakter kepribadian seseorang. Ya. Maka yang paling baik untuk membangun integritas itu, ya dari keluarga itu dulu. Komunitas kecil yang namanya keluarga. Baru ke lingkungan, baru ke masyarakat, bisa ke lembaga pendidikan formal maupun non formal. Itu soal integritas. Itu harus dibuat masih. Jadi begini gampangnya, pendidikan tentang integritas itu masih linda. Sejak kecil saya itu diberi pengetahuan pendidikan bahwa baikon itu racun. Itu Mas Ruli ya. Mas Ruli kan juga tahu nggak baik itu racun. Karena sejak kecil saya tahu baik itu racun. Meskipun dijual bebas, saya tidak beli baikon kalau nggak ada butut embunuh nyamuk. Gitu. Nah, itu sejak kecil ditanamkan itu. korupsi itu kalau tidak lebih di edukasi, dipahami pada anak-anak generasi kita itu, bahwa korupsi itu perbuatan yang sangat tercela, dosa besar, tidak terampuni dan masuk neraka. Kalau tidak lebih di pada itu, maka sangat besar pun menganggap bahwa korupsi itu perbuatan dosa besar yang tidak bisa diampuni dan masuk neraka. Kalau konsep dosa besar itu masuk kategori sirik gitu Mas Rudi ya, maka bisa saja itu korupsi ini perbuatan sirik karena dia mengingkari Tuhannya, kan? Sama dengan mengingkari Tuhannya atau tidak percaya pada Tuhan. Kalau sirik itu dosa besar, maka harusnya menjelaskan tentang contoh-contoh sirik itu dimasukkanlah salah satu perbuatan sirik adalah korupsi. Tidak terampuni, tetapi tobatan nasuhah, kan gitu sih. Nah, kalau persepsi korupsi itu sebagai perbuatan sirik, sejak dini dididikkan kepada anak-anak kita yang kecil, sangat besar dia akan tahu paham bahwa korupsi itu sirik, dosa besar, tidak terampuni. Seperti baikon lagi itu racun. Itu Mas Ruli, pesan yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat singkat ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Profesor Dr. Sidi Sunaryo SH MSCM HUM yang telah menyampaikan kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana sih cara mencegah korupsi untuk bisa membangun integritas dari diri kita sendiri ataupun juga mungkin pemerintahan kita juga seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Sidik untuk waktunya sudah berbicara di RRI Malang di kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya.
0: Baik,
1: terima kasih.
0: Di tempat yang penting ini.
1: Baik, siap. Siap, insya Allah sehat selalu ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Sidik dan pasnya juga perbincangan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam program Prioritas Nasional Suara Anti Korupsi. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi dari seluruh Jawa Timur dalam Info Prima yang kami hadirkan untuk Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka diamankan. Jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya di hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Arief Kakarhi. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modernisasi. Ima Fadilah melaporkan.
2: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
3: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
2: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng, hingga menembang. Nantinya, para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
0: Musik tradisional Saronin di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Upaya melestarikan musik Saronin sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronin kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronin merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik Saronin semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronin. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronin melalui berbagai kegiatan. Saronin juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
6: Musik Saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak Saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Minsana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Yarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominate, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
9: Acara khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kg. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu lalu. Ya, ada 64 kg sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat.
8: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus Vike Widya Asroni mengatakan, Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
11: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh, BKE dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh, biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo.
12: Terima kasih, Bu Fika.
10: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
12: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
13: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
14: Jamnya?
13: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
12: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
16: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun CP.
17: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani. Nah itu banyak petani yang belum punya BPJS kerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan bekerja di sektor informalnya. Sektor misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS tenaga kerja.
15: Hingga kini capaian kepesertaan jaminan pensiun di BPJS tenaga kerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
18: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, IDHKI, mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dokter Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya, hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
19: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian kepada manusia. Karena sifatnya zoonosis bisa menular ke manusia.
18: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
20: Kalau di rumah itu sekitar 200 rupiah. Satu. Saya jual kan lumayan, sekitar 500-an. Dulu rutin, tapi sekarang karena banyak makan, jadi saya ingin
18: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasana melaporkan.
7: Mendengar, Sarah Sehan, penguat pertenakan Disnak Keswan Lamongan bersama FKH UNER Bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
21: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan sarasehan penguatan peternakan yang berlangsung di Pendopo Katantra. Wakil Bupati Lamongan, Dira Makbaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21: Kepala Disnak Keswan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan Pemkab Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
23: Memberikan pelayanan kepada peternak mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
21: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah, Vera Hoirunisa, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
1: Oke, Bu Vera, mungkin... Suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini seneng gak? Seneng ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga gak?
5: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu gak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Tiga kali. Ada snacknya juga ya?
5: Ada, snacknya enak.
3: Snacknya enak, oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
24: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
25: Warisan luhur Jenderal Tambur ini harus kita terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya, ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Wijoyo Sujono, dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi Pak Wijoyo, warisan guru bidang luhur, nanti pada saat 100 tahun 2028.

Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Sidoarjo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, kalah segala apa. Tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah. Sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
0: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
2: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
4: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gea Debora melaporkan.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, Dia Ayu Kartika Sari, mengatakan sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakat memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
5: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan

0: Pangan, Peternakan, dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
1: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
2: Kinzi Alifta Kinaryasi.
3: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
2: Hari ini saya membuat video untuk lomba audisi gemar ikan atau for ikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan, karena ikan itu sangat penting untuk tubuh, karena mengandung protein, vitamin, dan lain-lain.
0: Melalui gemar ikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
5: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
6: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
7: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana kalian bisa menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
6: Nur Rohman juga mengajak masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumeneb bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
8: Terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Kita ikuti. Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mendengar kalau misalnya Anda jalan di area Sungai Berantas seperti itu ya, di hari ini kayaknya bisa melihat perubahan warna air di Sungai Berantas di kawasan Mergosono. Nah, ini jadi pertanyaan gitu ya, karena warnanya ini mendadak jadi ungu gelap seperti itu ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang kini menelusuri sumber aliran yang diduga berkaitan dengan aktivitas jumlah industri di kawasan ini. Sedikitnya ada 12 industri yang masuk dalam penelusuran DLH, dan industri ini diketahui memiliki saluran drainase yang alirannya terhubung menuju Sungai Berantas. PLT Kepala DLH Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh industri ini belum rampung. DLH masih melakukan pengecekan dan memastikan sumber perubahan warna sungai. Dan salah satu kemungkinan yang turut ditelusuri adalah aktivitas industri yang menggunakan bahan pewarna dalam proses produksinya. Dalam konteks ini, industri kulit menjadi salah satu sektor yang diperhatikan karena proses produksinya dapat melibatkan pewarnaan. Nah, walaupun demikian, Raymond belum memastikan bahwa perubahan warna air Sungai Berantas berasal dari pabrik kulit. Ia juga belum menyebutkan secara spesifik lokasi maupun identitas industri kulit yang dimaksud. Penelusuran dilakukan setelah DLH menemukan adanya saluran drainase yang membawa aliran ke sejumlah industri sebelum bermuara ke Sungai Berantas. Temuan ini menjadi salah satu titik yang diperiksa untuk mengurai penyebab perubahan warna air sungai. Namun hingga pemeriksaan sementara dilakukan, DLH belum menemukan indikasi bahwa kondisi ini telah menyebabkan pencemaran yang membahayakan. Raymond menyebutkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan air limbah masih berada dalam standar baku mutu. Untuk memastikan kondisi ini, DLH telah mengambil sampel air dan mengirimkan untuk pemeriksaan laboratorium. Hasil uji diperkirakan baru dapat diketahui sekitar 14 hari setelah sampel diambil. Hasil lab nantinya menjadi salah satu dasar untuk memastikan kandungan air sekaligus mengetahui apakah limbah yang masuk ke dalam sungai memenuhi parameter yang telah ditetapkan.

Pendengar pasti pernah dengar nama Tol Probowangi. Ya, memang nama ini sebelumnya cukup familiar untuk menyebutkan jalan tol yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi. Tapi nama ini kini sudah berubah. Jalan tol ini resmi menggunakan nama Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi. Lantas kenapa nama Tol Probowangi berubah menjadi Prosiwangi? Nah, perubahan ini ternyata berkaitan dengan keberadaan Kabupaten Situbondo yang menjadi bagian penting dari trase jalan tol ini. Pemerintah Kabupaten Situbondo sebelumnya mengusulkan agar nama daerahnya itu ikut tercantum dalam nama tol. Nah, usulan ini kemudian diperjuangkan bersama dengan anggota DPR RI asal Situbondo, Nasim Khan. Kementerian Pekerjaan Umum selanjutnya menyetujui nama tersebut pada November 2025. Nah, Badan Pengaturan Tol, Kementerian PU kemudian menggunakan nama Tol Prosiwangi dalam pembangunan terkait dengan uji live fungsi dan operasi seksi 1 dan 2. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo ini menjadi salah satu pihak yang menyambut perubahan nama tersebut, dan saat meninjau pembangunan tol pada November 2025, Rio mengungkapkan apresiasinya kepada Nasim Khan yang ikut memperjuangkan perubahan nama tersebut. Menurut Pemkab Situbondo, nama ini dianggap lebih merepresentasikan wilayah yang dilintasi tol. Nah, proyek ini juga dinilai penting untuk memperkuat konektivitas daerah serta mendukung mobilitas barang dan logistik di Situbondo. Perubahan nama ini bukan hanya sekedar penggantian sebutan, dan secara resmi nama yang digunakan pemerintah kini adalah Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi. Sebelumnya proyek ini dikenal dengan Jalan Probolinggo Banyuwangi atau Tol Probowangi. Nama Probowangi diambil dari dua daerah yang menjadi titik awal dan titik akhir. Nah, dalam perkembangannya Situbondo ini juga menjadi salah satu wilayah utama yang dilintasi trase tol, sehingga muncul usulan agar Situbondo masuk dalam nama tersebut, dan akhirnya Prosiwangi deh sekarang.

0: Cuaca panas ekstrim ditambangin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Lagu ini adalah salah satu lagu yang membawa Monita pada puncak karirnya seperti itu ya, berkolaborasi bersama dengan Yovi Widianto, kekasih sejati. Nah, memang dalam perjalanan hidup seseorang itu kadang harus memang melewati berbagai macam hal seperti itu ya. Ada yang bilang habiskan dulu jatah gagalnya biar nanti tinggal enaknya aja. Kalau aku setuju banget sih dengan dengan pepatah yang mengatakan seperti itu. Biar apa? Biar kita udah terbiasa dengan tekanan, biar kita sudah terbiasa dengan hal yang gak enak-enak dulu. Karena nanti saat kita ketemu sama suatu hal yang mungkin mengejutkan, kita udah siap dengan itu semuanya. Nah, kalau misalnya Anda mendengar, kira-kira sudah siap gak dengan kejutan-kejutan yang akan hadir dalam hidup kita?

Setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Semakin dekat dengan rangkaian event Hari Jadi Kota Batu yang ke-25, siap-siap aja. Akan ada banyak sekali acara yang akan dihadirkan oleh pemerintah Kota Batu untuk bisa menyemarakan acara ini ya. Pemerintah Kota Batu ini telah resmi merilis kalender agenda kegiatan dalam rangka memeriahkan rangkaian Hari Jadi Kota Batu yang ke-25. Beragam perhelatan pesta rakyat yang menggabungkan unsur festival kuliner, seni budaya, konser musik, olahraga, hingga pengajian ini akan dijadwalkan secara maraton ya, mulai dari September hingga Desember. Dirilis melalui unggahan resmi akun Instagram Pemkot Batu underscore official, semarak peringatan HUT Kota Batu dibukai dengan rangkaian agenda seperti Batu Shining Orchid Week, Batu Culture Festival, Batu Street Food Festival, hingga World Cleanup Day dan juga Festival Pangan. Memasuki bulan Oktober, atmosfer perayaan makin meriah melalui puncak acara Batu Youth Festival, ziarah makan pendiri Kota Batu, rapat paripurna DPRD pada 16 Oktober, serta upacara peringatan hari jadi pada 17 Oktober. Nah, di panggung hiburan rakyat, Stadion Gelora Berantas dijadwalkan menyuguhkan pentas musik artis nasional yang menghadirkan Denny Caknan dan juga Darboy pada 16 dan juga 17 Oktober. Selain konser musik pop Jawa, kemeriahan Oktober juga diwarnai dengan student show Batu Flower Carnival di sepanjang Jalan Panglima Sudirman pada tanggal 31 Oktober, serta ajang otomotif Super Adventure Enduro. Sementara pada periode November hingga Desember, fokus kegiatan diisi dengan siraman rohani seperti Zikir Akbar Gus Ikdam tanggal 1, pengajian Akbar Gus Ikdam, kejuaraan olahraga turnamen padel wali kota, ajang melaku bareng Cak Nur dan Mas Heli di 21 November, hingga grand final Kang Mas Nima Mas Batu pada 5 Desember 2026. Pemerintah Kota Batu mengundang seluruh lapisan masyarakat dan wisatawan untuk mencatat agenda tahunan ini bersama-sama merayakan perjalanan 25 tahun Kota Batu menuju daerah yang maju, ekologis, sejahtera, dan disingkat jadi Batusai.

Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
3: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Masyhudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
2: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Jam 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat untuk Anda yang sekarang ini lagi mungkin ada yang baru sampai rumah kayak gitu ya. Semangat untuk bersih-bersih biar tetap fresh, biar tetap segar, bisa ketemu sama keluarga seperti itu. Dan pastinya juga di sore hari ini saya Rulis Prayogo masih menemani Anda dan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan masih akan Ruli hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan Tuhan Tuhan.
1: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
2: Durian sawit, ini belum dipanggil.

0: RR untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

0: nana. Sabi na ko na hagami di papay, babayhin no na yun. At sa sen ni na medikiri, kinang yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Itu lo bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang, ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Mendengar rencana beroperasinya Trans Jatim Koridor 2 di wilayah Malang Raya masih menuai penolakan dari sejumlah sopir angkot, kondisi ini dinilai tidak lepas dari persiapan dan komunikasi pemerintah yang belum melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Komisi C DPRD Kota Malang Arif Bayudi menilai persiapan menghadapi operasional Trans Jatim baik Koridor 1 maupun rencana Koridor 2 dianggap masih kurang matang. Menurutnya kondisi ini berpotensi memunculkan polemik karena terdapat moda transportasi yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat Kota Malang. Persiapan dan beroperasinya Trans Jatim Koridor 2 maupun 1 ini kurang pas dan pasti akan menimbulkan polemik, katanya seperti itu. Ia menyebutkan Mikrolet menjadi salah satu pihak yang berpotensi terdampak oleh kehadiran layanan moda transportasi ini. Karena Mikrolet selama ini tidak hanya berfungsi sebagai moda transportasi publik, tapi juga menjadi sumber penghidupan sopir dan keluarganya. Arif menegaskan dirinya mendukung modernisasi transportasi publik di Kota Malang, namun modernisasi ini menurutnya tidak boleh mengesampingkan keberadaan sopir Mikrolet yang telah menjadi bagian dari sistem transportasi sejak tahun 89. Dia menilai persoalan utama dalam pembenahan transportasi publik saat ini berada pada pola komunikasi pemerintah yang belum sepenuhnya menyeluruh. Menurutnya, seluruh pihak yang terdampak kebijakan perlu mendapat ruang pembicaraan sejak tahap persiapannya. Arif menilai bahwa komunikasi yang berlangsung selama proses transportasi baru ini terkesan tertutup. Kondisi ini nilai dapat memperbesar keresahan di kalangan pelaku transportasi konvensional. Karenanya, ia meminta peluncuran Trans Jatim Koridor 2 tidak dilakukan terburu-buru sebelum seluruh persoalan disiapkan dan dibicarakan bersama. Dan Arif juga mendorong adanya pembicaraan ulang dengan Pemprov Jatim sebagai pihak yang berkaitan dengan rencana pengoperasian Trans Jatim Koridor 2. Nah, dengan begitu kebijakan transportasi baru ini tidak hanya berbicara tentang modernisasi layanan, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian pelaku transportasi yang sudah ada.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

kata hati-hati di jalan, walaupun mungkin kadang dirasa itu ya cuma sekedar basa-basi ya, tapi kalau misalnya memang benar-benar dilakukan, hati-hati di jalan ini memang artinya ini juga cukup dalam, dan termasuk juga ini doa keselamatan kayak gitu. Nah, ngomongin soal keselamatan berkendara, ini tercatat sebanyak 257 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota selama Januari sampai Agustus 2026. Dari ratusan kejadian tersebut, 38 orang meninggal dan 373 orang mengalami luka ringan. Data ini kemudian menunjukkan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian di Kota Malang. Keselamatan berkendara ini perlu menjadi perhatian setiap pengguna jalan untuk menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Juwana Gita Medina Janis, keselamatan berlalu lintas harus dimulai dari kesadaran dan kedisiplinan pengendara dalam mematuhi aturan yang ada di jalan raya. Menurutnya, terdapat sejumlah perilaku yang berisiko memicu kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, hingga mengemudi sambil menggunakan telepon seluler. Pengendara juga diimbau memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat serta menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm standar SNI, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan juga sepatu. Selain itu, kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kelengkapan administrasi berupa SIM, STNK juga wajib dipastikan sebelum kendaraan digunakan. Juwana menegaskan disiplin berlalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, bukan hanya ketika terdapat petugas yang melakukan pengawasan. Diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa setiap pelanggaran lalu lintas berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, diharapkan angka kecelakaan serta korban meninggal dunia di wilayah Kota Malang dapat ditekan.

0: Orang.
1: Iya, tapi itu dulu aku udah gak ingin lagi sama kamu. Jangan mengada-ngada deh.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Nanti akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama dengan kami sepanjang hari ini. Dan pastikan Anda tetap jaga keselamatan dan pastinya juga jaga kesehatan. Rilis Proyeko pamit. Terima kasih dan selamat malam.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Ya. Hasilnya juga sini ya Pak, kalau satu minggu
2: ya? Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Imipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuziran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, dibalik bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekrop mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berhasil.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 ton kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih semua doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian.
1: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda malam-malam ini dalam mimbar Hindu sampai nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
2: Halo, bagi saudara pendengar, saatnya di Halo.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini pendengar, saatnya kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk edisi hari Rabu kali ini, 30 September 2026. Kami akan hadirkan untuk Anda di malam ini topik tentang penguatan kesadaran terhadap lingkungan berbasis ekoteologi Hindu. Dan sudah tersambung bersama saya untuk malam hari ini Pak Slamet Suyadi, SPD MPD, melalui lan telepon. Dan segera akan kita mulai mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Selamat malam Pak Slamet Suyadi.

0: Tinggi, selamat malam Bapak.
1: Siap.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Siap. Dapat diterima dengan baik Pak suara saya di sana?
1: Oke, diterima dengan baik.
0: Ini.
1: Jelas.
0: Baik. Pak Slamet Suyadi, untuk malam hari ini topiknya adalah penguatan kesadaran terhadap lingkungan berbasis ekoteologi Hindu, nggih Pak?
2: Betul.
0: Inji, baik. Monggo silakan Pak, dimulai.
1: Siap. Inggih, matur nuwun presenter yang sudah memberikan kesempatannya. Baik, saya akan menyapa dulu para pendengar setia RRI Pro 1 Malang 94,6 FM. Ya. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu, om swastiastu. Binika tunggal ika tanhana dharma mengruang. Para pendengar RRI Malang yang sangat saya hormati dan yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sanyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kedamaian, serta kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan mimbar Hindu kali ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu itu Tritakarana dalam ekoteologi.

0: Kota Palam, Rafis ikut.
1: Coba kita bayangkan sejenak para hadirin setia RRI. Setiap pagi kita menghirup udara segar, tanpa air, kita makan nasi, kita menikmati pepohonan yang memberikan kesucikan, yang semuanya itu berasal dari alam. Kita menggunakan sumber daya alam yang menopang kehidupan kita. Lalu muncul pertanyaan, apakah kita sudah memberikan sesuatu kepada alam? Bagaimana alam memberikan begitu banyak kehidupan kepada kita? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya mengambil dari alam tanpa cukup memikirkan bagaimana alam dapat terus memberikan kehidupan kepada generasi berikutnya. Para pendengar RRI yang setia, pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika melihat berbagai persoalan lingkungan di sekitar kita, seperti sampah, pencemaran air, dan yang terjadi akhir-akhir ini seperti karhutla, kerusakan tanah, berkurangnya ruang hijau, dan perubahan iklim, dan berbagai persoalan ekologis lainnya. Kita tidak perlu pergi jauh untuk melihat persoalan tersebut. Di wilayah Malang di Jawa Timur, kita memiliki Das Brantas atau daerah aliran Sungai Brantas adalah salah satu ruang ekologis yang sangat penting terhadap kehidupan masyarakat. Sebuah penelitian dari Universitas di Malang pada tahun 2005 bahkan melihat persoalan ekologis Das Brantas bukan sebagai persoalan kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan nilai, moralitas, dan spiritualitas manusia dalam memperlakukan alam. Penelitian tersebut mengkaji pengalaman pendidikan agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan juga Buddha di Malang dalam membangun kesadaran ekologis. Artinya, persoalan lingkungan tidak hanya mengenal batas agama, tapi semuanya. Karena itu, menjaga lingkungan juga dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan kemanusiaan dalam kerukunan lintas beragama. Para pendengar setia RRI yang sangat berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir, kita semakin sering mendengar istilah ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Secara sederhana, ekoteologi adalah cara kita memahami hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam itu sendiri dari perspektif keagamaan. Ekoteologi mengajak kita menyadari bahwa persoalan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, bukan hanya persoalan bagaimana membuat tempat sampah, bukan hanya bagaimana menanam pohon, bukan hanya bagaimana mengurangi emisi karbon, tetapi juga menyangkut pertanyaan yang lebih mendalam, yaitu bagaimana iman membentuk cara kita memperlakukan alam. Disinilah agama memiliki peran yang sangat penting. Kementerian Agama sendiri dalam berbagai program penguatan ekoteologi menegaskan bahwa tradisi keagamaan memiliki sumber nilai untuk membangun hubungan yang lebih ramah dengan lingkungan. Pendengar RRI yang setia, mari kita lihat bagaimana semangat menjaga alam dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama di Indonesia. Dalam Hindu, kita mengenal yaitu Trihita Karana. Ada tiga hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang kita sebut dengan parayangan. Ada pawongan, hubungan harmonis dengan sesama. Dan ada juga palemahan, hubungan harmonis dengan alam. Dalam perspektif Hindu, keharmonisan tidak akan lengkap jika salah satu hubungan tersebut diabaikan. Maka, menjaga alam adalah bagian dari menjaga keharmonisan kehidupan. melalui Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu juga menempatkan Trihita Karana dan Tatwamasi sebagai salah satu landasan penting dalam penguatan ekoteologi Hindu. Kemudian di dalam Islam kita mengenal sebuah gagasan manusia sebagai khalifah dan alam sebagai amanah. Artinya manusia bukan pemilik mutlak bumi atau alam ya, yang boleh diperlakukan sesuka hati. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola kehidupan dengan baik. Di Malang sendiri, kajian terkait dengan ekoteologi Islam menghubungkan persoalan perubahan iklim, kerusakan lingkungan dengan kebutuhan untuk menghidupkan kembali kesadaran spiritual dalam hubungan manusia dengan alam. Di dalam tradisi Kristen, berkembang gagasan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata atau faith in action, termasuk tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan. Sementara dalam Katolik, di dalam ensiklik Laudato Si dari Paus Franciscus mengembangkan gagasan yaitu ekologi integral, yaitu cara melihat persoalan lingkungan sekaligus persoalan manusia, sosial, ekonomi, dan moral. Penelitian lain juga mengenai ekoteologi di Malang menemukan bahwa komunitas Muslim, Kristen, Katolik, dan juga Hindu memiliki corak teologis masing-masing, tetapi bertumpu pada perhatian terhadap tanggung jawab manusia menjaga keutuhan ciptaan. Sementara di Buddha, kita mengenal dengan gagasan ekodama, yaitu penerapan ajaran Buddha dalam kehidupan ekologis. Salah satu refleksi Buddhis menggunakan perumpamaan dalam Dhammapada tentang kumbang yang mengambil madu dari bunga tanpa merusak warna dan baunya. Sebuah pesan yang sangat indah, yaitu ambillah dari alam secukupnya tanpa menghancurkan sumber kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, walaupun istilah, bahasa teologis, dan landasan doktrinal setiap agama berbeda, kita dapat menumbuhkan ruang dialog bersama. Manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak merusak kehidupan. Dan dari sinilah kita dapat membangun ekoteologi lintas agama, bukan untuk mencampur adukan ajaran agama, tetapi untuk bekerja sama dalam persoalan yang kita hadapi bersama. Para pendengar RRI yang setia, yang terkasih, sekarang kita bawa Trihita Karana lebih dekat dengan kehidupan kita. Jangan kita bayangkan Trihita Karana hanya sebagai konsep yang berasal dari Bali. Trihita Karana dapat kita hadirkan dalam kehidupan umat Hindu dimanapun berada, termasuk di Kota Malang. Ada contoh yang menarik penelitian mengenai penerapan Trihita Karana di daerah Petung Sewu, Dusun Codo, Kecamatan Wakir, Kabupaten Malang, menunjukkan penerapan tiga dimensi tersebut dalam kehidupan pendidikan. Parayangan diwujudkan melalui kehidupan keagamaan, pahuangan melalui hubungan sosial, tolong menolong, dan perilaku yang baik. Sedangkan kelemahan diwujudkan melalui pendidikan untuk menjaga kesadaran lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Trihita Karana sebenarnya dapat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Anak-anak diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, menjaga kebersihan halaman, penggunaan air secara bijak, menolong teman, menghormati guru, berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Bukanlah semuanya merupakan bagian dari pendidikan kehidupan? Nah, pendengar RRI yang setia, mari kita mengambil salah satu contoh yang sangat dekat dengan Kota Malang, yaitu daerah aliran Sungai Berantas. Sungai bukan hanya air yang mengalir, sungai adalah kehidupan. Di sepanjang aliran sungai terdapat berbagai banyak hal terkait dengan pertanian, perumahan, kegiatan ekonomi. Ada berbagai makhluk hidup yang ada di situ. Karena itu, ketika sungai tercemar, dampaknya tidak hanya mengenai lingkungan, tapi dampaknya kepada manusianya. Dalam penelitian tentang ekologis di Malang, ekoteologi di Malang maksudnya, daerah aliran Sungai Berantas dipandang sebagai ruang yang penting untuk mempertemukan pendidikan agama dengan kesadaran ekologis lintas iman. Bahkan penelitian tersebut mengambil lokus pesantren, gereja Protestan, pura, dan komunitas lainnya, maka kita dapat membayangkan bahwa sebuah pesan sederhana, yaitu Berantas adalah rumah bersama. Jika rumah bersama kita bersih, semua memperoleh manfaat. Jika rumah kita rusak, semua akan menerima dampaknya. Disinilah nilai pawongan bertemu dengan palemahan. Kita menjaga alam karena kita peduli kepada sesama. Dan kita menjaga bersama karena kita menyadari bahwa kita semua hidup dalam satu ekosistem. Para pendengar RRI dimanapun berada, menarik sekali ketika kita membahas tentang cerita Karana. Nilai-nilai spiritual tersebut juga dapat kita hubungkan dengan agenda global yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, ya, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs bukan ajaran agama. SDGs adalah agenda pembangunan global, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi ruang dialog dengan nilai-nilai agama. Misalkan SDGs 6 berbicara tentang air bersih dan sanitasi. Dalam cerita Karana, air bukan hanya benda yang kita gunakan. Air merupakan bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Maka ketika kita tidak membuang sampah di sungai, menghemat air, dan menjaga sumber mata air, sesungguhnya kita sedang melakukan tindakan yang memiliki dimensi spiritual, sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Kota Malang sendiri, pada April 2026, pemerintah Kota Malang menyampaikan capaian sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar dengan akses sanitasi aman berdasarkan hasil verifikasi mencapai 61,78%. Pemerintah Kota Malang juga mengaitkan dengan target SDGs mengenai sanitasi. Kemudian SDGs 11 berbicara tentang mengenai tata kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ini sangat relevan dengan Kota Malang. Kota bukan hanya kumpulan bangunan, kota adalah ruang kehidupan. Karena itu, kota yang sangat membutuhkan udara yang baik, ruang hijau, pengelolaan sampah, sanitasi, air bersih, serta masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Malang juga mendorong gerakan kebersihan kota, pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai program lingkungan, ya. Lalu di SDGs ke-12 berbicara tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, untuk mengingatkan kita pada pertanyaan, benarkah kita membutuhkan semua yang kita beli? Berapa banyak makanan yang terbuang? Berapa banyak sampah plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit, tapi membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk diurai di alam? Semuanya merupakan bagian dari jaringan kehidupan yang harus kita jaga. Dokumen SDGs Indonesia sendiri menetapkan tujuan SDGs 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 dalam pilar pembangunan lingkungan. Mari kita dapat mengatakan bahwa agama memberikan landasan moral dan spiritual, sedangkan SDGs memberikan kerangka tujuan pembangunan yang terukur. Para pendengar setia RRI Pro 1 Malang 94,6 FM, ada hal yang menarik dalam pembicaraan tentang ekoteologi. Ternyata bukan sesuatu yang jauh dari Malang. Pada Maret kemarin, kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang menjadi lokasi bimbingan teknis ekoteologi bagi para penyuluh agama dan penghulu. Kegiatan tersebut menempatkan ekoteologi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian alam di Kota Malang. Kementerian Agama juga mendorong pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di madrasah, pasraman, dan berbagai banyak sekolah-sekolah agama ya. Ini adalah contoh penting karena perubahan ekoteologis tidak hanya dimulai dari kebijakan pemerintah, ia dapat dimulai dari diri kita sendiri, rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan pura dari berbagai komunitas masyarakat, dan tentu saja dimulai dari sebuah keluarga yang harmonis. Lalu, apa peran umat Hindu? Nah, sebagai umat Hindu, kita mempunyai fondasi yang sangat kuat. Parayangan mengajarkan hubungan dengan Tuhan. Pawongan mengajarkan hubungan dengan sesama. Palemahan mengajarkan hubungan dengan Allah. Mari kita jaga, jangan berhenti pada menghafal ketiganya. Mari kita wujudkan ketika kita sembahyang. Kita membangun parayangan, ketika kita menolong orang lain, kita menjalankan pawongan. Ketika kita menjaga lingkungan, kita menjalankan palemahan. Dan ketiganya harus berjalan bersama. Sebab keharmonisan tidak lahir dari satu hubungan saja. Ada satu hal yang juga penting untuk kita renungkan, para pemirsa, para pendengar RRI Malang. Kegiatan keagamaan tentu sangat penting. Yatnya sangat penting. Upacara merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Hindu. Tetapi juga kita perlu bertanya, bagaimana kita memastikan bahwa pelaksanaan keagamaan tetap bersahabat dengan lingkungan. Misalkan, dalam penggunaan bahan upacara, bagaimana mengelola sampah setelah upacara? Bagaimana mengurangi bahan sekali pakai? Bagaimana memastikan lingkungan pura tetap bersih? Bagaimana menggunakan air dengan bijaksana? Pertanyaan ini bukan tentang mengurangi kesakralan upacara. Justru sebaliknya, kita ingin agar kesucian batin berjalan bersama dengan kesucian alam, karena menjaga lingkungan dapat menjadi bagian dari yatnya. Jangan sampai ekoteologi hanya menjadi slogan, para pendengar RRI Malang yang setia. Ada satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai ekoteologi hanya menjadi satu istilah. Jangan sampai kita berbicara tentang kesucian alam tetapi masih membuang sampah sembarangan. Jangan sampai kita berbicara tentang palemahan tetapi tidak peduli terhadap alam. Jangan sampai kita berbicara tentang kasih sayang tetapi membiarkan lingkungan tetap tempat anak-anak kita tumbuh menjadi semakin rusak. Nilai agama harus diterjemahkan menjadi tindakan, dan tindakan harus dapat dilihat hasilnya. Karena itu, keberhasilan ekoteologi bukan hanya diukur dari
0: Seberapa sering kita berbicara tentang lingkungan, tetapi dari berapa banyak sampah yang berhasil kita kurangi, berapa banyak pohon yang berhasil kita rawat, berapa banyak air yang berhasil kita jaga, berapa banyak anak yang belajar menciptakan lingkungan, dan beberapa komunitas agama yang mau bekerja sama untuk menjaga bumi. Untuk penutup, para pendengar RRI Malang yang setia di tetap di 94,6 FM. Pada akhirnya, mari kita kembali ke satu kesadaran yang sederhana. Mari kita hidup bersama-sama, kita hidup bersama Tuhan, hidup bersama manusia lain, dan kita hidup bersama alam. Inilah yang dapat Hindu cerminkan melalui Trihita Karana. Ketika hubungan dengan Tuhan harmonis, hubungan dengan sesama harmonis, dan hubungan dengan alam harmonis, maka kehidupan akan bergerak menuju kita, menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena itu, mari kita mulai dari sesuatu hal yang sederhana hari ini. Jangan buang sampah sembarangan, besok tanam satu pohon atau merawatnya. Hemat air, kurangi plastik, jaga sungai. Semoga kita dapat melakukannya secara tulus ikhlas. Merawat bumi adalah merawat kehidupan. Semoga Trihita Karana tidak hanya menjadi pengetahuan, semoga ia menjadi kesadaran, semoga ia kesadaran ini menjadi tindakan, dan semoga kita semua bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, berkelanjutan, dan penuh kasih bagi makhluk lain. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Matur nuwun.
2: Baik, terima kasih untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini, edisi hari Rabu 30 September 2026. Selamat malam Pak, selamat, selamat beristirahat, dan kita bertemu lagi di
0: malam kesempatan
2: ini Pak. Ya, itu dia pendengar Pak Selamat Suyadi MPD dengan topik penguatan kesadaran terhadap lingkungan berbasis ekoteologi Hindu yang sudah hadir untuk Anda di mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Ruang Rindu Berjaringan Nasional bisa Anda ikuti hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya malam-malam ini menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional Relay Pro 1 Radio Jakarta untuk Anda yang ada di menjelang pukul 22. Untuk edisi Rabu kali ini 30 September 2026, tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: si pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: di dari antara puluhan his besar dari bintang tamu kita ini yang keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali.
0: Aduh,
1: itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak
1: Atik.
0: Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana ini Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera
1: diangkat.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak? Siap?
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh
0: Indonesia.
1: Medeni itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi. Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangen polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masak toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati. Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya, di antaranya tuh Dian Piscesa,
1: Purwasih,
0: Rita Effendi,
2: Betaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih bertemu kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
1: Nah, itu loh Mbak Ati. Kurang nih, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah, iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi.
2: Provokator ruang rindu ya?
0: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke, Mbak Ati ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh, ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang padi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Mas Iksan? Bang Iksan, Mas Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini, Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang mungkin ya. Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, itu Hari Mukti.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sore itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: okay,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam, silakan.
1: Silakan, Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Okay.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya, semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Okay. Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oh, oke, okay. Tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak.
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa, Mbak?
2: Mau bilang ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama maafkan, risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya.
2: Kalau risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih juga ya Purnama
1: Sari. Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy.
1: Toli.
0: Selamat
1: Candy.
0: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam Purnama Sari.
0: Selamat malam Bang Kendi. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
1: apa Bang Kendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Ya, nanti nama akan kumar. Dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Endi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke. Okay.
4: Dari
1: siap.
4: Kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay. Oh siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Saya salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Kendi. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa Atik Sebe ini senang irama rock
6: ya? Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Pak Atik
6: Sebe? Okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
6: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
6: Tiga orang
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
6: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnamasari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
6: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
6: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
6: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
1: Favoritnya?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
6: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
6: Iya ya.
2: Mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
6: Iya ya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
6: Seriusan 10.
1: Bener selama

0: Rupanya yang menjuluk pada... itu ya media ya pada saat itu yang batik ya.
1: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan iya, pop ya.
0: Iya, lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yeah, yang pertama kali ngejulukin.
1: Tuh. Iya, cuman itulah. Waktu itu media kayak Lu Vista iya. Yang gitu-gitu ya.
0: Pokoknya kita
1: iya,
0: dijuluki iya, lady iya. Rocker.
1: Ya pokoknya wartawan lah yang iya, yang menyebut kita lady rockers gitu. Oh.
0: Itu awalnya.
2: Oh, baik-baik. Yes, terus ya. Ada Bang Candy di Toli Toli. Mm-hmm. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya, Mak.
1: Mm. Oh, apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
1: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
0: Oh, Child ya. Child Brothers.
1: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung ya, jadi, gabung sama band CB.
1: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
1: kan kita?
0: Pernah, diiringi di Kediri,
1: yang kamu
0: Mbak.
1: Sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
1: Nah, iya benar.
2: Berarti bener. Mbak Ita yang rock ya?
1: Iya. Iya, dia lebih rock lah punya grup.
0: Grup rock rasio ya, rock band, rasio rock band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Candy tadi.
2: Bang Candy,
1: iya,
2: ya.
1: Iya, Child Brothers gitu karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh, sampai masih, ya? Masih eksis,
1: masih turun temurun
0: ya?
1: Lah iya iya
0: dari Kediri ya Mbak Ati ya
1: iya dari Kediri, Kediri.
2: Oke okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
0: dengan CB dengan CB band Mbak Ati
1: enggak ya kayaknya apa ya
0: ketemu waktu nih Mas
1: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
2: beda ya
1: udah udah jarang jadi sekarang itu
0: bener-bener.
1: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin main. Sama anak-anak mereka
2: oke siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
1: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
1: dulu,
0: di sana
1: dulu,
0: ya
1: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
0: kayaknya
1: kali
0: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
1: di kedutaan
0: ya, betul
1: di kedutaan di DC nah terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
2: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
2: gimana
0: rumah tangga, Mbak
1: pengangguran
0: Mbak
1: lah ya gimana
0: Mbak Tigi pengacara
1: honornya cuma dari suami
2: terima siap kalau begitu Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka. Oke deh
1: nanti nanti
0: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
1: Ita.
2: Siap.
1: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Oh, jangan.
2: Oke.
1: Okay.
2: Siap. Okay. Kita
1: santai
2: ya. Iya, kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Nah, masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Tiwa. Lumayan potong.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Yo,
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan. Tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Bali
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh enggak berubah kalau aku.
1: Masa?
2: Banyak berubah. Iya, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iya. Aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: ya, gimana. Iya, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84, betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya, Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh. Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang iya begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa?
1: Ceritanya,
0: apa ya?
1: Ceritanya kok ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru sekarang,
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lebih lugas dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Oh maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya
1: ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang,
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini, Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus
4: Buat Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tanggung. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi dan malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh, Rumpis,
0: ya. Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela. Oke,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di mana pun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zefni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Wih, amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati loh, guyonan nih kalau Mbak. Aduh
5: aduh, Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita. Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya, teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu? Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: lagu. Okay. Tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: okay. Ica. Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari Ibu Kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang konser Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan. Waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik dah. Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh, tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga, Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist
7: Tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Apple listing lah untuk orang-orang terdekat. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Ita ya.
1: Kenapa Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu, Vina, terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Benar. Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: banget. Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Nici.
0: Bukan, lagunya Nici.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke. Berarti
2: itu loh.
0: Siap.
2: Terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
1: Gila, siap, ya.
0: benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa tuh Ida. Masih dong, iya, Mbati gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua, kita Purnama Sari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng
2: seksi
1: ya.
2: Gitu,
1: makin
2: seksi. Oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak Anu.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
1: Iya kok jadi
0: iya kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya masih pengen sih.
1: Masih pengen
2: karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur bener.
2: Tuh. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Siap. Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak
0: tahulah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia Sopo gue.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama sudah gitu maksudnya?
1: Sudah berapa lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun oraiso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ngarang ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di Jakarta.
0: Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal kecil sendiri asalnya
2: plus dulu. Di Amerika kali iya.
0: Oke.
1: Aduh, aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi, kita bayar.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak. Jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Kalau kita angkat-angkat, berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua.
1: Yeay.

0: Masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Cantik loh, Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy, coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Kirain keturun. Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya?
1: Siap.
0: Silakan,
1: siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Ki suster ning ndi ku sing aran kok?
1: Sing ping duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, tahu lagi itu judulnya apa enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan.

0: Waduh, itu PON tahun berapa itu ya?
1: Kalau nggak salah tahun 88 deh.
2: Sama ayo siapa mbak?
0: Aja waktu itu, waduh lali ya bu.
1: Ya wes, langsung kita jawab.
2: Berarti donatnya melayangi mbak.
1: Ada Odi Agam, Sopo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat nggak sih mbak?
0: Oh iya iya iya.
1: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
2: Pertanyaan ketiga, ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
1: Ingat nggak Mbak, lagu Bersemi Kembali ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
2: album
1: tersebut.
2: Di lagu tersebut.
1: Siapa albumnya siapa? Ayo.
0: Aduh, zaman dulu tuh tau nggak?
1: Apa?
0: Pokoknya disuruh nyanyi, nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
1: Oke, clue-nya.
0: Siapa pokoknya nyanyi, nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
1: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
2: Nah.
0: Arah, maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
1: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
0: Angin kok opo ya mata angin. Mbok wis gak ero aku.
1: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
0: Oh iya iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupalah.
1: Lupalah ya kan.
0: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu dia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu.
1: Berikutnya Mbak Ita.
2: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah ya, judulnya? Ya. Apa mbak judulnya?
0: Ya itu tadi judulnya, di sudut keremangan, apa tadi itu?
1: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric, Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
0: Barce. Hmm.
1: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
0: Apa ya? Gak ero aku.
1: Gak ero ya.
0: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
2: pas,
0: maafkan.
2: Lewat-lewat, Mbak.
0: Risau.
2: Pas.
1: Ya, ya, pas. Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh-aneh.
1: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah, aneh.
0: Keremangan di mana itu? Keremangan.
1: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
2: Marah ini, marahin Mas Yudi nih, Mbak.
1: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
0: Oh, detik-detik. Iya, iya.
1: Nah, pada album pada album Nusantara 7,
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
1: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
0: Setahu ya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
1: Jamal Mirdad.
0: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
1: Ilusi apa, Pagi.
0: Ilusi Pagi.
1: Angsa-angsa putih ya.
0: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik zaman
2: disiap. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
1: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
0: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
1: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
0: Gila
2: yuk. Oke.
1: Ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
1: Mbak Ati enggak tahu. Ada berapa lagu yang diciptakan Arianto?
2: Ada tiga Mbak Ati.
0: Kalau enggak salah itu waktu itu tiga apa empat gitu.
1: Nah, iya benar tiga.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
1: Gak usah, susah. Gak usah.
0: Judulnya raro ya. Kui mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang
1: mandi,
2: tidak tahu.
1: Pagi-pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
0: Kayaknya gak pernah.
1: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
0: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Apa mana penonton?
0: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
1: Secara live ya.
2: Secara live.
1: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
2: Mati.
0: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi. Aduh. Ini Mas Yudi Maya ya, wah emang
0: itu. Itu kenapa aku enggak pernah bawain?

0: karena aku merasa itu bukan aku gitu, kayak enggak
1: bukan
0: apa ya,
1: karakter Mbak Ati.
0: Iya, iya dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya Transisi.
2: Transisi, ya, transisi
0: dari musik yang pop,
1: dari karakter
0: gitu,
1: yang pop ke, pop mellow,
0: pop yang ke lain,
2: progresif,
1: ya, progresif sih, ya. Ke pop progresif, cuman, ya.
0: Bukan pop progresif, ya pop, ya, ya pop aja.
1: Pop aja loh. Di saya yang menciptakan istilah itu, gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
0: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
0: Kan.
1: Okay.
0: Gitu aja gitu.
2: Siap. Jadi, kalau gitu.
0: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
2: Oke.
0: Gitu.
2: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
0: Terima kasih. Masih ingat.
2: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
0: Waduh, jauh ya.
2: Iya, betul. Mbak.
0: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
2: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
0: Bukan Jamal Mirdad kan?
2: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
0: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
2: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
0: aku tahu Merinti. Lagu itu.
2: Oke.
0: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
2: Bacain
0: lagu
2: Mbak,
0: Dia
2: ya,
0: juga lagunya Yongki sih.
2: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
2: Kalem sekali. Atik
3: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album Dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu Dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
2: Siap. Tadi udah diputerin.
3: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
2: Oke, siap.
3: Senang banget.
1: Siap,
3: bisa
1: Mas.
3: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
0: Oh iya. Di album Dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
2: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
2: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
0: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
2: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
2: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
2: Ya, ya pertanyaannya Bang Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya,
4: tanyanya. Mungkin Mbak Ati Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati, Mbak?
2: Oke. Okay.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
2: Oke. Okay.
4: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu, saja Mas Yudi. Oke, okay, salam-salamnya Mas Yudi.
2: Oke.
4: Okay. Untuk semua-semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, okay. Bangka Belitung, di siap. Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
2: okay.
4: Kebalang dan sebagainya, untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk...
2: Oke, okay, tiga doang ya.
4: Ibu Hayanti, Dito, Dipali, dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
2: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke...
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
2: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam, Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
2: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
2: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
2: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Oh, itu
2: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
2: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
5: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
5: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua awas yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
2: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
2: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
2: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
2: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
2: Teh Dinda? Oh, oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Rintangannya apa ya?
1: Suka dukanya mungkin.
0: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja jadinya
1: berarti harus ngurus
0: fokusnya
1: macem-macem.
0: Ke banyak hal ya, kayak gitu
1: harus ngurus macam-macam
0: dan apalagi ya ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
0: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
0: Jadi kalau misalnya nih suasananya nggak
1: mendukung,
0: nggak menyenangkan
1: gitu,
0: atau soundnya iya. Kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
0: kayak
1: mas,
0: kayak enak, ikut nggak gitu, bagus juga.
2: Gitu ya.
0: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
0: bisa beradaptasi tuh. Gitu
1: betul,
0: bisa
1: lebih
0: bisa
1: lagi.
0: Mengkontrol moodnya gitu loh.
2: Oh, iya,
0: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
2: Saya tahu lah Mbak Ati. nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Apa? Lah kayak gimana kalau punya manajer?
0: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
2: Wow. Waduh mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
2: kalah dong sama Mbak Ati.
0: Aku lebih manajer wes sugih rek. Gak di manajer makanya gak sugih-sugih.
2: Oke.
1: Iso
2: aire. Iso aire.
0: Yang itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
2: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
6: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
2: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
2: Iya, langsung aja pertanyaannya.
6: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak Ati ya.
2: Betul.
6: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
2: Oke, okay. Itu aja.
6: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya sukses.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
2: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
0: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
0: Tapi selama ini aku nggak pernah
2: vocal coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
0: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
2: Mbak,
0: kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
1: kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
2: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
0: Iya.
2: Mbak Ti enggak pernah exercise vokal, enggak punya vokal
1: itu
2: coach.
1: Aja.
2: Itu aja keren ada, banget ada, loh. Ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
1: Lagi kalau ada wes kabeh kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah, makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, nggak ada progres.
2: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
2: Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya.
2: Iya, karakternya kuat banget.
1: Nggak tergantikan.
2: Tenanan nih, Ki. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya nggak sih?
0: Ya pokoknya nggak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
2: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak,
0: wasahnya aku selalu
1: dapet. Iya lho Mbak.
0: Mosok sih.
2: Loh, kalau ketawa ya.
0: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
2: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
0: Pekanbaru.
2: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak, Permata Hitam gitu.
0: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
2: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
2: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
2: Mungkin kali ya.
0: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
2: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
0: ini, lagu
1: siapa
0: ini,
2: iya,
0: gitu.
2: Ya.
1: Mungkin Pak Atong liatnya di situ
2: mungkin lah. Ya siap. Ada WhatsApp terakhir Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi. Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
0: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah
2: ke Indo,
0: tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
2: Nang Kediri paling ya, Mbak.
0: Iya. Iya, Kediri ku enak panganane, wes tenang.
2: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
2: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
2: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
2: Apalagi yang itu ya?
0: Mbo.
2: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
0: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai bingung.
0: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
2: Iya, iya kali ya.
1: Soalnya be, Mbak. Enggak juga sih.
0: Oh, kamu apa semua lagu-lagumu ya? Apalah,
1: ya? Insya Allah apal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi ke
2: persiapan konser sekarang
1: konser,
2: gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: 2 minggu
0: ya, kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
0: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali. Udah.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses itu terus loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
2: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lo ya.
2: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
2: Ya. Satu.
1: Volume 1.
2: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
2: Ya, bukan lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
0: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
2: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
0: Bukan.
2: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, iya.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
0: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus.
2: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa, nanti
0: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
2: Aduh, siap.
1: Tenang
0: aja. Sama Yudi yuk.
2: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
2: Siap.
0: Iya dong.
1: Dalam
2: kita persiapkan
1: rindu,
0: harus dong ya.
1: Ruang rindu of.
0: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak.
0: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
0: Dita
1: ada
2: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya, untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
0: Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
2: Gimana
1: yang bisa lupa sama Batik Sibi
2: lah gitu. Iya.
0: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
2: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
2: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
2: Oh, cerita kan itu. Kalau pendengar Pro 1 kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
2: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul, iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Ruang Rindu Berjaringan Nasional baru saja bersama Ati CB, ya luar biasa banget. Saya baru tahu ternyata beliau ini nggak les vokal ya, nggak les vokal, nggak punya manajer, udah begitu aja karirnya. Aduh, emang deh Tuhan Maha Adil. Jatahnya berarti segitu aja Mbak Ati. Kalau sampai mungkin ada manajer kemudian udah les vokal juga, yang lain bakal gak kebagian nanti ya. Thank you banget buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Di malam-malam ini sesaat lagi masih ada teman-teman Indonesia Pilihan, juga informasi untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23. Edisi hari Rabu kali ini 30 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Jadi emang kalau kita ini bicara soal Yogyakarta gitu ya, rasanya kan ada saja yang bikin kita pingin balik ya. Apa tuh yang pingin balik ke sana biasanya? Bukan cuman Malioboro ya, gudeg atau suasana malamnya, tapi mungkin juga punya kenangan yang sering kali melekat ya di lagu yang satu ini. Apapun itu, kalau misalnya Anda udah pernah pergi ke sana, baik itu bareng sama teman-teman, Anda ingat gimana ngocolnya mereka, Anda ingat gimana gokilnya kumpul sama mereka juga gitu ya. Atau mungkin sama seseorang yang spesial misalnya. Salah satunya lagu yang satu ini. Ini kan Club Project kemudian dinyanyi lagi sama Ungu ya. Lagu ini kayak ngajak kita ngelihat Jogja tuh bukan sekedar sebagai sebuah kota wisata aja, tapi tempat yang punya suasana gitu. Ada ketenangan, ada apalagi tuh yang diungkapkan di sana ya, keramahan, romantisme sekaligus kenangan yang mungkin beda bagi setiap orang. Ya, saya enggak bilang mungkin ya, pasti beda ya. Menariknya, ketika mendengar lagu ini kita bisa bayangkan perjalanan menyusuri Jogja beneran. Kalau misalnya dengar lagu ini sambil memejamkan mata gitu ya. Coba pejamkan mata, jangan di pinggir jalan pokoknya. Bahaya, bahaya. Mulai dari Malioboro-nya yang memang selalu rame, kemudian menikmati suasana kawasan keratonnya juga. Nyari gudeg yang benar-benar cocok sama Anda gitu ya. Karena kan ada beberapa tempat tuh. Atau sekedar duduk santai menikmati waktu sore aja. Nah, kalau pengen suasana lebih tenang, Jogja kan punya banyak juga tuh wisata, wisata alam di sana, mulai mungkin yang pengin ke kawasan Gunung Kidul ya, dengan pantainya, sampai dengan daerah mana tuh, Kaliurang ya, di daerah Merapi tuh, di lerengnya Merapi. Nah, Jogja sendiri memang punya cara sendiri untuk membuat perjalanan itu terasa lebih berkesan. Kalau misalnya Anda pernah juga naik kendaraan menyusuri jalan-jalan kota, ngelihat bangunan-bangunan tua, mencari kuliner sederhana, sampai menikmati suasana malam, justru hal-hal sederhana itu yang paling lama kita ingat ya. Apalagi sekarang ini gampang banget buat kita bikin kenangan, makin terbawa makin lama. Kenapa? Ada foto yang lebih bagus, kita gampang ambilnya lewat HP aja, atau mungkin bahkan video, atau mungkin bahkan orang nge-vlog di sana gitu ya. Jadi apa nih yang pernah ke Jogja, saya mau tanya. Mungkin ada tempat tertentu yang langsung muncul di kepala ketika lagu ini diputar. Apanya coba? Malioboro-nya? Parangtritis? Keraton? Kawasan Prawiro Taman? Atau mungkin bahkan apa ya, warung-warung kecil tempat pernah ngobrol bareng panjang gitu ya, bareng sama orang-orang yang dekat sama Anda. Nah, emang itu menariknya sebuah lagu tuh di situ tuh. Bukan cuman kita denger aja masuk kuping kanan terus gak keluar-keluar lagi, tapi kadang-kadang juga bahwa kita kembali ke satu tempat dan waktu tertentu ya. Jadi kalau suatu saat ada kesempatan liburan ke mana gitu kan, ini jangan cuman mengejar tempat yang sedang viral aja. Coba nikmati suasananya dengan benar-benar. Jalan perlahan misalnya sampai 10.000 km. 10.000 langkah, 10.000 kilo. Aduh, gak hidup kita ntar. Mencicipi makanan lokal ya, ngobrol sama warga sekitar, menikmati suasananya, sorenya, senjanya, dan membiarkan kota itu bercerita dengan caranya sendiri. Karena mungkin seperti yang tergambar di lagu Yogyakarta ini, yang kita cari dari perjalanan itu bukan cuman destinasinya ya, bukan cuman kita udah sampai di sana, oke, saya mau mampir hotel tidur, enggak, tapi suasana dan kenangan yang kita bawa pulang. Nah, buat sekarang yang mungkin kangen sama tempat-tempat tujuannya masing-masing, ya udah, mudah-mudahan aja ini lagu juga bisa jadi teman buat Anda di malam hari ini ya. Masih banyak teman-teman lainnya yang teman-teman yang mendengar di malam hari ini. Plus nanti juga kita bakal hadirkan info-info yang kalau misalnya ada update tentang sesuatu gitu ya, kita bakal hadirkan untuk Anda dari RRI Rogo.id sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di malam-malam ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Buat siapapun mungkin yang malam ini masih ngerasa suntuk banget, ngerasa terpuruk, ngerasa aduh pokoknya yang dialamin itu yang paling buruk deh. Judika tadi bilangnya begitu ya, tersenyumlah dulu, badai itu pasti berlalu. Yang sekarang ini mungkin dirasakan gak baik, suatu saat nanti akan bisa jadi cerita bahwa kita sudah pernah melewati hal-hal yang selama ini gak kita bayangkan bisa kita lalui. Nah, ketika kita ingat dengan itu, semangatnya bakal kembali muncul. Oh, berarti memang selama ini yang hadir di kehidupan saya, yang harus saya jalani, berarti benar-benar memang untuk saya, bukan untuk orang lain. Sungguhpun orang lain memandang itu mungkin remeh gitu ya. Belum tentu di posisi Anda, di kondisi seperti Anda, mereka bisa melaluinya dengan baik. So bijak banget sih Mas ya. Lu ngikutin lagunya kok ya. Harus semangat dong, harus tetap optimis gitu ya. Oke, jadi ini ada informasi untuk Anda. Moda transportasi online khusus perempuan dan anak, namanya SJEK ya. Ini semakin memperkuat posisinya sebagai pilihan layanan transportasi yang aman dan nyaman di wilayah Malang Raya. Nah, mereka ini mengambil konsep khusus, SJEK melayani penumpang perempuan serta anak-anak hingga maksimal kelas 6 SD. Pencetus SJEK, Aulia, ini menceritakan bahwa ide mendirikan transportasi ini berawal dari pengalaman pribadinya dan kepedulian terhadap keamanan sesama perempuan saat berpergian ya. Sudah cukup lama ternyata mendengar dari datanya, ternyata layanan ini awalnya dimulai sejak 2018 untuk komunitas internal, hingga akhirnya resmi beroperasi dengan nama SJEK di tahun 2023. Nama SJEK-nya itu, S-nya ini Solihah ya, merujuk pada perempuan. Nah, ide ini tercipta agar teman-teman perempuan merasa aman dan tidak takut lagi saat bepergian. Aulia menjelaskan, SJEK saat ini didukung oleh 40 rider armada sepeda motor yang tersebar di kota maupun Kabupaten Malang. Operasional layanan dibuka mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 dengan sistem pemesanan melalui WhatsApp. Jadi mereka tidak menggunakan aplikasi umum karena sistemnya booking ya. Mereka ingin para rider ini tetap menjalankan fitrahnya sebagai perempuan. Jadi mereka berangkat langsung dari rumah tanpa perlu ngetem ya atau mangkal di jalan. Keamanan penumpang dan kelaikan operasional menjadi prioritas utama SJEK. Seluruh rider wajib berusia minimal 17 atau 18 tahun, memiliki kelengkapan dokumen berkendara seperti SIM, KTP, STNK yang masih aktif, serta kondisi motor yang layak jalan. Nah, ada adminnya juga ya, sekaligus rider SJEK, Sylvie ini mengungkapkan, proses rekrutmen dilakukan secara ketat, mencakup wawancara kepribadian hingga test drive di lapangan. Sebagai penanda identitas dan profesionalisme, para rider SJEK yang baru bergabung akan mengenakan lanyard ya, dan secara bertahap akan diprioritaskan mendapat rompi SJEK setelah beberapa bulan bergabung. Nah, untuk saat ini mendengar SJEK berfokus pada layanan antar jemput penumpang dan berencana mengembangkan layanan kurir di masa mendatang. Emansipasi ini berarti ya. Dan konsepnya bagus banget karena memang biasanya ada orang yang merasa tidak nyaman kalau misalnya harus diantarkan oleh lawan jenis. Ini bisa menjadi satu hal yang bagus juga. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda pendengar di setiap harinya. Kita kembali hadirkan tembang-tembang berikutnya untuk menemani Anda di Malang malam ini. Tetap bersama kami.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Hai, selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Bang, kenapa pakai hai? Judul lagunya itu. Harusnya kan ini di awal-awal acara gitu ya. Nah, berhubung dia munculnya belakang, saya juga bilang hai-nya belakangan juga kan akhirnya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini. Ya, mungkin menyenangkan kalau misalnya Anda di akhir bulan seperti ini tuh bukannya ngerasa susah gitu ya, karena udahlah pokoknya kemarin banyak banget yang gagal, banyak banget yang gak berhasil. Oke, fine. Tapi tentunya harus ada semangat yang baru juga dong. Kenapa? Karena besok kita bakal memulai di langkah yang baru juga. Nah, mudah-mudahan saja malam ini segala macam yang Anda harapkan, yang Anda doakan juga bakal bisa terwujud di bulan berikutnya. Gitu aja ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya sampaikan lagi satu informasi untuk Anda mendengar. Yang bisa Anda cek juga nanti informasinya di rri.co.id ya. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Probolinggo ini mencatat lebih dari 300 kendaraan Jeep Wisata Bromo telah mengikuti uji kir hingga hari ketiga pelaksanaan uji potable. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, yakni di Gerbang Wisata Sukapura atau GWS dan Terminal Wisata Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Uji portable Jeep Bromo dilaksanakan mulai 28 September sampai besok, 1 Oktober 2026. Nah, kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi untuk memastikan kendaraan dan pengemudi memenuhi aspek keselamatan sebelum digunakan mengangkut wisatawan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Subkabupaten Probolinggo, Bambang Singgi Hartadi, mengatakan uji kir dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan Jeep Wisata Bromo layak jalan dan aman digunakan. Itu supaya wisatawan ngerasa aman, nyaman gitu ya, yang bakal berangkat ke Bromo. Pelaksanaan uji portable dibagi di dua lokasi, 28 dan 29 September pemeriksaan dilakukan di Gerbang Wisata Sukapura tadi, kemudian tanggal 30 September dan 1 Oktober kegiatan dipusatkan di Terminal Wisata Seruni Point. Menurut Bambang, pemeriksaan tidak hanya mencakup kondisi kendaraan, tetapi juga kelengkapan dokumen dan pengemudi. Nah, sejumlah layanan pendukung itu juga diberikan secara terpadu, mulai dari pemeriksaan STNK dan SIM hingga pemeriksaan kesehatan. Info selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id yang masih akan selalu hadirkan info-info update untuk Anda mendengar di setiap harinya. Kalau misalnya ada uji-uji seperti ini ya, yang memberikan kemudahan, tentunya kan ini bukan buat para wisatawan aja ya, tapi buat para pengemudi jeepnya kan, nanti mereka akhirnya bisa merasa Oke, kita ternyata diperhatikan gitu ya. Sekaligus memastikan seluruh aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan kelengkapan bisa terpenuhi juga. Nah, makanya kalau misalnya ada sinergi antar instansi seperti ini kan penting untuk bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan gak cuma di satu tempat wisata aja, tapi yang lain juga akan memenuhi hal yang sama, sehingga wisatawan kita senang, kita ngerasa aman dan gak rugi buat bayar gitu kan, semuanya kan kena pajak juga ya. Dan kemudian bagi mereka-mereka pengelola wisata ini juga akhirnya merasa bahwa oke, kita punya yang mewadahi gitu ya, untuk bisa menyatukan antara yang mengelola wisata tadi itu, kemudian para pelaku wisatanya, dan wisatawan yang mengunjungi tempat-tempat di mana saja mereka ingin kunjungi. Oke deh, dan itu dia yang bisa kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Selepas ini masih ada jazz music dengan teman-teman Memori Mancanegara, juga info dengan sahabat nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Bentuk rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me time juga.
0: Me time sih me time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

Mendengar akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari Rabu kali ini, 30 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Kami sapa Anda dalam Malang pagi ini, kami awali dengan mutiara pagi bersama Ustadz Dr. H.M. Amsyono QA SHS AGMC, mencari keberkahan dengan harta dan rejeki yang halal. Hingga jam 6 waktu Indonesia Barat, saudara, kami rangkai dengan berita pagi. Selepas itu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta yang juga akan dirangkai dengan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila yang akan disiarkan dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, saudara. Dan jam 9 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Jatim hari ini hingga jam 10 waktu Indonesia Barat, perbincangan dalam program prioritas nasional kita Indonesia dengan topik memaknai kesaktian Pancasila dalam perspektif hukum akan hadir menyapa Anda hingga jam 11 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi saudara untuk hari ini dengan pembahasan tentang mencari keberkahan dengan harta dan rejeki yang halal, yang akan berbincang bersama kita untuk edisi 1 Oktober ini Ustaz Dr. HM Amsyono QASHSAGMC hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami undang Anda untuk berinteraksi langsung ya bersama dengan Ustadz Amsyono. Silakan di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp saudara, panggilan WhatsApp, atau mungkin Anda ketikkan pesan Anda atau pertanyaan Anda seputar tema kita pagi hari ini di WhatsApp atau voice note ya, bisa di 081-555-600-915. Pembahasan tentang mencari keberkahan dengan harta dan rejeki yang halal. Ini pembahasan yang sangat relate sekali ya dengan kehidupan kita saat ini ya. Mengingat mungkin ada banyak di antara kita yang merasakan bahwasannya ekonomi sudah mulai sulit, tapi keberkahan tetap menjadi yang utama saudara. Kami nanti juga akan mengundang Anda bisa bergabung bersama kami dalam pembahasan ini hingga jam 6 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus berupaya menghubungi Ustadz Amsyono pagi hari ini. Baik, kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengar Perusahaan RRI Malang, sayang sekali untuk pagi hari ini kami belum bisa menghadirkan tausiah secara langsung bersama dengan Ustadz Dr. H.M. Amsyono QASHSAGMC karena ada satu dan lain hal yang membuat beliau belum bisa menyampaikan materi untuk pagi hari ini, saudara. Tapi semoga dengan tema yang sudah kami persiapkan tentang mencari keberkahan dengan harta dan rezeki yang halal, ini tetap menjadi pengingat buat kita ya. Karena dalam hidup ini yang dicari bukan hanya rezeki yang banyak, tapi juga rezeki yang halal yang cukup dan menenangkan, membawa keberkahan untuk diri kita dan juga keluarga. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita juga bisa menyimak dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. H.M. Amsyono untuk pagi hari ini dan Kamis yang akan datang begitu ya. Kami juga masih akan terus hadirkan rangkaian acara lainnya dalam Malang pagi ini, saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala al-falah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafadz-lafadz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Itu tidak hanya itu aja. Jadi diselipkanlah tentang apa ini pengertian tentang Pancasila, pentingnya kita memahami tentang keberagaman.
2: Tidak bisa hanya dari pemerintah kota, karena ini terkait juga dengan provinsi, khususnya dari dinas perhubungan, sehingga untuk kelanjutannya nanti akan mengundang dinas perhubungan provinsi.
0: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Kamis 1 Oktober 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Kita buka kabar pertama pagi ini, Saudara. Representasi Pancasila Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Malang terapkan jalur ideologis dalam sosialisasi pembangunan rumah ibadah. Berikut laporan William Nathan.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang menerapkan jalur ideologis dalam sosialisasi pembangunan rumah ibadah. Tidak hanya menuntut kelengkapan syarat administratif dan regulasi teknis, FKUB secara konsisten menyisipkan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sosialisasi. Langkah ini diharapkan mampu menangkal fanatisme sempit serta menjaga harmoni masyarakat hingga tingkat akar rumput. Dalam setiap turun ke lapangan, FKUB Kabupaten Malang menegaskan pemahaman prosedur hukum tidak akan efektif bila tidak dibarengi kesadaran kebangsaan. Wakil Ketua FKUB Kabupaten Malang Bidang Pendirian Rumah Ibadah, Dr. Andes Sutomo Adiwijoyo menilai, gesekan sosial seringkali muncul ketika proses hanya dilihat sebagai urusan birokrasi, bukan dialog kemanusiaan. Selain pendekatan ideologis, nilai-nilai kearifan lokal juga turut diterapkan. Warga diajak menumbuhkan sikap handarbeni atau rasa saling memiliki dan bertanggung jawab menjaga ketentraman lingkungan sekitar.
1: Jadi maka di dalam konteks FKUB untuk sosialisasi di dalam memberikan satu pemahaman tentang cara-cara kita atau aturan-aturan kita untuk mendirikan rumah ibadah, itu tidak hanya itu aja. Jadi diselipkanlah tentang apa ini pengertian tentang Pancasila, pentingnya kita memahami tentang keberagaman, supaya di dalam hidup bernegara, hidup bermasyarakat, hidup di dalam lingkungan ini merasa bahwa ada rasa handarbeni, sama-sama ikut apa ini menjaga supaya situasinya ada kebahagiaan, ketentraman.
3: FKUB mengingatkan bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah podo-podo kawulaning Gusti atau sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jika prinsip kesetaraan ini sudah tertanam kuat di sanubari warga, sikap individualistis, egoisme kelompok hingga potensi intoleransi dan radikalisme dapat diredam. Upaya membumikan Pancasila di Kabupaten Malang diakui memiliki tantangan besar. Selain wilayah geografisnya yang sangat luas, masyarakatnya pun memiliki latar belakang sosiokultural yang sangat heterogen. Bagi FKUB, kedudukan Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Dengan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai landasan bersama, seluruh umat diharapkan dapat menjalankan ibadah dan membangun tempat peribadatan dengan rasa aman tanpa perlu ada kecurigaan.
0: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, berikut kami sampaikan beberapa pendapat masyarakat terkait tentang pentingnya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Perkenalkan, saya Nabila Sari Tidur. Hari Kesaktian Pancasila adalah pengingat ketangguhan Pancasila sebagai fondasi pemersatu bangsa yang adaptif di tengah pergeseran zaman, arus globalisasi, dan tantangan modern. Dua, implementasi sehari-hari untuk generasi muda. Sila satu, bijak di media sosial dan menghormati perbedaan keyakinan. Sila dua, menolak perundungan, bullying, serta aksi membantu sesama. Sila ketiga, bangga menggunakan pusat lokal dan merawat keberagaman. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dan menghargai perbedaan pendapat. Sila kelima, mengembangkan gaya hidup sederhana dan terlibat dalam aksi sosial.
5: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi kita sebagai generasi muda untuk terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar menghafal sila-silanya, tetapi juga menghargai perbedaan, saling membantu, bersikap adil, menjaga persatuan, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Menurut saya, hal-hal sederhana seperti itu sudah menjadi bentuk nyata kita dalam mengamalkan Pancasila.
0: Beralih ke kabar lain, Saudara, pemerintah Kota Malang libatkan Dinas Perhubungan Provinsi untuk tindak lanjuti aspirasi sopir angkutan kota. Awang Sukmawan melaporkan.
6: Pemerintah Kota Malang akan melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti aspirasi para sopir angkutan kota. PJ Sekda Kota Malang Dandung Juarianto mengatakan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan Pemkot Malang sendiri karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Perhubungan. Salah satu yang perlu diklarifikasi yakni tidak lanjut hasil pertemuan antara para sopir angkot dengan Dishub Provinsi Jawa Timur pada 27 Juli lalu. Pemkot Malang mengaku belum mengetahui secara rinci poin hasil pertemuan yang telah direalisasikan. Dandung menegaskan Pemkot akan berkomunikasi dengan Dishub Provinsi untuk mencari solusi atas aspirasi yang disampaikan para sopir.
2: Teman-teman angkotan tidak bisa hanya dari pemerintah kota, karena ini terkait juga dengan provinsi, khususnya dari Dinas Perhubungan, sehingga untuk kelanjutannya nanti, bahwa kami dari pemerintah kota akan mengundang Dinas Perhubungan Provinsi untuk mencari solusi terkait dengan aspirasi yang ini tadi disampaikan oleh teman-teman. Ya kemarin, salah satunya terkait dengan realisasi dari hasil pertemuan dengan para teman-teman dari ATRU ini dengan provinsi, Dinas Perhubungan.
6: Pertemuan belum dijadwalkan untuk besok karena Pemkot masih menyesuaikan agenda di subprovinsi dan mengupayakan pertemuan dapat digelar pekan ini. Pemkot Malang berharap pertemuan bersama di subprovinsi dapat memberikan kepastian terkait tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya sekaligus merespon aspirasi para sopir angkot. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Pasuruan, 26% balita alami stunting. Pemerintah Kabupaten Pasuruan galakan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting.
7: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program gerakan orang tua asuh cegah stunting alias genting. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
8: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui genting, yaitu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kami juga mengundang 23 perusahaan-perusahaan di lingkungan Kabupaten Pasuruan untuk nanti dapat memberikan kontribusi, memberikan bantuan kepada balita stunting di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat disembuhkan stunting.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh, yakni dengan membagikan sebagian kecil dari rezekinya untuk membantu keluarga beresiko stunting, khususnya dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita maupun batita beresiko stunting.
9: Kita ketahui bahwa keluarga risiko stunting ini masih cukup tinggi. Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7%. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama badut atau balita. Ada 6 bantuan yang bisa diberikan kepada sasaran keluarga risiko stunting, yaitu mulai dari rumah layak huni, jambanisasi, pengadaan air bersih, edukasi, nutrisi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
7: Diketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Mulai dari rumah layak huni, jambanisasi, pengadaan air bersih, edukasi, nutrisi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Emil Akbar melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kota Batu, reporter Rizky Darmawan mengabarkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS hadapi resiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
10: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi resiko influenza A. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarajin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
11: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel, melakukan dua hal, PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, cuaca dingin dan kering seperti ini, bisa memakai masker. Yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simpel, tapi ini sangat ampuh, Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
10: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Kabar dari dunia pendidikan, Saudara Dekan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, tekankan pentingnya kemampuan lebih dari sekedar prestasi akademis untuk hadapi tuntutan dunia kerja di era saat ini. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Syamsuddin.
12: Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia kerja hingga pelayanan publik. Kondisi ini menuntut sarjana memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar prestasi akademik. Dekan FISIP Unira Malang Husnul Hakim Sadat mengatakan, tantangan yang dihadapi sarjana saat ini jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Karena itu, lulusan perguruan tinggi dituntut mampu berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, serta tetap memiliki integritas dan kepedulian sosial.
13: Tantangan sarjana sekarang juga berbeda. Kita hidup di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat, era digital, bahkan era artificial intelligence. Banyak pekerjaan berubah, cara masyarakat mendapatkan informasi juga berubah, dan cara pemerintah memberikan layanan juga berubah. Maka sarjana tidak cukup hanya pintar menjawab soal ujian. Sarjana harus mampu hari ini membaca persoalan nyata, berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, tetapi tetap memiliki integritas dan kepedulian sosial.
12: Menurut Husnul, kampus hanya memastikan lulusannya tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui inovasi, perbaikan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya Bedah Buku Musyawarah tawarkan model pembentukan undang-undang yang lebih representatif. Hanum Octavia melaporkan untuk Anda.
14: Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dinilai masih membutuhkan ruang partisipasi publik yang lebih kuat. Gagasan musyawarah ditawarkan sebagai salah satu pendekatan untuk membuat proses pembentukan undang-undang lebih representatif dan melibatkan pihak yang terdampak langsung. Gagasan tersebut dibahas dalam bedah buku berjudul Musyawarah Syura, Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik karya Bambang Saputra. Bedah buku ini digelar oleh Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya bekerjasama dengan BLRC Hukum dan Peradaban Fakultas Hukum UB di Gedung C FHUB. Bambang Saputra mengatakan buku tersebut dikembangkan dari disertasinya di Universitas Pajajaran sekitar 3 tahun lalu. Penelitian itu berangkat dari keprihatinannya terhadap proses pembentukan sejumlah undang-undang di Indonesia yang kemudian menghadapi gugatan melalui mekanisme judicial review. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengevaluasi proses pembentukan undang-undang, terutama dalam hal keterlibatan masyarakat yang akan terdampak oleh aturan. Ia menilai, partisipasi publik tidak cukup hanya dilakukan secara formal. Pihak yang dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang perlu memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang dibahas, serta kompetensi untuk memberikan masukan berdasarkan keilmuan dan pengalaman. Karena itu, Bambang menawarkan konsep syura atau musyawarah yang diadopsi dari tradisi hukum Islam sebagai salah satu kerangka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
15: Buku ini adalah hasil karya ilmiah saya dulu, disertasi saya ketika doktor di Universitas Pajajaran Bandung yang saya pertahankan 3 tahun lalu. Kemudian kenapa saya tertarik dan ingin menulis tentang karya ilmiah musyawarah politik hukum pembentukan perundang-undangan di Indonesia?
14: Ketua Pusat Studi Peradaban UB, Prof. Muhammad Fadli, yang menjadi salah satu pembedah buku, menilai gagasan utama buku tersebut terletak pada tawaran solusi terhadap persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Prof. Fadli menyebut, konsep musyawarah yang ditawarkan dapat menjadi pendekatan untuk mempersempit ruang abu-abu dalam proses penyusunan aturan. Ia juga menilai konsep musyawarah memiliki relevansi dengan konteks Indonesia karena menekankan proses pembahasan dan pencarian titik temu di antara berbagai kepentingan.
16: Beliau ingin menyelesaikan persoalan. Saya contohkan sekarang, sekian ratus anggota dewan ketika menyusunkan mau tidak mau itu ada ruang-ruang gelapnya. Itu sudah bukan hal yang rahasia. Maaf bahasa kasarnya.
17: Kita lupa ya, mau diomongkan gimana Pak? Ya,
16: kita sudah tahu pihak yang kuat bisa menekan yang lemah. Nah ini mau tidak mau kan gak nyaman.
14: Namun Prof. Fadli mengungkapkan kritik dan masukan dari forum bedah buku juga penting untuk penyempurnaan karya tersebut. Berbagai pandangan dari akademisi dan praktisi perundang-undangan dapat menjadi bahan bagi penulis dalam pengembangan edisi berikutnya. Hanum Octavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. FKUB Kabupaten Malang terapkan jalur ideologis Pancasila dalam sosialisasi pembangunan rumah ibadah. PMK Pasuruan galakkan program genting untuk atasi stunting. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan kesempatan bagi bangsa kita untuk merefleksikan diri. Sila-sila Pancasila justru terlihat jelas mendara daging di masyarakat kita.
1: Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45.
0: Pancasila sebagai pusaka negara Indonesia harus menyala di hati kita dalam setiap perbuatan kecil dan besar yang bisa kita lakukan bagi sesama. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Hari ini saudara 1 Oktober 2026 seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang ini merupakan momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, saudara. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965, di mana peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian para korban dikenal sebagai pahlawan revolusi, begitu ya. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan politik dan sejarah Indonesia, saudara. Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila ini memiliki dasar keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Pada perkembangannya, peringatan ini menjadi agenda nasional yang kemudian dilaksanakan setiap tahun dengan upacara dan pembacaan ikrar untuk meneguhkan komitmen, mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pada peringatan tahun ini ya, berbeda dengan Hari Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Kalau hari lahir Pancasila ini merujuk pada pidato Presiden Soekarno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 ketika gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara. Sementara Hari Kesaktian Pancasila ini berangkat dari konteks sejarah tahun 1965 dan peneguhan Pancasila sebagai dasar negara, saudara. Tahun 2026, tahun ini Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini tercantum pada pedoman resmi penyelenggaraan untuk tahun 2026 yang menekankan hubungan antara persatuan bangsa dengan cita-cita mewujudkan kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk upacara peringatan tingkat pusat tahun ini akan dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, yang mana dari pedoman Kementerian Kebudayaan ya, upacara ini akan dilaksanakan pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat, dilaksanakan secara luring, sementara Satuan Kerja Pemerintah Daerah juga akan menggelar upacara yang mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan, saudara. Makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial ini diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Tantangannya adalah bagaimana selanjutnya keberagaman tidak berubah ya menjadi sumber perpecahan, tapi justru keberagaman ini menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Ini masih menjadi PR bangsa kita hingga saat ini, saudara. Karena itu, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tapi juga merupakan nilai yang terus diuji dalam kehidupan masyarakat. Peringatan tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan, lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengajak warga untuk hadir dalam upacara bendera yang digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya, sekaligus menjadi pengingat ya bahwa ruang tersebut merupakan ruang refleksi tentang persatuan dan nilai kebangsaan, saudara. Hari Kesaktian Pancasila yang berkaitan erat dengan perjalanan sejarah Indonesia, khususnya peristiwa yang terjadi 30 September 1965. Peringatan yang dilakukan 1 Oktober menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus meneguhkan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Bagi masyarakat sekitar Gedung Geraha di Gedung Negara Geraha di Surabaya, ini juga bisa langsung mengikuti upacara peringatan ini ya, yang tidak hanya harapannya bermakna sebagai kegiatan seremonial saja, tapi kehadiran masyarakat dalam upacara juga menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme, menghargai keberagaman, dan juga memahami pentingnya menjaga persatuan di tengah kehidupan sosial yang dinamis, saudara. Upacara bendera Hari Kesaktian Pancasila ini akan berlangsung hari ini Kamis 1 Oktober dari jam 7.30 di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ini dijadwalkan untuk mengikuti kegiatan ini ya bersama dengan elemen masyarakat. Masyarakat yang ingin berpartisipasi pun ini bisa langsung datang mengenakan batik lengan panjang bersepatu. Ini menjadi ketentuan busana peserta, saudara. Dan Pemprov Jatim menyediakan 500 undangan gratis yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan ketentuan 1 undangan untuk 1 orang. Pendaftaran sudah dibuka dari kemarin siang ya, jam 2 tepatnya, untuk para peserta ya yang sudah mendapatkan undangan. Proses penukarannya dilakukan hari ini dari jam 5:30 hingga jam 7 di Gedung Negara Grahadi. Dari peringatan ini, saudara, masyarakat diajak tidak hanya sekedar mengenang perjalanan sejarah, tapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi warga diharapkan bisa memperkuat kebersamaan dan kesadaran bahwa Pancasila merupakan landasan sekaligus perkat masyarakat Indonesia. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari rri.co.id.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Garuda Pancasila. Lagu nasional bertempo Mars ini tidak pernah absen dari daftar buku lagu wajib nasional. Namun, penciptanya, Sudarmoto, justru hampir dilupakan. Padahal, sepak terjangnya cukup panjang dalam sejarah musik dan kebudayaan Indonesia. Lahir di Kendal, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1925. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ia justru berkarir di dunia musik. Berawal dari mengisi siaran musik RRI bersama Orkes Hawaian Indonesia Muda pimpinan Maladi. Kemudian, sejak 1952, ia diangkat menjadi Kepala Seksi Musik RRI Jakarta. Lagu Mars Pancasila, atau kemudian menjadi Garuda Pancasila, diciptakan pada 1956 bersama seorang rekan bernama Prahar. Sudarmoto meninggal dunia pada 11 Januari 2000 di Jakarta. Dan lagu Garuda Pancasila ciptaannya terus dinyanyikan sebagai lagu wajib nasional.

0: Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, saudara, kami akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita, dan kami akan lanjutkan dengan siaran langsung upacara Hari Kesaktian Pancasila yang hari ini akan dilaksanakan pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, live dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pastikan Anda selalu siap bersama kami selepas kita ikuti silang upacara Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kami juga nanti akan hadirkan laporan langsung dari tim liputan kami, saudara, pada pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila dari Balai Kota Malang. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPh 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
2: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPh 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPh 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPh yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.